termasuk kecerdasan buatan atau AI. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, penggunaan teknologi digital, analitik data dan AI akan diperkasakan dalam aspek risikan, siasatan serta forensik digital. Pendekatan itu penting bagi mendepani jenayah rasuah yang semakin kompleks seperti pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kuasa. SPRM turut mendegaskan usaha membanteras rasuah memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat. Kementerian Pendidikan akan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan mengikut faktor setiap kes. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia dilaksanakan melalui jawatan kuasa khas melibatkan pelbagai agensi. Garis panduan pengurusan sekolah selamat dan polisi pelindungan murid menjadi rujukan utama semua institusi pendidikan. KPM juga sedang mengemaskini garis panduan pengurusan kes buli selaras dengan Akta Anti-Buli 2026. Penduduk kampung Baung Telemong memanfaatkan musim durian dengan menganjurkan pesta makan durian bagi mempromosikan hasil dusun tempatan. Pengerusi Ketengah Datuk Haji Rozi Mamat berharap kampung Baung dapat dibangunkan sebagai destinasi agro pelancongan berasaskan durian. Ia mampu meningkatkan pendapatan pekebun kecil serta merancakkan ekonomi setempat. Seorang pekerja kedai perkakasan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya. Tertuduh berusia 25 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Kampung Titian Baru pada Januari dan Jun lalu. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin bagi melindungi keselamatan mangsa. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asmawi Ghazali. Sekian Buletin disediakan Salimi Khaisar Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Okey, satu jiwa sejuta sorakan di Radio RTM dan juga di saluran RTM ya, untuk sorakan-sorakan kemenangan, jaringan-jaringan gol yang mendebarkan dan juga aksi-aksi yang menyebabkan kita macam tu. Kenapa? Tepuk dahi, tepuk kepala semuanya ada, dan juga pastinya seluruh mata tertumbu untuk pagi ni, tambah pula ada cuti di Terengganu ini untuk perlawanan di antara pertemuan bagi nak menentukan kedudukan kemarahan bagi dua pasukan ini. Siapa yang akan mara ke dalam kelompok 16 untuk pusingan 16 kumpulan yang terbaik. Itulah perlawanan antara Portugal dan Croatia ketika ini masih lagi terikat 0-0. Dah masuk ke babak perlawanan separuh masa yang kedua. Kan, nak teka siapa lah agaknya ni. Kan, macam yang saya dah awal dah, kan, dah kecundang nak macam mana. Kan, macam pasrah je, tapi tak apalah, kita balik pasukan lain pula kan. Kita cuba kalau di lain tengok untuk bagi kumpulan-kumpulan pasukan yang telah pun berjaya mara berada dalam kelompok 16 terbaik untuk setakat ini, ada 11 pasukan lah dia dah pun mengesahkan kedudukannya. Itu macam ada gol jaringan tu. Wow, baru saya sebut Croatia mendalui ketika ini dengan 1-0. Adakah kita nantikan. Kalau tak bangkit, jadi cerita lain. Okey, baik. Kalau dikira, untuk 16 pasukan terbaik yang akan beraksi bagi peringkat kemarahan untuk pusingan 16 terbaik ini nanti, pasukan yang kita sedia maklum, Kanada, Brazil, Paraguay, Maghribi, Norway, Perancis, Mexico, England, Belgium, Amerika Syarikat, dan juga yang terkini adalah Spanyol lah bagi tadi, yang mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik bagi Piala Dunia. Dan untuk aksi yang berlangsung ketika ini, ini penentuan sama ada Portugal ke Croatia ke. Kan, kalau tengok pada jaringan ni, tapi masa masih ada, apa saja boleh terjadi. Usah rasa frust, usah rasa kecewa, itulah sukan bola sepak namanya. Dan badan itu boleh rasainya menerusi Sukan Plus dan juga TV OK, termasuk juga persembahan langsung di RTM Click yang betul-betul free, percuma, tak ada charge walaupun satu sen sekalipun. Ceria pagi 6 hingga 10.

Baik, terima kasih. Thank you. Syukuran terus saja lain dengan di Terengganu FM untuk hari teman yang ada hari cuti hujung minggu. Kepada tu. Ha, ramai nanti dulu ya. Apa nak tengok bola ni? Portugal lawan Croatia. Macam mana ni? Ah, ha, Croatia dah satu contoh kalau dia sokong Portugal. Ah, ha, yang Croatia pula. Ha, tu dia. Kan? Banyak kejutan-kejutan untuk aksi Piala Dunia kali ini. Ha, dan juga pastinya bagi peminat pasukan-pasukan nama-nama besar ni, ha kan, dia badai terasa. Tapi itulah, masih ada, kita nantikan penghujungnya macam mana cerita. Tapi perjalanan untuk hari ini banyaklah susunatunya kan. Hari cuti, ambil kesempatan kalau ada awal pagi tadi ada bercerita nak bawa anak daripada Dungun datang ke Terengganu makan angin dan sebagainya. Negeri Terengganu cukup cantik dengan anugerah Tuhan pemandangannya, dan juga alam ciptaan dan juga hamparan pantai Laut Cina Selatan yang terbentang luas. Sebabnya keseluruhan jajahan di Terengganu ni berada di sisi pantai, kecuali satu jajahan saja, satu daerah saja. Ha, jajahan pula tersyasyul. Okey, baik. Apapun, mungkin hari ini nak bergerak ke mana-mana pasar yang ada, nak penuhkan stok dalam peti sejuk, maklumlah kan. Ha, dah seminggu tak beli keperluan dan sebagainya contoh. Ha, tapi ada setengahnya macam tadi kongsikan dengan saya, katanya hari ini kita gantung kuali. Ha, kita pergi membeli. Ha, tak apalah kan. Maklumlah, kalau yang memang jawatannya sudi rumah sepenuh masa, inilah pekerjaan yang tidak ada half day, tidak ada off day, tidak ada cuti umum, tidak ada cuti kelepasan am. Bekerja je sepanjang masa, celik mata sampai ke malam. Malam pun kadang-kadang, yelah, kalau tiba-tibanya anaknya tiba-tiba lapor, tetap juga ikhtiarkan buat sesuatu kan, nak ceritanya. Pendek kata, bekerja lah tanpa henti. Terima kasih tabib sebenar kita untuk seluruh rumah tangga yang menguruskan rumah-rumah yang membawa bahagia untuk cik abang, cik suami, cik anak-anaknya. Jadi kalau kadang-kadang bertukar jadi rimau singa naga tu, faham-faham je lah kan, maklum lah kerjanya tak berhenti. Tapi mungkin hujung minggu ni kita bagi cuti lah dekat cik isteri kan, puan isteri, bawa dia jalan-jalan ke, makan luar dan sebagainya. Dia beli jiwa dia. Kalau jiwa dia rasa bahagia berbunga-bunga, insyaAllah minggu depan masak lagi banyak, best rasanya. Okey, tapi tak apalah, apa sahaja urusan. Dan juga untuk yang bertugas bekerja pun, selamatlah untuk bekerja di hari cuti. Suasana mungkin berbeza sedikit, tapi tugasan tetap tugasan, kerja tetap kerja, tanggungjawab perlu dilaksanakan. Ikhlaskan hati, moga berkat Tuhan izinkan untuk bersama-sama kita nanti. Baik, dengarkan ini lagu, cerita tentang Ida Izrin yang kata, manja adik saya bersore. Adik saya bersore, abis saya adik ke dok? Soalan tu. Terus saja bersama di Cerita Pagi Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Cicat pagi. Hari-hari hari ini hari apa?
2: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
1: Ya, ramainya murid saya. Berapa orang? Satu hari.
2: Saya air.
1: Yang kedua?
2: Saya abu.
1: Yang ke belakang.
2: Saya aman.
1: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
2: Bapak sama.
1: Oh,

hari cuti anda jumpa minggu di Terengganu FM. Cerah pagi masa ceria air ketika ini masih lagi bersama. Teruskan berusaha, jangan putus asa sayang. Tapi kadang-kadang titik yang kita menyangka ialah titik pengakhiran. Rupanya ada permulaan yang baru yang kita tak jangkakan. Bersyukur baiklah dengan apa saja terjadi. Kita lalu atas aturan Tuhan Maha Kuasa. Cuma tugas manusia bukan untuk berjaya. Tugas kita untuk berusaha. Sebab kalau letak atas kisah kejayaan atau letak atas titik kejayaan, semua nak berjaya. Tapi kejayaan tu akan hadir pada masa yang berbeza-beza. Macam orang berniaga lah kan. Ramai mana orang berniaga, tapi adakah semua jutawan? Ramai mana orang berniaga, adakah sepanjang masa pelanggannya tak putus-putus kunjung datang? Akan ada je hari dia sampai tak menang tangan. Adanya hari slow je, ada masa hari termenung dibuatnya. Dia ada time-time masa-masa dia. Tapi usaha tak usaha lah kan, yang penting halal. Cuma cerita pasal berniaga ke orang berniaga ni, kena ada orang beli. Ni cerita pasal membeli ni. Dan saya rasa semua posisi maklum. Cerita ni berlakunya tu di mana kisah seorang jururawat, dia beli ayam pada harga promosi RM5. Dia bertukar jadi mimpinggeri apabila rugi dekat RM6,770 selepas dipercayai jadi mangsa penipuan pembelian ayam secara dalam talian. Okey, jadi kisah ini berlakunya tu di kawasan Malaysia Timur lah. Okey, di mana dia buat laporan polis pada 4.11 petang. Di mana kalau cerita dianya, di mana dia sebenarnya dia dapat tawaran ini untuk dia tengok promosi tentang jualan harga promosi itu, di mana kalau dia nak buat pembayaran, pautan yang diberikan itu gagal. Dia cuba nak bayar. Lepas itu diarahkan pula untuk dia muat turun aplikasi dan buat pembayaran secara menu gunakan kad tunai semasa penghantaran COD. Jadi masa ini ikut arahan yang diberi termasuk memuat turun aplikasi penggunaan serta kemas kini tetapan COD seperti yang diminta lah oleh pihak satu lagi tu bagi lengkapkan proses pembelian sebab harga RM5. Okey, jadi lepas pada tu mangsa kemudian terima mesej daripada sebuah bank maklum akaunnya disekat sementara, dan selepas tu boleh buat semakan mangsa dapati wang dalam akaun sudah dipindahkan ke akaun bank lain atas nama seorang lelaki. Jadi ceritanya senang saja. Masuk saiban daripada satu sudut, promosi yang ditawarkan itu sebagai satu usaha mancing. Apabila kita cuba nak buat proses pembelian, pembayaran tiba-tiba didakwa berlaku kegagalan, dibagi satu aplikasi untuk kita download. Aplikasi itu sebenarnya jadi perangkap. Sebab itulah, jangan download apa saja aplikasi yang kita rasa was-was, apa saja aplikasi yang mungkin kita rasa ini macam satu perkara tak kena je. Macam mana pula boleh disangkut kan? Jadi yang paling penting, kejadian ni adalah satu perkara yang tak mungkin, mustahil, tak mungkin, maksudnya boleh berlaku kepada orang lain juga. Kan, sebab itulah kena waspada sepanjang masa. Zaman sekarang skamer ni macam-macam cara, macam-macam kaedahnya. Dan juga selain pada itu, apatah lagi cabaran dengan AI yang hadir. AI hadir ni untuk mudahkan tugasan kita dalam kerja, menyenangkan tugasan kita. Tapi terselit juga masalahnya dikerana perangai-perangai manusia, sehingga menggunakannya untuk mewujudkan satu ruang jenayah penipuan daripada sudut yang lain pula. Jadi sebab itulah kena waspada sepanjang masa. Alam nyata, alam maya ini ada cabarannya. Tak kira lah No ke Lela ke, Ayah No ke Ayah Lela ke, Abang Lela ke, Kasih Lela ke, semua pun kalau tak beringat termasuk saya sendiri pun boleh terkena. Jadi hati-hatilah kita sentiasa.

Radio Senar masih dayu ai titik ke batu. Baik lagu tadi, aku tertipu robek hatiku, aku tertipu janjimu palsu. Ha, cerita tentang tipu ni, yang ditipu merana, yang menipu tu. Ha, adakah dia rasa bahagia sebenarnya? Dia sebenarnya kalau hasil daripada penipuan pun dia tak akan rasa tenang. Ha kan. Rasa nampak macam mewah tapi sebenarnya tak pernah cukup dengan apa yang ada, sebab itulah menipu tak pernah berhenti. Ha kan. Dan juga bahagian tipu-tipu ni, ha, satu lagi kes yang kita sudah maklum. Di mana kalau nak kira cabaran AI zaman sekarang, deepfake itulah. Kandungan deepfake ini, itu yang menjadi cabaran kita juga. Di mana kadang-kadang teknologi yang ada tu terpapar macam real je, nampak dia yang bercerita, rupanya bukan dia, bukannya sebenar, rupanya daripada penjanaan artificial intelligence. Dan juga cerita pasal kandungan deepfake ini, sebanyak 11,677 kandungan deepfake diturunkan daripada 12,000 lebih aduan berkaitan penyalahgunaan kecerdasan buatan diterima oleh MCMC bermula tahun 2024 sampailah untuk saat ini. Jadi aduan tu berkaitan meningkat lebih 8 kali ganda dalam tempoh tersebut. Bayangkanlah 8 kali ganda peningkatan itu. Dan juga kalau kita tengok, pentinglah antara langkah yang diwujudkan untuk mendorong penyalahgunaan AI ini, kerajaan menerusi kod pengurusan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian, diwajibkan penyedia platform media sosial berlesen melaksanakan langkah mitigasi risiko, termasuklah kandungan yang dijana menggunakan AI. Kena ada tagging, kena ada label, juga kena ada penjelasan bahawa ini adalah penjanaan AI. Sebab itulah dia kadang-kadang zaman sekarang ni, yang betul menjadi salah, yang salah menjadi betul. Jadi yang mana sebetulnya? Yang sebetulnya kena sentiasa cross check, kena sentiasa double check. Kalau sesuatu benda tu melibatkan tokoh-tokoh ternama ke, golongan-golongan peniaga ke, atau artis popular ke, peniaga sesuatu, tiba-tiba pelik pula dia promo-promo pasal produk ni. Kalau di page dia sendiri tak post, adalah pelik sangat-sangat kan. Macam mana pula orang yang boleh post? Jadi beringatlah kita, jerangkap sama ada di mana-mana. Kalau tak, sengsara cerita. Baik, dengarkan Aina Abdul, klik-klik dan selepas itu Portrait. Dan pukul 9 pagi kita menghala Kuala Lumpur dah kejap untuk kita utama 9 pagi kena kembali bersama dengan AI di jam yang keempat di Hadi Syuti Hojo Minggu, temani ruang masa anda bersama di Terengganu FM. Mesra ceria, pastikan ada setia dengarkan ke mana saja, tak ada masalah. Asalkan radio dan juga RTM klik, bukakan, dengarkan Terengganu FM untuk kita temani kesemua pendengar kita yang layan bersama.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: this region must continue to advance peace.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun mendapat trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
1: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, kejadian akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain kaitan dengan pelanggaran undang-undang tiada. Jadi penggunaan teknologi tersebut ini bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
1: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstra teritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli, khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton simen ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
1: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
1: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Baik, kembali bersama Cikgu Pagi Terengganu FM. Ayam berkokok tak berhenti-henti lagi. Tu dia ayam teaser kita tu lah. Ayam betul tak kokok masa ni. Cari makan tak berhenti. Kita pun kalau ayam berpagi-pagi, kita pun sama jugalah kan. Hari cuti ni tak salah nak tarik masa tidur tu. Cuma berhati-hati juga, takut nanti esok lusanya kita nak bangun jadi payah sikit. Kan, kenapa? Kesan kepada kita juga. Dan untuk pagi ni seperti biasa, di hari Jumaat kita akan ikuti Senandikan Bahasa. Tapi Senandikan Bahasa untuk pagi ni, dan terus saja bersama di Terengganu FM, temani AI Masra Ceria pastinya.
1: Senandikan Bahasa, menyingkap kata, membongkar warisan.
2: Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik, satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini kita akan mengenali perkataan kedau. Kedau bermaksud menjerit atau melaung, menjerit dengan kuat untuk meminta tolong. Contoh ayatnya, suara kedau kanak-kanak itu seperti masih kedengaran sebelum dia tenggelam dibawa arus ombak.
3: Macam tambah bunyi sikit.

Spin janji kita di Terengganu FM 9.25 minit pagi. Haa, baru teringat lagu Spin dengan lagu janji kita lah. Ada janji dengan orang pagi ni, dah terlupa lah pula. Haa, kan? Haa, lepas tu ayat on the way lah. Haa, padahal baru je bangun. Suara pun bunyi bangun tidur lagi. On the way. Tak apalah kan. Tapi yang janji lagi ni, janji dengan rumah ni, nak cari bahan keperluan dapur. Pastinya kita tenang-tenang juga untuk jualan yang ditunggu-tunggu sambal masa sambal waktu. Dan juga hujung minggu banyak lagi lah lokalisasinya. Itu Jalan Rahmah. Boleh kita tengok lah kalau untuk di semua daerah di negeri Terengganu ini, lokasi-lokasinya untuk hari ini tu ada setengah-setengah tempat tu ada. Kan? Bermula semalam, hari ini, esok pun ada juga. Dan juga kalau nak tengok di KPDN Terengganu, dia ada paparan infografik dia tu, lokasi-lokasi dilaksanakan untuk Jalan Rahmah ni. Dan kalau antaranya di kawasan Permaisuri, iaitu hari ni, boleh ataupun lebih tepatnya 8.30 pagi tadi sehingga 12.30 harinya di Masjid Kampung Besut. Dan juga kalau di Kuala Terus, ini kawasan tempat saya menyewa ni. Kan, Bulu Gading, ataupun di dataran Taman Rekreasi Kampung Teluk Pasu juga ada dilaksanakan untuk pagi ni. Dan satu lagi di Seberang Takir, di tapak pekarangan Masjid Seberang Takir, Jalan Fikir. Tu dia, ini esok. Dan juga untuk hari ini juga di Bukit Tunggal. Oh, dekat dengan tempat saya duduk ni. Tanah Lapang, Bukit Turis, Bukit Tunggal. Okey, baik. Ini antara tempat-tempat lah untuk memenuhi keperluan kita dengan harga yang pastinya lebih murah daripada biasa. Dan juga memberi perkhidmatan untuk keperluan barangan kita dan juga kewangan kita, kan. Apa pun, terus saja. Apa saja aktivitinya, yang penting saya ini sejalan bersama dengan Terengganu FM. Dengarkan ini, Syafiq Farah dan juga Baby Shima, Manis-manis Cinta. Dan selepas itu, boleh dewa hadapi dengan senyum. Layan saja menemani anda hujung minggu. Terengganu FM.

Baik, hadapi dengan senyum daripada Dewa 19. Ha, kan, apa saja perkara, yang penting jaga hati kita. Dan juga senyumlah untuk semua penyokong Portugal yang berjaya untuk mengesahkan kebaraan ke pusingan 16 terbaik. Jadi kalau pagi tadi, di awal paginya, Spanyol mengesahkan berada dalam kelompok 16 terbaik, kemudian disusuli dengan Portugal pula. Jadi menjadikan semuanya sekali dah ada 12 pasukan. Jadi baki lagi melihat kepada bagi-bagi perlawanan yang akan anda saksikan di sama ada di Sukan Bas ataupun di TVOK, dan juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan juga yang akan berlangsung pukul 10 pagi nanti adalah pertemuan antara Switzerland dan juga Algeria. Kan? Okey, apa pun, terus saja untuk bersama temani anda, luang masa terus saja layankan. Ini dengarkan daripada cerita lagunya, daripada senario cerita dah pula Alkisah Cepat Kaya. Berasa cepat kaya, rupanya di sebaliknya takut jadi apa-apa kedan, ya? Jadi usah terburu-buru dalam setiap benda. Tengok apa saja pelaburan, nampak indah, nampak untung tanpa pernah dicerita tentang rugi. Di situ patutnya hadir rasa saksi. Ia ke ni? Terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria, air temani semua.

Ya, terus bersama di Terengganu FM lain dengarkan untuk ceria pagi daripada Syura Zabin Alat Berkasih. Adaklah berkasih kan. Ada pasal surutnya sebuah perhubungan, tapi di saat-saat kita rasa macam kenapa jadi macam ni, kita bahagi, kita bayangkan saat bahagia yang pernah hadir datang. Mungkinlah sejuk sikit hatinya tu. Kan, pujuk hati. Dan apa yang penting, asas perjalanan kita bagi manusia adalah seketul daging bernama hati. Dan sebab ini kita layankan lagu daripada Spring, Hati Mahu Baik. Dan sampai masa untuk saya mengundur diri untuk 4 jam temani anda. Kalau ada tak kena tersalah tersasul, tersilap cakap, dan juga tersalah kata, berjatuhlah kemaafan yang saya minta. InsyaAllah rezeki kita bersama lagi di ruang masa ruang waktu yang lain pula. Selamat menelusuri hari cuti hujung minggu, selamat meneruskan tugas hari yang bekerja, selamat berniaga buat yang mencari rezekinya. Moga Tuhan bagi kelancaran apa saja kerja buat kita, urusan kita. Dan kejap nanti pukul 10 pagi anda akan bersama dengan Ju yang akan bersama dengan anda untuk dianggun aspirasi. Terus saja bersama. Akhir kalam, assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: awak nak mari Terengganu ke hari ni? Ha, ini hari Jumaat. Mungkin ada yang ambil kesempatan untuk bercuti. Ya, mari ke Terengganu lah hari ni. Tau. Ha, hari Jumaat ni kebanyakannya kalau kita di Terengganu ni dok bekerja lah, duduk di rumah tau. Assalamualaikum, selamat pagi. 10.09 minit pagi waktu ini. Itu dia lagu persembahan Syafiq Farhan dengan tajuknya Pakak Mari Ganu. Ha, okay. Dan untuk ruangan Anggun Inspirasimu bertemankan Mek Ju pagi ni sehingga ke pukul 2 petang untuk edisi hari Jumaat hari ini 3 Julai 2026. Kita dah pun 17 Muharram 1448 Hijriah. Beri belaka ke dok tu. Terima kasih untuk rakan tugas saya yang baru sahaja tamatkan tugasan lah. Menerusi ruangan Ceria Pagi pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Saya bersama-sama dengan anda, okey? Dan untuk waktu ini yang dengarkan suara Mek Ju walau di mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Boleh terus kekal pada frekuensi masing-masing lah. Sebabnya Mek Ju ada sampai pukul 2 hari ini dah. Okey, selepas ini seperti biasa untuk edisi Jumaat 10.15 minit pagi kami bawakan kepada anda rancangan Adinul Khalis, rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo ataupun Zulkifli Yusof. Juga anda boleh ikuti selepas ini menerusi siaran langsung di Facebook Terengganu FM. Okay? Jadi apa yang bakal Mek Ju kongsikan sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda hari ini, anda kena tunggulah. Okay? Banyak lagi yang bakal Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insyaAllah untuk Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat 20, iaitu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana pembicaraan yang terdahulunya pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sifat iradah ni memang panjang sangatlah. Selepas habis pembicaraan sifat iradah, saya pergi pula kepada ringkasan dan rumusan pula sifat iradah. Panjang pula. Mungkin lama dah pembicaraan sifat iradah. Pergi kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pembicaraan sifat iradah, panjang juga bicara sifat kudrah. Yang sebelum tu, sifat kudrah sifat yang ke-7. Yang sebelum tu panjang pembicaraan sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan dan qudrah. Pergi kepada qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi objektif Slot Ad-Dinul Khalis ni untuk memantapkan akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, nak menghuraikan aqaidul iman yang 50. Pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Yang insyaAllah akan disusuli pula Slot Ad-Dinul Khalis ini pembicaraan untuk melengkapkan ke-6 rukun iman. Yang mana aqaidul iman yang 50 yang merangkumi juga ke-6 rukun iman adalah akidah-akidah yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, yang ianya adalah rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya adalah rukun Islam yang pertama. Daripada 2 kalimah syahadah ni, 2 penyaksian kita ni, maka terkandung di dalamnya adalah aqaidul iman yang 50. Jadi Slot Ad-Dinul Khalisnya adalah untuk melengkapkan pembicaraan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah pergi kepada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Pembicaraan ni saya nak bicara dulu pada tapak di permulaan dia. Sebelum insyaAllah akan sambung sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi 2 kalimah syahadah ini bukan hanya
dua kalimah syahadah yang diucapkan di mulut. Dua kalimah syahadah yang diucap di mulut, contohnya ketika membaca tasyahud akhir, itu adalah wajib sebab ia adalah rukun kauli. Itu bahagian hukum fiqh. Dua kalimah syahadah dalam tasyahud awal, sunat arba'ah, hukum fiqh. Kemudian dua kalimah syahadah dalam azan dan iqamah, itu hukumnya adalah sunat. Yang pentingnya, yang paling besar adalah bukan hanya dua kalimah syahadah pada mulut, pada lidah, tapi dua kalimah syahadah pengertian yang terkandung di dalamnya, iaitu aqaidul iman yang 50. Apabila aqaidul iman yang 50 kita pegangi yang ia terkandung dua kalimah syahadah dengan pegangan yang khalis, pegangan yang suci, pegang ahli sunnah jamaah, barulah pergi kepada rukun Islam yang kedua, wa iqamatus salah, mendirikan sembahyang. Barulah pergi kepada mendirikan sembahyang dengan melengkapkan sembahyang ni dengan syarat rukun hak zahir dan hak batin, fiqh dan tasawuf. Jadi hak dua kalimah syahadah ni kena amati molek lah. Dia kena amati molek sebab aqaidul iman yang 50 yang terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah inilah yang menjadi syarat untuk sah, untuk diterima sembahyang, zakat, puasa dan juga haji dan umrah. Ingat, bukan dua kalimah syahadah hak kita ucap di mulut, tapi aqaidul iman yang terkandung dalam dua kalimah syahadah tu hati menjadi syarat untuk sah dan diterima sembahyang, zakat, puasa dan haji. Maksudnya apa ni? Kena pastikan kita betul-betul berpegang akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah ni. Bila kita berakidah dengan akidah yang suci, barulah kita pergi kepada sembahyang. Sembahyang, kita kena lengkapkan taharah, kesucian dalam sembahyang. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada najis, taharah. Suci, syarat untuk sosmai kesucian tu. Tapi mari daripada permulaannya adalah akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang suci. Bulan yang diturunkan kitab Al-Quran yang suci. Di bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan, bulan suci ni, pastikan akidah kita, akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Pastikan kita ni berakidah dengan akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Yang mana pada masa sekarang ni adat kata kok masing-masing hanya berpeluang untuk mengerjakan haji dan umrah sekali seorang sahaja pada masa sekarang. Jadi bila dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, pastikan kita sebelum berangkat ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, pastikan akidah kita akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pastikan sembahyang kita sembahyang yang diterima oleh Allah, sembahyang yang suci zahir pekohnya, sembahyang yang suci hatinya tasawuf, sembahyang yang suci zahirnya taharah, suci dari hadas dan najis, dan pastikan sembahyang suci hatinya daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi akidah yang suci, sembahyang yang diterima oleh Allah, barulah pergi kepada melengkapkan rukun Islam, pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini kena amati molek ni. Kena ambil faham molek. Yang mana akhir zaman ni kadang-kadang dua kalimah syahadah itu hanya dibilang sepitah lalu sahaja. Kita ni dua kalimah syahadah tetap dah. Sembahyang, memang kita sembahyang sokmo. Zakat, puasa memang tak pernah tinggal. Sekarang ni kita nak melengkapkan rukun Islam.
pergi ke dua tanah suci untuk mengerjakan haji dan umrah. Cakap tu, cakap sangat sangat meringankan. Walhatidak, bukan hanya dua kerma syahadah pada lidah, tapi aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terekam dengan syahadat, itulah menjadi asas kepada rukun Islam yang lain, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Kemudian sembahyang pula, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang tiang agama, suci pekohnya dalam sembahyang, suci tasawuf dalam sembahyang, sembahyang diterima oleh Allah menjadi tiang agama, dilengkapkan pula dengan haji dan umrah. Barulah orang ni benar-benar dipanggil sebagai Duyufur Rahman. Benar-benar dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu bagi Tuhan yang yang pemurah. Nak jadi Duyufur Rahman ni bukan semua pergi ke Mekah tu Duyufur Rahman. Nak jadi Duyufur Rahman, orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Radiyallahu anhum, telah redha oleh Allah Taala daripada mereka itu. Hum tu siapa? Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilussolihat. Orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang khalis, yang suci, yang diradai oleh Allah. Orang yang beramal soleh, taat zuhir pekah, taat batin tasawuf. Orang yang Allah redha ni lah yang dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu bagi Tuhan yang pemurah. Bukan semua ke Mekah termasuk dalam Duyufur Rahman. Kemudian apabila haji umrah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi pula kepada nak dapatkan haji mabrur. Tapi permulaannya ingat aqaidul iman yang 50, akidah yang khalis yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, termasuk pembicaraan hakbat qada dan qadar, termasuk pembicaraan berkaitan dengan tauhid wahdaniyah pada af'al. Itu terutama sekalinya. Sebab orang mengerjakan haji, dia ada dipanggil lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ambil molek, apakah pengertian yang terkandung di dalam lafaz talbiyah tu? Talbiyah ni kita ni hambamu datang menyahut panggilanmu, kita datang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam lafaz talbiyah tu, la syarika lak, tiada sekutu bagi engkau ya Allah, dua kali diulang. Itu dia tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'an. Hang nak kena kemah tu. Sebab lafaz talbiyah tu mengandungi lafaz tauhid, wahdaniyah pada zat, sifat dan af'an perbuatan. Terutama tauhid wahdaniyah pada af'an sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian pula pada hari Arafah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, ni kita pandai baca belaka ni. Itu semua adalah kalimah tauhid belaka tu. La ilaha illallah, isyarat tauhid kepada zat, wahdahu isyarat tauhid kepada sifat, la syarikalak, tiada sekutu bagi engkau, la syarikalah, tiada sekutu baginya bagi Allah, isyarat kepada tauhid pada af'an. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, la syarikalah pergi pada wahdaniyah pada af'an, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas amat kuasa, pergi kepada sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Inilah yang saya tekan dalam Salahuddin Khalis ni, wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah, pembicaraan qada dan qadar, untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah al-sunnah wal jamaah. Daripada akidah yang khalis ni lah menjadi asas kepada sembahyang, zakat, puasa, dan menjadi asas kepada haji dan umrah. Jadi
siapa-siapa yang menunggu sampai giliran untuk mengerjakan haji dan umrah kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Mantapkan betul-betul ilmu akidah. Mantap betul-betul ilmu bak sembahyang. Mantap betul-betul ilmu tasawuf yang berkait dengan sifat-sifat hati. Adapun ilmu fiqh berkaitan dengan haji dan umrah, alhamdulillah, Malaysia ni boleh dikatakan antara yang terbaik. Jemaah haji Malaysia antara terbaik hak fiqh berkaitan haji dan umrah. Sebab dia punya ilmu dia, teori serta dengan praktika dia telah diajar, dilatih di Malaysia kita ni. Ilmu teori berminggu-minggu khusus haji dan umrah, kemudian serta dengan praktika terus di tempat kita ni. Jadi orang Malaysia, jemaah haji Malaysia ni memang terbaiklah hak ilmu fiqh haji dan umrah. Tetapi kena ingat, bukan hanya ilmu fiqh haji dan umrah sahaja. Ilmu fiqh bab sembahyang, bicara taharah bab sembahyang, dan hak paling yang menjadi asasnya adalah macam mana dengan ilmu bab akidah, pegangan yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Kemudian pula macam mana pula sifat hati kita dalam ilmu tasawuf, atau betul-betul kena memperincikan. Tapi dalam bab ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni bukan nak fokus ke

kepada orang yang menanti-nanti panggilan haji dan umrah sahaja, bukan. Ini kepada semua orang. Sebab kita sekarang sembahyang. Kita sekarang sembahyang. Macam mana syahadah kita? Sembahyang rukun Islam kedua. Syahadah kita macam mana? Bukan syahadah di mulut. Aqaidul iman yang terkandung di kemah syahadah macam mana? Pada ni, nak pastikan akidah kita akidah yang khalis. Barulah kita rokok dan sujud. Kalau kita rokok dan sujud tapi akidah kita bukan akidah yang khalis, bukan akidah yang suci, bukan akidah di semua jemaah, semayang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, nak semayang, akidah kena comel. Semayang pula, ilmu semayang ni. Ilmu bab taharah, ilmu bab semayang. Dia kena ilmu yang mantap. Ilmu bab semayang, ilmu yang mantap. Barulah kita pergi kepada nak mengerjakan haji dan umrah. Ilmu pekoh kena mantap. Betul? Ilmu pekoh kena mantap. Sebab, bicara bab haji ni, bicara bab rukun wajib haji apa semua ni, penentuan. Sah, batal ibadah haji dan umrah kita. Tapi ingat, bukan hanya pekoh haji saja yang menentukan sah batal haji, bahkan aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah pun yang akan menentukan sama ada haji kita, umrah kita sah ataupun batal, diterima ataupun tidak diterima. Termasuk juga hak berkaitan dengan sembahyang tiang agama. Jadi insyaAllah lah solat Adinul Khalis ni objektifnya untuk memastikan kita semua berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah yang sunnah wal jemaah. Saya akan membicarakan aqaidul iman yang 50 dan insyaAllah saya akan pergi pula bicara kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian insyaAllah barulah saya pergi kepada pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci dalam ilmu tasawuf. Inilah objektif ad-dinul salat ad-dinul khalis. Jadi sekarang ni insyaAllah akan masuk kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana sifat 20 ni, wujud sampai kaunuhu mutakalliman, kita wajib berpegang secara tafsil. Kita wajib berpegang secara tafsil. Secara detail, secara halusi, secara terperinci. 20 sifat ni. Bukan 20 sifat ni. Aqaidul iman yang 50 tu sendiri. Wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsir, secara terperinci. Tapi tafsir yang paling pentingnya laginya, tafsir perincian, wahdaniyah, kudrah, iradah. Itu kena tafsir betul-betul, sebab dia akan pergi kepada rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ke-6 ada dua pegangan. Dan pada dua-dua pegangan inilah timbulnya bagai-bagai pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, pegangan yang ahlil bida'ah, yang mana amal ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah kita sama sekali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pergi kepada sifat 20, insyaAllah kita akan bercerita sifat yang kesemua sifat ilmu. Kita wajib mengetahui, belajar, mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Mahasuci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada alam ini, ada langit, ada bumi, bahkan ada kita sendiri. Ingat baik sidang pendengar, sifat Allah bukan 20. 20 tu kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Adapun sifat Allah sendiri yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal permulaan, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan.

kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Pandak tidak terhingga bilangan. Kalau kata sifat kesempurnaan bagi Allah 1 juta, ada hingga bilangan. 1 bilion, ada hingga bilangan. Faham tak? 1 trilion, ada hingga bilangan. Mana bilang-bilang 1 trilion akan ada hingga, ada su, ada hujung. Tapi bila nak habis bilang tu tak tahulah, tapi ada hingga. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib atas kita mengetahui serta berpegang secara ijma' ni, tidak terhingga bilangannya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah secara tafsir dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Itu ingat, itu pegang secara ijman, secara ringkas, secara kasar. Sebab ada orang dia salah faham berkaitan kaedah sifat 20. Hingga kan dikatakan bahawa sifat Allah 20 je, sikitnya sifat Allah. Siapa berpegang seumpama tu? 20 secara tafsir, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Dua peringkat kita pegang tu. Secara ijma, secara ringkas, secara kasar, secara borong, secara tafsir sifat 20. Mana satu-satu sifat tu wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir. Terutama wahdaniyah pada af'al, kudrah dan juga iradah. Tafsirnya wahdaniyah pada af'al, kudrah dan iradah ni bukan setakat berbulan-bulan dah. Saya rasa lah. Bukan setakat berbulan-bulan. Makan tahun dahnya. Bermula daripada wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah. Bukan berbulan-bulan, bahkan makan tahun. Pernah perici betul-betul berkait dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman yang keenam yang memang pada pembicaraan qada dan qadar inilah timbulnya pegangan-pegangan yang terpesong. Nak memastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat ke-9, sifat ilmu. Yang mana masa bicara iradah dahulu, disambung dengan ilmu. Iradah, ilmu. Iradah, sambung dengan ilmu. Jadi ulama susung iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9, cukup-cukup besar hikmah dia. Jadi Allah menentukan segala-gala pada azal sifat iradah yang ke-8, sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sifat ke-9, sifat ilmu. Iradah ilmu, iradah ilmu. Cuma saya nak memperingatkan, tak apalah kalau minggu ni belum masuk betul-betul lagi sifat yang ke-9, insyaAllah di pembelajaran solat akan datang, saya akan memperincikan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana berpegang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala-gala ni, ni tidak adalah yang tidak berpegang, termasuk Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah ni mereka berpegang dengan akidah yang sesat, akidah terpesong sekalipun, mereka pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Tapi hak timbulnya Mu'tazilahnya, mereka mengingkari pada segala perkara ianya adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat-sifat iradah yang jelas dari terdahulunya, iaitu pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Lepas tu kadang-kadang orang bercakap, apa yang berlaku sekarang ni semuanya di bawah pengetahuan Allah. Ni apa yang berlaku sekarang ni di bumi, di langit, kedok kira lah. Apa yang sedang berlaku sekarang ni kesemuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul setakat tu, tu jelas dah. Saya sebut dah tadi, semua orang Islam, termasuk mereka yang berakidah-akidah Mu'tazilah, mereka imani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang berlaku ni di bawah pengetahuan Allah Ta'ala belaka, tu tetap dah. Tak bimbang waktunya. Sebab kalau berpegang, perkara yang berlaku ni ada yang Allah Ta'ala tahu, ada yang Allah Ta'ala sendiri pun tak tahu. Ataupun tahu juga, tahu kemudian. Tu memang imam tidak sah ijma' ulama' tu. Tak ada seumpama ni. Allah tak tahu langsung,
ataupun Allah tahu juga, tahu kemudian. Asal tidak tahu, itu tak ada. Itu memang kafir itu. Imam memang tidak sah. Mana semua akan berpegang, semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Tapi jangan hanya berhenti pengetahuan Allah sahaja. Kita nak pergi pada semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qada, iradah, muafaqah dengan ilmu. Qadar, kudrah. Asasnya, wahdaniyah pada af'al. Kita nak tekan situ. Qada, qadar. Bukan hanya berhenti di semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Itu kita tak bimbang. Dalam bab ilmu kita tak bimbang. Yang kita bimbangnya bab qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah di penghujung ni, saya masuk sedikitlah sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ni sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Pada azan, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus. Kesemuanya, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Pengetahuan Allah, pengetahuan secara terperinci, secara juz'i, bukan kulli. Allah mengetahui secara detail. Adapun ada golongan kafir, falsafah, Allah mengetahui secara kulli sahaja. Allah mengetahui secara kasar sahaja. Mana apa ni? Allah Ta'ala tahu pasir banyak. Berapa butir? Allah tak tahu. Allah tak tahu berapa banyak titik-titik air di laut. Tapi berapa titik air? Allah tak tahu. Itu akidah yang kafir. Kita berpegang Allah mengetahui segala-galanya dengan pengetahuan yang terperinci. Semua perkara yang ada, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara harus, Allah Ta'ala tahu segala-galanya pada sedia kala. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil sama sekali Allah bersifat ni sifat jahil. Tiba-tiba ada satu perkara Allah pun tidak tahu. Mustahil sama sekali. Jadi insyaAllah untuk selalu akan datang, saya akan sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ketika sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9, saya tidak akan lupa untuk sekalikan sifat ilmu Allah sifat yang ke-9 ni dengan sifat iradah Allah sifat yang ke-8. Ilmu, iradah, iradah, ilmu. Saya akan sekalikan pembicaraan ilmu undur kepada pembicaraan iradah. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah akidah, akidah di mana pun terkandung di bawah kalimat tu ni, dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama dengan rukun Islam pertama yang terkandung di 50 akidah iman tadi akan melengkapkan ni agama kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa, imna famasabikin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian tadi baru saja kita selesai ikuti rancangan Dinul Khalis untuk edisi hari ini kan. Okay, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Ya, rancangan Dinul Khalis yang membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Dinul Khalis itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh IJO. 10.47 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih untuk semua rakan-rakan yang terus setia bersama-sama dengan Mek Julah menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Balik semula bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mukul 11 pagi dah pun kita ni. Jam yang kedua, Mek Ju temani anda untuk edisi hari Jumaat hari ni. Kita dah pun berapa hari ni? 3 Julai 2026. Ada yang sambut hari jadi ke hari ni? Selamat hari lahir. Semoga dipermudah segala urusan anda semua, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik. Yang kita kata menyambut ulang tahun perkahwinan pun, kita doakan yang terbaik lah buat anda semua, okey? Dan untuk waktu ini, Mek Ju tak keseorangan sebenarnya. Dah pukul 11:01 pagi ni, ada pula yang istimewa sudi bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni menerusi rancangan tajaan Top Vision Eye Specialist Sendirian Berhad. Dan dah pun sebenarnya bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan apa tajuk yang istimewa hari ini. Dan bersama-sama dengan Mek Ju hari ini, Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli. Itu pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, Jalan Sultan Zainal Abidin. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam, Mek Ju. Apa khabar hari ini?
0: Baik khabar, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Doktor, siapa awal tadi nampak Mek Ju macam ciri-ciri gitu kan?
1: Memang ciri sama.
0: Alhamdulillah, Doktor sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jugalah, baik. Dan untuk rancangan tajaan kita hari ini, banyak yang bakal Doktor kongsikan jugalah kan? Dan katanya hari ni doktor kata tadi topiknya macam payuh sikit hari ni, macam berat sikit hari ni. Tapi insyaAllah mungkin pendengar-pendengar Terengganu FM ni ramai yang nak tahu jugalah berkenaan dengan kesihatan mata kan. Okay. Dan mungkin juga ada ramai yang tak tahu bila simptom mata ni perlu dirawat dengan segera, bila boleh tunggu pemeriksaan biasa. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba mata jadi kelabu, mata berdarah ke, kilatan cahaya ke, macam-macam PSN sebenarnya. Dan insyaAllah doktor akan jawab soalan-soalan lazim tentang tanda-tanda kecemasan mata dan langkah awal yang perlu diambil

0: bila langkah ataupun bila perlu dapatkan rawatan segera, dengan kita harapkan juga dengan pemahaman ini kita boleh bertindak dengan cepat untuk menjaga mata kita sebelum terlambat. Dan untuk soalan untuk doktor pagi ni, mungkin ramai yang nak tahu lah sebenarnya apa yang dikategorikan sebagai kita kata kecemasan mata, doktor. Apa ni kecemasan mata ni?
1: Dia untuk assalamualaikum semua, selamat pagi Mak Jo, terima kasih. Sebenarnya kecemasan mata ni dia untuk kita faham kan, kecemasan mata ni dia sama semacam kecemasan dekat hospital tu. Kan kalau orang apa tu accident apa semua pergi ke kecemasan, dia main utama dia adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kalau pergi ke kecemasan dekat hospital tu. Tapi kalau dekat mata ni, kecemasan mata ni, dia utama, benda paling utama adalah untuk menyelamatkan penglihatan mata. Maksudnya apa-apa sebab yang menyebabkan pesakit tu boleh kehilangan penglihatan tu, itu dikategorikan sebagai kecemasan mata. Masalah kecemasan mata. Tak kira apa-apa sebab pun, kalau dia boleh menyebabkan kebutaan, memang itu dikategorikan sebagai kecemasan mata.
0: Kecemasan mata. Okey. Jadi itulah sebenarnya kalau kita dengar berkenaan dengan kecemasan mata, apa cerita kan? Jadi itulah antara yang doktor terangkan tu, kalau itu sebenarnya adalah boleh dikategorikan sebagai kecemasan mata. Dan mungkin doktor boleh terangkan jugalah jenis-jenis kecemasan mata yang biasanya kita ni perlu tahu. Macam mana, apa yang perlu pendengar-pendengar ni tahu juga sebenarnya.
1: Sebenarnya yang kalau kecemasan mata ni, dia kita boleh bahagikan kepada beberapa aspek yang kita boleh nampak. Apa maksudnya kecemasan mata tu? Salah satunya adalah kita boleh bahagikan daripada punca yang menyebabkan pesakit boleh kehilangan penglihatan. Punca yang paling common, paling apa nama tu, paling kerap berlaku adalah trauma sebenarnya.
0: Trauma.
1: Maksudnya pesakit kalau dia ada trauma dekat mata dan menyebabkan kecederaan pada mata, sebenarnya itu adalah salah satu kes kecemasan. Kecemasan tu kalau trauma yang sikit saja memang tak ada masalah, tapi kalau trauma tu menyebabkan penglihatan mata kabur, sakit atau tak nampak terus, maka pesakit perlu jumpa doktor dengan secara cepat. Itu yang kita boleh dapat yang paling utama, yang paling common berlaku. Yang kedua adalah kalau benda asing masuk dalam mata. Maksudnya ini selalu berlaku juga, terutamanya orang yang welding, yang guna welding, canai, ataupun orang bawa motosikal, tiba-tiba ada masuk benda
0: ada
1: dalam mata,
0: ada benda terbang masuk,
1: masuk dalam, sangat common berlaku. Dan dia bukan benda yang kita boleh basuh dengan air pun dah okey dah. Sebenarnya sebabnya benda-benda macam tu, bila kalau benda tu besi yang masuk dalam mata, walaupun sepihan kecil, besi ni dia sangat toksik pada sel tisu. Dan dia boleh menyebabkan parut yang sangat besar kalau dia dibiarkan.
0: Parut
1: dekat mata tu.
0: Dalam mata ke macam mana?
1: Dekat mata ni kita ada anak mata kan. Selalunya kalau yang masuk besi dekat kawasan kornea tu, dia akan menyebabkan parut situ dan boleh menyebabkan silau, dan untuk sangat pesakit boleh menyebabkan jangkitan kuman, yang menyebabkan kebutaan, boleh menyebabkan kebutaan. So itu dua benda yang paling common. Tapi ada juga yang benda lain yang boleh menyebabkan kebutaan, seperti orang yang dapat jangkitan kuman dekat mata disebabkan penggunaan contact lens. Contact lens ni satu juga, satu benda yang masyarakat kita, kebanyakan orang-orang muda, memang selalu menggunakan contact, pernah menggunakan ataupun selalu guna contact lens. Tapi cara penggunaan tu tak betul, dan yang menyebabkan jangkitan kuman dekat mata. Jangkitan kuman disebabkan contact lens, dia sangat-sangat berbahaya, sangat bahaya, sebabnya dia boleh menyebabkan kawasan kornea tu dia boleh melting, maksudnya dia boleh cair disebabkan jangkitan kuman tersebut. Dan paling teruk boleh bocor mata tu, maksud mata tu, bola mata tu boleh pecah disebabkan jangkitan kuman kat dalam mata. Yang simptom-simptom lain, ada setengah pesakit kalau kalau dia power cermin mata tinggi kan, kadang-kadang dia bila power cermin mata tinggi ni, saraf dalam mata dia tu boleh lekang, boleh tercabut dengan sendirinya.
0: Saraf
1: mata tu boleh, sebab power dia sangat tinggi. Dan tapi pesakit tak datang dengan sakit kali ini. Dia datang dengan kabur mata. Kabur mata dan dia nampak kilat, dia nampak macam benda terabur, macam benda pasir dekat dalam mata, macam tu. Ini pun salah satu apa tu simptom yang menunjukkan bahawa pesakit ni ada masalah yang sangat serius yang boleh menyebabkan kebutaan kekal. Ini simptom-simptom yang paling common lah yang berlaku. Kalau yang lain macam glaukoma semua tu, selalunya memang dia pesakit. Kalau datang dengan sakit mata, tiba-tiba itu memang dia akan terus datang lah. Selalunya kalau sakit ni terus datang. Tapi kalau yang tak lock saja tu, tak apalah, sakit kepala je kata. Ni dia, itulah yang kita nak bincang hari ni tentang simptom-simptom yang sepatutnya pesakit lagi tahu dan cakna.
0: Kalau tadi doktor cerita berkenaan dengan kita kata jenis-jenis kecemasan mata lah. Mungkin ada juga pendengar ni macam tertanya-tanya lah, macam mana kita nak tahu satu-satu kategori tu berlaku kepada kita sebenarnya. Mungkin ada simptom-simptom yang lebih khas
1: spesifik,
0: lah kita kata.
1: Spesifik. Kalau yang pertama, simptom-simptom spesifik. Kalau kes trauma kan, selalunya pesakit akan datang dengan yang pertama, nombor satu, kabur mata. Yang kedua, sakit mata. Yang ketiga, dia kata ada pendarahan dalam mata. Itu yang trauma, yang spesifik trauma. Lepas tu, kalau yang ada masalah yang saya beritahu tadi, masalah saraf retina. Maksudnya, dia akan datang dengan tanpa sakit, tanpa merah mata, tanpa sakit kepala. Cuma dia datang dengan kabur mata sahaja. Dan dia akan nampak macam kilat dalam mata. Kilat ni dia bukan macam kilat ribut tu. Tak. Dia macam flashes. Macam kamera flash tu kan. Dia kerap-kerap macam tu.
0: Dia kilat tu dia berlaku secara kerap ataupun dia macam dimari sekali?
1: Betul. Dia kalau kes yang serius, bila kalau yang pertama sekali, dia akan datang sikit-sikit. Macam every 1 minute, 2 minutes macam tu ada. Tapi kalau dia dah koyak sangat besar, dia akan berlaku every second macam tu. Boleh nampak. Eh, kenapa ni kilat ni? Asyik-asyik ada, asyik-asyik. Sebab dia dah, saraf mata tu dah koyak dah dalam mata. Ini adalah macam simptom-simptom untuk saraf mata yang lekang. Tapi ada juga yang lain yang macam saya beritahu tadi, yang jangkitan kuman. Selalunya kalau pesakit yang simptom-simptom untuk pesakit yang dapat jangkitan kuman ni, dia ada yang pertama, tahi mata yang banyak. Itu macam macam melekat tahi mata ni. Lepas tu dia punya kawasan kelopak mata boleh bengkak. Dan kalau yang paling teruk, penglihatan pun dah akan kabur. Selalunya penglihatan tu akan pergi kemudian kalau dalam kes jangkitan mata ni. Selalunya dia datang dengan sakit pun ada, mata merah, semua, dan bertahi mata macam tu.
0: Jadi itu antara kita kata tanda-tanda awal ataupun simptom yang lebih spesifik. Okay, banyak tu sebenarnya kalau nak dikongsikan ni. Okay. Dan mungkin juga kalau tadi doktor ada cerita juga berkenaan dengan salah satu kecemasan mata ni, ada benda-benda halus yang masuk ke dalam mata kan. Mungkin sebagai kita kata pencegahan awal ataupun rawatan awal, tiba-tiba ada habuk ataupun sepihan kecil yang masuk ke mata ni, kita nak buat macam mana doktor? Maksudnya sebelum kita ke klinik ke?
1: Selalunya yang paling utama kan, selalunya untuk kebanyakan benda asing yang masuk dalam mata, kita just sebenarnya kita boleh guna macam clean water lah. Maksudnya untuk kita bersihkan kawasan kelopak mata semua tu. Maksudnya dalam masa beberapa minit tu, kalau masuk saja, just letak air macam tu yang bersih dalam mata untuk cuci kawasan mata tu. Tapi kalau selepas daripada tu masih terasa ada benda asing, dia memang kena datang jumpa doktor mata. Sebab takut benda asing tu dia melekat dekat tisu dekat dalam mata tu. Dan kalau dia melekat, memang tak ada cara lain. Memang kita doktor yang kena buang, guna mikroskop lagi untuk buang tu. Sebabnya selalunya benda asing tu, walaupun dia kecil sahaja, kurang daripada 1 mm atau 2 mm macam tu, tapi dia pesakit, dia akan rasa macam seolah benda besar dalam mata tu. Macam besar sangat benda dalam mata.
0: Padahal benda tu halus je.
1: Benda halus je. Tapi kalau dengan air dia tak boleh nak bersihkan, memang dia ni. Jangan sekali-sekali cuba untuk bersihkan. Oh, nampak ni. Ambil cotton bud ke. Oh,
0: ambil ngepik.
1: Allah selok ke.
0: Jadi gitulah sebenarnya kan. Itu antara kita panggil, kita kata rawatan awal lah sebelum kita klinik kan. Cuba dulu bersih dengan air macam yang doktor kata tadi. Tapi kalau rasa macam Dr. Hang juga, memang kena pergi klinik jugalah. Okey, baik. Selepas ni, ada lagi yang Meja nak tanyakan dengan doktor. Mungkin untuk anda yang nak tahu lebih lagi berkenaan dengan kecemasan mata ni. Kita rehat sekejap. 11.13 minit pagi waktu ini.

0: kasih dia. Wanita Khairi dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Jangan nak cak cak sangat kalau mata kita tak berapa nak sihat. Kena jaga kesihatan mata dulu lah kan. Okey, kalau kita masih lagi sebenarnya bersama-sama untuk rancangan tajaan dan Dr. Ahmad Kamal masih lagi bersama dengan kita. Kalau tadi Meju tanya dah berkenaan dengan macam mana kalau rawatan awal untuk mata yang masuk habuk ke kan. Ni nak tanya jugalah dengan doktor. Kalau terkena bahan kimia ataupun cecair panas, macam mana cara rawatan awal pula tu doktor? Kalau tadi habuk je lebih kurang.
1: Betul. Sebenarnya salah satu daripada kecemasan yang sangat sangat important adalah masalah kimia. Maksudnya dia kecederaan kimia dekat mata. Saya cerita sikitlah tentang pesakit saya seorang yang saya pernah rawat dulu. Dia kanak-kanak dalam umur 7-8 tahun macam tu. Waktu malam ni dia main simen.
0: Simen
1: okay. Dia main simen kena masuk dalam mata dia. Simen ni sebenarnya adalah sangat-sangat bahaya kalau kena mata, disebabkan dia adalah alkali kuat. Bila dia masuk dalam mata tu, dia menyebabkan sel tu dia boleh hilang, hancur dengan sendirinya disebabkan simen tersebut.
0: Simen yang debu tu, yang belum dibancuh tu.
1: Memang kalau masuk mata, memang kena pergi cepat jumpa doktor. Kalau tidak kan, simen tu dia boleh lama kat situ, dia boleh tembus masuk dalam mata. Sebab dia alkali kuat sebenarnya. Jadinya kalau berlaku cecair sama ada panas ke, petrol ke masuk, kadang-kadang kan terpercik mata ke, ataupun apa-apa bahan kimia yang masuk, racun ke apa semua, yang pertama memang dia kena basuh mata tu dengan air apa yang ada depan mata dia tu. Contohnya kalau ada air paip lah, jangan air kopi pula dok, tapi maksudnya air bersih,
0: air bersih,
1: dia basuh, dan dia kena basuh bukan

0: sakat dekat mata saya, luar mata, dekat dalam mata pun dia kena bersihkan dengan air. Dia kena bersih lama, 15-20 minit kena bersih macam tu. Walaupun mata dah merah semua, dia kena tetap bersihkan. Lepas tu kena jumpa doktor dengan cepat.
1: Jadi itu antara rawatan awal lah.
0: Itu rawatan awal yang pertama,
1: yang melibatkan kecederaan yang kita kata cecair, kimia apa semualah.
0: Betul.
1: Okey, dan itu berkenaan dengan rawatan awal untuk kecemasan, masalah kecemasan mata lah. Ni nak tanya juga dengan doktor, kalau mata ni bengkak selepas sentakan tapi kita masih lagi boleh tengok dengan jelas. Jadi dah pergi hospital doktor?
0: Allah.
1: Ke kena pergi hospital juga. Maksudnya.
0: Dia sebenarnya yang pertama, kalau hentakan tu kuat. Okey. Bila berlaku hentakan ni, dia akan menyebabkan kawasan sekeliling mata ni dia boleh bengkak dengan disebabkan dua benda. Sama ada dia bengkak disebabkan radang ataupun disebabkan pendarahan dalam mata. Dekat, bukan dekat dalam biji mata tu. Sekeliling bola mata tu boleh ada pendarahan. Sengah pesakit dia akan datang dengan warna hitam, macam bengkak macam tu, tapi bola mata dia putih.
1: Maksudnya dia lebam di luar,
0: tapi bola mata dia putih. Tapi dia tidak menunjukkan bahawa dalam mata dia tak cedera. Dia tetap kena pergi jumpa doktor mata disebabkan banyak sebab. Yang pertama, kalau dia ada pendarahan dekat luar mata saja, sebenarnya darah tu dia boleh menyebabkan tekanan mata tu naik secara mendadak. Sebabnya kawasan mata ni dia sebenarnya adalah closed space, macam dia kawasan tertutup. Bila ada benda cecair masuk dalam tu, pressure dalam tu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sebenarnya sepatutnya kena jumpa. Walaupun dia kata penglihatan dia, oi, nampak okey.
1: Nampak lagi ni.
0: Sekurang-kurangnya kita nak tengok supaya biji mata tu sendiri tak ada masalah. Disebabkan pressure ataupun kita takut ada pendarahan dalam mata tu sendiri yang pada peringkat awal tidak menyebabkan masalah penglihatan. Tapi bila biar lama saja, dia akan nampak makin teruk.
1: Itu.
0: Kecederaan mata ini sebenarnya paling orang tak cana. Allah, tak apalah. Main-main jatuh, main-main bola jatuh tak, bengkak sikit, tak apalah. Tunggu sekejap. Bila jumpa doktor mata, benda lain pula jadi sebenarnya. Terutamanya kalau main badminton, kan orang libas shuttlecock tu, kadang-kadang boleh sampai 50 km per hour shuttlecock tu, pak, kena mata.
1: Lebam.
0: Lebam. Dalam mata tu jangan kira lah, bukan lebam saja, berdarah. Kadang-kadang kantar tu boleh jatuh ke belakang.
1: Jadi kesan daripada itu,
0: kesan daripada trauma tu sendiri. Bila lebam tu sendiri, kita rasa lebam kat luar saja, tapi kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam mata.
1: Dia kadang-kadang kita nampak dari segi luaran saja, dalaman tu belum tentu.
0: Betul.
1: Molek, kata.
0: Belum tentu molek.
1: Okey, ni kan nak tanya juga dengan doktor. Dia kadang-kadang mata kita ni ada tiba-tiba ni nampak macam merah, macam ada darah pada permukaan putih mata tu. Ada orang tanya, bahaya ke doktor-doktor?
0: Ini kalau yang nampak kadang-kadang kan, ini pun kerap berlaku, tapi sebenarnya dia bukanlah kecemasan yang true kecemasan sebenarnya. Terutamanya untuk orang yang kadang-kadang dia meneran tau, dia ambil barang berat semua, contoh yang angkat tong gas ke, angkat pasu bunga, nampak merah tiba-tiba mata dia merah, tapi dia kat luar sahaja. Selalunya ini dipanggil, kita panggil subconscious hemorrhage, orang panggil. Maksudnya ada pendarahan kecil je berlaku dekat salur darah yang halus dekat mata tu, tapi dia hanya pendarahan dekat bahagian luar saja. Kalau dia tak ada incident of trauma, contohnya tak ada kena tumbuk ke, jatuh ke apa semua, just angkat barang berat, pergi toilet neran dengan kuat ke, tiba-tiba ada pendarahan, selalunya dia tidak membahayakan penglihatan mata. Selagi penglihatan mata tu masih bagus, tak ada masalah, dia tidak membahayakan. Selalunya dia akan hilang dalam masa seminggu atau dua minggu pendarahan tu. Cuma kalau risau, memang tak boleh je datang, tak ada masalah.
1: Untuk pemeriksaan.
0: Untuk pemeriksaan.
1: Dan itu kalau kita tengok macam ada darah pada permukaan mata. Kalau mata yang berdarah tanpa sebab yang jelas ni, macam mana pula doktor, tiba-tiba kita tengok ada darah dekat
0: ada
1: mata.
0: Darah. Kalau berdarah secara tiba-tiba kan, contohnya kita duduk saja, tiba-tiba nampak macam ada tali, macam ada air terjun, tapi warna merah dalam mata. Maksudnya ada pendarahan dalam mata.
1: Okey.
0: Yang itu adalah selalunya untuk kebanyakan pesakit, terutamanya khas untuk kat Malaysia ni. Mm-mm. Sebabnya oleh masalah kencing manis sebenarnya.
1: Oh, kalau ada pendarahan secara tiba-tiba.
0: Betul. Okay. Dia belum

0: tiba-tiba. Tapi selalunya kalau bila berdarah kali pertama tu, pesakit kata, eh, macam ada darah. Apa tu, dia buat lock. Dia buat tak tahu. Untuk kebanyakan pesakit, saya pun rasa sedih juga. Bila dia dah datang untuk darah kali kedua, darah kali ketiga, baru dia datang jumpa doktor. Waktu tu dalam mata tu memang dah berparut dah semua dalam mata. Disebabkan masalah kencing manis. Sebenarnya kalau ada pendarahan tu, walaupun dia kata, oh, tak pernah, tak pernah ada kencing manis. Sebabnya, bukan tak pernah ada, sebab dia tak pernah check masalah kencing manis tersebut. Dan bila dia datang, memang dah sangat teruk dalam kawasan dalam mata tu. Nasihat saya, kalau berlaku pendarahan, memang kena jumpa terus.
1: Kena jumpa doktor. Okey, dan kalau itu kalau berlaku pendarahan, kalau tiba-tiba mata ni jadi macam kelabu, lepas tu nampak tirai gelap menutupi sebahagian penglihatan, maksudnya sebelah tu jadi gelap.
0: Betul.
1: Macam mana?
0: Dia ini adalah klasik simptom panggil retinal detachment sebenarnya. Retina tu yang saya bagi tahu tadi lah, ya, saraf mata kat belakang tu, bila dia tiba-tiba tercabut daripada tempat dia melekat, ya, kawasan yang tercabut tu memang dia akan nampak gelap sebenarnya. Seolah-olah ada benda yang tutup kawasan mata tu. Yang ini kena datang cepat. Ini tak ada cara lain untuk rawatan melainkan kena pembedahan untuk betulkan saraf mata tu. Tak ada ubat yang boleh hilangkan gelap tu, tak, yang kilat tu tak ada. Dia memerlukan pembedahan mata.
1: Yalah, nampak macam benda macam ringan, tak ada apa kan.
0: Tak ada apa, tapi sebenarnya dia adalah benda yang kalau kita tunggu lambat, penglihatan tu tak akan dapat normal. Yang ini masalah. Tak akan dapat normal.
1: Jadi gitulah, berdebar pula kita.
0: Betul.
1: nak kena pembedahan apa semua kan? Itulah. Jadi kita rehat seketika. Lepas ni ada lagi yang nak di soal kepada doktor ni berkenaan dengan kecemasan mata ni. Ini dia Mimi Fly untuk anda, angkat Terengganu FM. Aku

0: Balik semula bersama kami di Cengar FM 11.27 minit pagi waktu ini. Dan masih lagi sebenarnya bersama-sama dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Nak tanya dengan doktor lagi ni, mungkin ada lagi yang nak tahu berkenaan dengan mata yang nampak normal boleh mengalami kecemasan tanpa kita sedar. Nampak macam biasa je mata. Tapi ada masalah sebenarnya.
1: Betul.
0: Macam mana tu doktor?
1: Sebenarnya kan dia bila setengah pesakit kan, dia datang jumpa doktor ni kata, penglihatan saya ni macam ada masalah. Tapi orang wife kata, nampak okey je luar ni, tak ada masalah semua. Sebenarnya simptom yang dia beritahu tu lagi bahaya daripada kalau kita nampak. Kita ada urgensi untuk datang jumpa doktor. Tapi kalau orang kata normal semua ni, tak ada apa.
0: Tak ada benda
1: pun. Pesakit akan datang lambat kalau masalah kes macam ni. Dia ada simptom yang saya beritahu tadi, yang retina detachment salah satu daripada sebab mata tu nampak luar normal tapi dalam ada masalah. Tapi ada juga yang penyakit lain yang luar nampak okey saja, iaitu macam seperti kalau contohnya stroke dalam mata sebenarnya. Stroke dalam mata ni berlaku secara tiba-tiba sebenarnya. Maksudnya dia macam stroke kepala lah.
0: Okay.
1: Tiba-tiba berlaku. Tapi untuk dalam pesakit ni, luar mata memang nampak normal. Tapi dalam mata tu dia dah menunjukkan bahawa saudara dia dah tersumbat dengan kolesterol kadang-kadang ataupun darah. Yang kalau dalam kes ni memang kena jumpa doktor dengan cepat.
0: Itulah.
1: Dalam kes yang saya beritahu stroke ni, every minute counts. Kalau dia lambat, contohnya pesakit tu datang awal, dalam masa sejam dah datang dah, berbanding pesakit yang datang 8 jam kemudian disebabkan stroke mata. Pesakit 8 jam kemudian ni, kemungkinan dia untuk buta kekal sangat tinggi.
0: Sebab dia lambat untuk dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan lah. Okey, yelah sebab kita nampak macam tak ada benda pun.
1: Tak nak pergi ke dok, tak nak pergilah.
0: Baik, dan mungkin doktor boleh kongsikan jugalah macam mana kita nak bezakan bila bila masa itu adalah satu trauma yang ringan, boleh tunggu, dan bila masa kita perlu segera untuk pergi ke klinik dapatkan rawatan ni.
1: Sebenarnya dia antara simptom yang paling utama ya. Yang kalau ada salah satu simptom ni, dia kena cepat pergi jumpa doktor mata. Sebabnya almost 80-90% pesakit kecemasan yang ada tiga simptom utama ni, dia merupakan kes kecemasan. Yang pertama, kalau dia tiba-tiba kelabu mata tanpa sebab. Kata kelabu mata ni, kenapa ni? Itu kena jumpa doktor mata dengan cepat, segera. Jangan tunggu besok, lusa, jangan. Nah, itu masalah besar kalau kita tak sana. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau dia ada sakit mata.
0: Sakit mata?
1: Mata tu sakit sangat, kata. Tak kira lah, sakit sekejap ke, sakit lama ke, on off ke. Kalau ada sakit mata, kalau boleh jumpa doktor mata untuk kita tengok. Sebabnya setengah pesakit, contoh glaukoma kan, yang tiba-tiba terjadi disebabkan tekanan mata tinggi pun, dia boleh datang dengan sakit mata, sakit kepala pun boleh, muntah pun boleh, iaitu kena datang cepat. Dan yang ketiga adalah kalau dia nampak benda asing, tak kira lah kat luar ke, kalau orang tengok ada benda lah kat mata tu, ataupun dalam mata benda asing, ada benda terbang lah, tapi orang lain tengok tak ada, macam tu.
0: Maksudnya benda tu dalam mata kita,
1: dalam mata kita. Tiga benda ni kalau ada salah satu daripadanya, dia kena jumpa doktor mata secepat mungkin.
0: Okey. Jadi itulah yang boleh kita bezakan. Yang mana kita kena boleh tunggu dulu, yang mana memang segera kena pergi jumpa doktor kan.
1: Betul. Kalau ada salah satu simptom ni, kalau ada je. Kalau tak, gatal mata, tak apalah. Tapi penglihatan okey.
0: Dia kalau gatal mata tu, mari cari meja.
1: Allahuakbar.
0: Okey. Dan mungkin selain daripada rawatan segera, apa langkah pencegahan yang boleh kita buat supaya kita boleh mengurangkan risiko kecemasan mata ni, doktor?
1: Okey. Yang saya beritahu tadi kan, yang paling common berlaku adalah trauma kan. Trauma ni dia boleh berlaku bila masa saja, kalau memandu semua kan, masuk benda barang asing dalam mata. Yang paling pertama utama adalah kalau memandu kena pakai windshield lah, maksudnya shield. Kalau pakai apa tu topi keledar tu kan ada ada shield untuk apa nama tu untuk memandu. Tapi kalau berlaku tempat kerja contoh welding, welding memang tetap kena pakai shield, eye shield tu tersebut untuk mengelakkan benda masuk daripada dalam mata. Lepas tu yang ketiga, kalau pesakit yang menggunakan contact lens, ya, contact lens perlu dia dia perlu ada penjagaan dia yang tersendiri. Saya rasa semua pengguna contact lens tahu untuk cara menggunakannya. Dan yang paling jangan janganlah tidur guna contact lens, bahaya sangat-sangat. Bila kalau tidur dekat apa nama tu, Allahuakbar. Besok pagi tu memang putih dah mata tu.
0: Itulah risau tu.
1: Lepas tu kalau contact lens ni kalau boleh beli dekat farmasi sebenarnya, farmasi yang ada jual contact lens ataupun kedai optometris yang kedai optometris dia jual contact lens, farmasi dia jual solution tersebut, itu yang terbaik.
0: Jadi itulah antara kita kata langkah mudah yang penting sebenarnya untuk mengelakkan ataupun untuk mengurangkan risiko kecemasan mata lah. Dan di hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita untuk hari ini, doktor, macam biasalah nasihat terakhir lah untuk pendengar-pendengar Cungan FM pagi ni.
1: Kalau sebenarnya pendengar dia perlu faham tiga simptom tadilah yang saya beritahu. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau ada salah satu simptom ni, sakit mata, apa tu mata kabur, lepas tu ada benda asing dalam mata, jumpa je doktor mata. Tak ada masalah. Jumpa doktor mata mana pun, dekat jumpa saya pun boleh, dekat kecemasan pun boleh. Tak ada masalah. Yang paling penting adalah kalau lambat saja jumpa, kita takut penglihatan tu akan hilang. Itu yang kita takut. Sebabnya tiga simptom ni dia cover almost 80-90% kecemasan mata. Masalah kecemasan.
0: Jadi gitulah sebenarnya. Penting. Betul. Memang kena jaga sebenarnya.
1: Memang kena jaga. Jadi kita kalau sebenarnya kalau benda tu tak hilang kan, kita tak sedar benda tu penting.
0: Betul.
1: Kalau
0: Kita faham lah tu, doktor. Jadi gitulah sebenarnya kan. Dan untuk makluman yang pendengar juga sebenarnya, Top Vision Eye Specialist Center Kuala Terengganu menyediakan pemeriksaan serta rawatan yang berkaitan kesihatan mata. Dan pendengar yang mengalami masalah penglihatan boleh mendapatkan pemeriksaan awal di pusat ini. Jadi gitulah banyak sebenarnya yang doktor kongsikan. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli tadi tu kan, yang merupakan pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua. Jadi setakat itu saja untuk rancangan dan tajaan kita. Sekali lagi bersama-sama dengan Top Vision Eye Specialist Sandiram Berhad. Terima kasih banyak, doktor.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Ramaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, mesra ceria.
8: Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
8: Terima kasih.

0: Hasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.44 minit pagi. Dah pun kita ni, rakan-rakan kita yang dengarkan suara Mek Ju waktu ini di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Frekuensi anda 88.7 MHz. Bagai belaka kedok tu. Kita harapkan semuanya baik-baik sahajalah . Okey, dan untuk edisi hari Jumaat, seketika kita nak ikuti ini rancangan terbitan Siti Aisyah, rancangan Lughatul Jannah, apa yang bakal dikongsikan untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Marilah kita ikuti seketika.
1: Lughatul Jannah bersama Ustazah Ain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Al-Ukh Nur Ain. Kali ini dengan topik yang lebih menarik, At-Tahiyyat Bil-Lugha Al-Arabiyyah, iaitu ucapan-ucapan di dalam bahasa Arab. Baiklah, antara ucapan yang terpenting dan yang paling asas untuk kita pelajari adalah ucapan terima kasih. Betul? Ucapan terima kasih dalam bahasa Arab yang paling mudah adalah syukran. Syukran bermaksud terima kasih, dan balasnya adalah afwan. Afwan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ucapannya adalah syukran, terima kasih dan afwan, sama-sama. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran, iaitu jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bermaksud semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa jawapannya? Kita boleh balas wajazakallahu mislahu. Wajazakallahu mislahu bermaksud moga Allah membalas seperti yang tersebut untuk kamu. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran dan jazakallahu khairan, iaitu barakallahu fik. Kita selalu dengar orang cakap barakallahu fik. Ia mengandungi doa yang bermaksud moga Allah berkati kamu. Maka kita boleh balas wafika barakallah kalau lelaki. Kalau perempuan, wafiki barakallah, moga Allah berkati kamu juga. Seterusnya, ucapan selamat datang. Kita boleh cakap ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, jawapannya adalah ahlan bik. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, ahlan biki. Seterusnya adalah ucapan selamat pagi. Kita boleh cakap sabahul khair. Sabahul khair, jawapannya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Ucapan selamat petang pula kita ungkapkan masaul khair. Masaul khair, jawapannya adalah masaun nur. Masaun nur, selamat petang. Ucapan selamat malam pula kita ucapkan lailatun sa'idah atau lailah sa'idah. Ucapan balas lailah sa'idah. Terdapat ucapan khas yang diungkapkan sebelum tidur dengan ungkapan tusbihu ala khair, bermaksud moga anda bangun pada esok pagi dalam keadaan

0: perbuatan yang baik. Tusbihu ala khair, dan balasnya adalah wa anta, sekiranya lelaki, wa anta min ahli, sekiranya perempuan, wa anti min ahli, semoga anda tergolong dalam golongan tersebut. Kalau kita lihat, semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini mengandungi doa-doa. Seterusnya, sekiranya kita ingin menjemput seseorang untuk makan, ucapannya adalah tafaddal, bermaksud silakan, tafaddal. Kemudian kita boleh sebut bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut menggembirakan kamu. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut memberi kesihatan dan kesembuhan untuk kamu. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ingin menjemput orang makan, kita boleh cakap tafaddal, silakan, bilhana wasyifa. Saya ulang lagi sekali. Tafaddal, silakan, bilhana wasyifa. Seterusnya, ucapan hari jadi. Kita sering ingin ucapkan ucapan selamat hari jadi pada kawan-kawan, kan? Maka kita boleh sebut sanah helwa, sanah helwa, ataupun Aid Milad Sa'id, Aid Milad Sa'id, selamat hari lahir. Seterusnya, bagaimana kita nak ucapkan tahniah dalam bahasa Arab? Kita boleh ucapkan Mubarak, Mubarak. Kawan-kawan, terdapat istilah yang khas yang boleh kita ucapkan dalam Ramadan, iaitu Ramadan Karim. Ramadan Karim, jawapannya adalah Allahu Akram, Allahu Akram. Ramadan Karim bermaksud Ramadan yang mulia. Kemudian balasnya Allahu Akram bermaksud Allah lebih mulia. Terdapat juga ucapan ini yang digunakan dalam kebanyakan situasi, iaitu kita gunakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair bermaksud sepanjang tahun anda dalam kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan ini boleh digunakan untuk tahun baru ataupun hari lahir ataupun perayaan. Seterusnya, sekiranya seseorang ingin bermusafir, kita boleh sebut safar sa'id, safar sa'id, selamat jalan. Sekian, itulah dia at-tahiyat bil lughah al-arabiyyah, ucapan-ucapan dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah, menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو اف ام Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
2: Ya, demikian tadi baru saja kita ikuti rancangan Lughatul Jannah. Ini yang diterbitkan oleh Siti Aisyah. Terima kasih yang dikongsikan dalam rancangan Lughatul Jannah tadi, kan. Semoga ianya memberi satu ilmu yang barulah kepada anda yang dengarkan kami waktu ini. 11.51 minit pagi waktu ini. Selepas ini pukul 12.30 hari, kita nak ikuti seketika berita utama 12.30 hari. Ini langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan meja akan kembali untuk jam yang seterusnya nanti. Macam biasa, kita ada indahnya pantun. Yang nak hantarkan pantun, boleh hantarkan sekarang. Okey? Nombor WhatsApp kami 0103446632.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Syed Ahmad Syed Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Oh, bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okeylah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemansuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 12.14 minit tengah hari. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Dan dah pun sampai waktunya untuk kita bersama-sama menerusi
1: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Tolong papan, tarik papan. Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman apa?
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Umpan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Dia mari dah. Apa tu kita kata mood untuk berpantun tu, sebenarnya ramai yang dah pun hantarkan pantun ni kan. Kain cindai harum kasturi, kain songket baju kebaya, tanamlah kerajinan di dalam diri, kelak nanti hidup berjaya. Gitu. Tu contoh pantun kita kata satu rangkap. Empat kerat. Okey. Kalau ada yang nak hantarkan pantun sekarang, boleh hantarkan teruslah 0103446632 ataupun yang nak tembusi talian kita pun boleh juga 0962353330 juga 6238330. Kita ada pemanggil di talian. Halo.
6: Hello.
0: Ya, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Ya, Suria. Bukan Suria atau dah ke pantun dekat WhatsApp tu?
6: Dapat lain.
0: Okeylah, dapat lain. Pantun kat sini lah. Ada berapa pantun untuk kita ni?
6: Nak jual.
0: Nak jual pantun? Dengar ni pendengar-pendengar Terengganu FM. Suria nak jual pantun ni. Silakan.
6: Dengarnya. Pisang munda di belah dua. Anak buruk mati dilanggar. Dari muda sampai ketua. Ajarlah baik, jangan diubah. Itu je. Kalau ini boleh beli dah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Suria.
6: Sama.
0: Okey. Baik, dan itu pantun daripada Suria lah. Ni kita ada juga ni pantun yang dimuatkan mesti WhatsApp Terengganu FM. Kita tengok daripada mana tadinya. Tok Umi ada bagi pantun ni. Ada dua pantun katanya Tok Umi. Pulau Kerengga di Indragiri, bahtera berhenti petang menjelang, kasih di mana hendak ku cari, rindu hati bukan kepalang. Yalah. Rintik hujan malam Selasa, mula berhenti di awal pagi, selamat jalan perpisahan kita, panjang umur jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Tok Umi. Kita ada juga Wawa Desa dari Pulau Gadi.

0: Pantunnya, pergi ke pasar membeli paku, sebelum pergi minum jamu, bekerja keras sepanjang hidupku, tak cukup bayar pengorbananmu. Gitu. Pantunnya tu. Baik lagi, jika hati ini merasa berat, jangan berhenti untuk melangkah, kerana selepas hujan yang lebat, pasti hadirnya pelangi yang indah. Satu lagi pantun daripada Wawa Desa ni. Mana tadi pantunnya? Pinang muda dibelah dua, anak burung mati dan rebah, dari muda sampai ketua, ajaran yang baik jangan dilupa. Ha, gitu. Okey, lagi untuk anak-anak hantarkan pantun, boleh terus hantarkan 0103446632. Kita ada lagi pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Tok Ma tu.
0: Tok Ma. Tok Ma ada berapa pantun?
1: Dua, Jun.
0: Dua. Silakan pantunnya.
1: Pantun utama.
0: Ya.
1: Tuan rendah burung merpati, cari makan di tepi perigi, waktu susah mitu sepati, bila senang hidungnya tinggi. Patu dua, selendang biru pergi ke tanjung, selendang dipakai pergi ke pekang, bila rindu tidak tertanggung, dua dah dimakan tidak tu makan.
0: Alah, gitu pantun Tok Ma kita baik. Terima kasih Tok Ma.
1: Sama-sama Ju.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Baik, ada yang nak hantarkan pantun lagi, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0103446632. Di TikTok kami pun boleh hantarkan juga pantun anda. Itulah, dekat live TikTok, Mek Judah. Kita kata bersiaran secara langsung juga di live TikTok Terengganu FM underscore. Baik, kita nak bacakan juga pantun daripada rakan pendengar kita tadi, yang hantarkan menerusi live TikTok ni, Madu Lebah ni. Mana tadi pantunnya, apa tu, bunga melor, bunga melor tadi, mana tu? Bunga melor harum mewangi, mekar indah di tepi laman, besti berkonti penuh seri, semoga sentiasa jadi siulan pendengar budiman, katanya kan. Baik, tak ni nak berpantun, boleh selepas ini Mek Jo akan bacakan lagi pantun anda. Okey, ini dia Anis Suraya dengan lagunya Joget Madah Bicara.

0: Good Inspirasi, semua kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 12.24 minit tengah hari dah pun kita ni. Indahnya pantun masih lagi. Mek Ju buka talian untuk anda yang nak berpantun 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan dekat WhatsApp boleh juga, okey? Nombornya 0103446632. Pemanggil seterusnya di talian. Hello? Hello? Hello? Hilang. Tak dapat didengar suaranya. Baik, seterusnya kita nak baca pantun yang dihantarkan menerusi live TikTok Terengganu FM. Kita ada Afsana Awara. Pantunnya berbunyi, kucing diserang penyakit pitam, tikus tersenyum sambil memandang sebelum adik melintas jalan. Mana tadi sambungannya tu? Hendaklah pandang kiri dan kanan. Pantunnya begitu. Okey, lagi Mek Ju nak baca pantun daripada WhatsApp ni. Kita nak tengok daripada siapa ni. Kita ada Pok Lee. Pok Lee pun hantar pantun juga ni. Pergi ke kedai membeli kicap, kicap manis, capnya kipas udang. Sebelum sempat mulut mengunyap, nasi ayam kawan dah sebat sepinggang. Apa pulau? Ini pergi memancing di lubuk dalam, dapat seekor ikan haruan, hari-hari hadap nasi ayam sampai berkokok silap hari bulan. Pok Lee kata ke siapa tu? Burung merpati terbangnya rendah, singgah bertenggek di atas dahan. Diet konongnya baru nak mula, tengok kulit ayam terus kecundang. Macam dok berapa kena hok ujung ni. Macam dok berapa kena hok keliang sekali tu Pok Lee. Okey. Terima kasih Pok Lee. Ada juga Edi Asmadi Sungai Derhaka ni pantunnya. Bunga selasih di dalam taman, mekar setangkai di tepi perigi. Jangan bersedih wahai teman, esok bahagia menjelma lagi. Pemanggil di talian. Hello? Hello? Hello? Macam mana ni? Hello? Oh, tak dengar. Macam mana ya? Okey, baik. Seterusnya, kita ada siapa di talian? Hello? Hello? Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
1: Kak Roh ni.
0: Ya, Kak Roh. Pantunnya, silakan.
1: Terima kasih, Mek Ju.
0: Ya.
1: Yang pertama, apa guna berkain batik? Kalau tiada dengan kebaya, apa guna berwajah cantik? Kalau tiada budi bahasa.
0: Lagi?
1: Dua tiga pusing berlari.
0: Yeah.
1: Mana nak sama pusing belang. Dua tiga boleh tak aku cari. Mana nak sama DJ Ju tak orang.
0: Janganlah Mek Ju ada seorang ning je.
1: Apalah Kak Roh tariklah main dekat Kak Roh. Jadi dua orang.
0: Baik. Terima kasih Kak Roh. Bye. Itu dia. Baik. Dan lagi kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu kita.
2: Ya. Ada satu pantun nak jual. Pantun ni dapat idea tengah makan nasi lemak tadi.
0: Tengah makan nasi lemak dapat pantun. Dapat idea pantun. Nak dijual. Silakan. Jualkan pantunnya.
2: Kalau ada nak beli yang sudi membelilahnya ya. Okey, dengarkan. Panas terik nampaklah bayang, berjalan kaki pergi ke hulu. Kata abang kasih dan sayang, jalan berdua dikejar anjing, kenapa abang yang lari dulu?
0: ini soalan yang cukup sukar juga untuk dijawab saya kira.
2: Kan? Kejar anjing dia dah lari ke tempat.
0: Dia yang lari dulu macam mana tu? Ada yang nak membeli ke pantunnya Ibu Lina kita ni? Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
2: Habis berkonti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak beli pantun Kak Lina kita tadi tu, hantarkan pantunnya 0103446632. Okey. Kita ada juga ni daripada siapa ni? Ada Cik Mi. Cik Mi. Cik Mi hantar nota suara. Sekejap ya kita dengarkan nota suara yang dihantarkan oleh Cik Mi tengah hari ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mek Ju senyum sentiasa.
0: Ya, saya.
3: Di sini Cik Mi sentiasa ada. Cik Mi ada dua rangkap pantun.
0: Ya. Yeah.
3: Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Memang sudah kehendak alam. Burung terbang memang berkawan. Pantun kedua, air telaga terasa sejuk Siapa ke sana haruslah mandi. Ku pandang muka membawa mabuk. Ku dengar suara memutus hati. Sekian pantun dari Cik Mi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Cik Mi. Baik, dan untuk anda yang nak hantarkan lagi pantun, boleh terus hantarkan. Lepas ni Mek Ju bacakan pantun anda. Okey, kita berehat seketika. Selepas ni kembali menerusi ruangan Indahnya Pantun.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Itu dia Emelina dengan lagunya Zafin Tujuh Purnama, baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.37 minit tengah hari waktu ini. Meja ada lagi ni. Nak berpantun, boleh hantarkan pantun anda terus, okay? 0103446632. Nak telefon? Boleh juga. 0962353330 juga 0962383330. Pemanggil di talian untuk indahnya pantun. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Kak Aziza.
0: Kak Aziza?
1: Ya, selamat lagi.
0: Ya. Orang Perak. Ada. Baik, silakan pantunnya. Ada berapa untuk kita pagi tengah hari ni?
1: Nak cuba tiga. Nak jawab pantun yang tadi siapa tu?
0: Yang mana? Yang Kak Lina tu ke? Dengar ni, Kak Lina kita. Ada yang nak beli pantun ya? Silakan.
1: Okay. Kembang berseri si bunga tanjung. Tumbuh sebatang si bunga mawar. Abang lari dikejar alung sebab hutang belum dibayar. Itu suka je.
0: Okay, lagi pantunnya.
1: Yang kedua, budak-budak bermain di taman sambil memetik si bunga dahlia. Kalau hendak mencari teman, biarlah baik budi bahasa. Yang ketiga, warnanya kuning si bunga teropong. Cantik warnanya kuning si bunga teropong. Sebelum mengembang di cantik berseri. Kalau rajin kita menabung, tentu senang di kemudian hari.
0: Itulah pantunnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tiga pantunnya dah dibeli. Satu pantunnya daripada Kak Lina kita tadi. Okey, baik, nak bacakan ni pantun daripada Pok Mak ni. Pok Mak nilai ni. Pergi mengail dengan si kakak. Mengail pula di Muara Cerating. Ingatkan dapatlah ikan siakap. Rupanya dapat kerapu besar keting, katanya Pok Mak. Gitu. Okey, lagi. Miss J, nasi ayam sedap dimakan. Makan pula dengan kawan. Jangan lari, jangan pendam. Selesaikan masalah walaupun seorang. Pantun dia. Cik Ana, AMBS. Pantunnya, tanam tebu tepi belukar, dekat belukar ada perigi. Jika hidupmu terasa sukar, dekatkan dirimu pada Ilahi. Okey, terima kasih. Lagi-lagi, kita ada yang dihantarkan juga menerusi apa ni, WhatsApp ni, Poksu air putih Kemamang ni. Atau pantung.
2: Ini Poksu dari Kemamang air putih.
0: Ya. Yeah.
2: Dengarlah patung Poksu.
0: Ya, yeah, nak dengar ni.
3: Kajian Pak Melau, kajian bertempat. Kajian hamba mukuan layu. Dagang Pak Melau, dagang bertempat. Dagang hamba mukuan layu.
0: Poksu ni kang. Tapi yelah, pantun lah tu. Terima kasih Poksu. Baik, ada juga ni daripada Ayu. Ayu di Kuala Ibai. Tinggi sungguh pohon rumbia, tumbuh subur dalam pekan. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia. Di Mayang Mall esok kita raikan. Pergi kenduri di Kota Pendang, juadah dihidang di atas papan. Penderma darah wira tak didendang, setitis darah sejuta harapan. Terima kasih Ayu. Ada lagi ni daripada Yati. Yati pada meeting. Ruangan berpantun ke udara lagi. Tengah hari Jumaat pasti ku nanti. Mengapa si dia tak datang-datang lagi? Janji nak jumpa, adakah tak jadi? Dia tanya tu. Okey, lagi kita tengok pantun yang dihantarkan. Pemanggil di talian, hello. Hilang dia. Lagi kita tengok pantun dekat WhatsApp kita ni. Kak Nisu pun ada hantarkan pantun ni. Rumah papan, rumah batu. Rumah batu harga beribu. Sesama kita perlulah bersatu supaya kita terus maju. Burung kenari terbang melayang, singgah bertenggek di tepi terbing. Jangan ikut resmi lalang, ditiup angin terumbang ambing. Hujan malam di dingin hari, terasa sejuk amat sekali. Ikutlah contoh resmi padi, makin tunduk makin berisi. Gitu. Baik. Kita ada juga pantun daripada mana tadi? Kita tengok mana hilangnya pantun tadi. Okey. Pantun yang ditujukan kepada Pok Mak Druzal. Anak itik terenang-renang, anak ayam dalam perahu. Pok seorang duduk terkenang, orang dikenang buat dok tahu. Masuk hutan memburu rusa. Berhenti penat di pokok meranti. Pok Mak Druzal jangan putus asa. Masih ada yang sedia menanti. Gitu punya pantunnya. Baik, di talian kita ada siapa? Halo?
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Ayah Ngah daripada Setiu.
0: Ayah Ngah, duduk Setiu. Baik, Ayah Ngah ada berapa pantun untuk kita ni?
4: Ada dua.
0: Dua, silakan pantunnya.
4: Okey, yang pertamanya, hendak daun ku beri daun. Dalam daun ada bidara. Hendak pantun ku beri pantun. Dalam pantun ada bicara. Yang kedua, ini pantun orang matematik. 1, 2, 3 dan 4. 5, 6, 7, 8. Hari ini hari Jumaat. Mari rebut saf hadapan.
0: Saya ingat saya nak sambung dah tadi. 7, 8, 9, 10. Terima kasih Ayah Ngah. Tu dia. Ayah Ngah kata patung yang kedua tadi tu matematik. Matematik sungguh lah dok. 1, 2, 3 dan 4. 5, 6, 7 dan 8. Nasib baik meja tak sambung. Baik, selepas ini anda berpantun, boleh hantarkan pantun anda terus menerusi WhatsApp kami 0103446632.

0: Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman terus.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya. Yeah.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Banyak lagi pantun sebenarnya yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah kan. Menerusi WhatsApp Terengganu FM ni, kita nak bacakan lagi lah pantun-pantun yang dimuatkan ni. Banyak betul pantunnya. Okey, ni antaranya daripada siapa ni? Rosmawi. Telefon pintar di tangan kanan, mesej dihantar setiap masa. Sahabat baik jadi teman, susah senang tetap bersama. Okey, lagi. Dihantar banyak pantun ni. Mana lagi? Air mengalir tenang ke muara, ikan berenang mencari makan, ilmu sedikit riuh bersuara, yang berisi banyak diamkan. Kopi pekat di kedai lama, roti bakar jadi hidangan, sibuk mencari salah sesama, salah sendiri enggan diperbetulkan. Terima kasih Rosmawi. Okey, lagi kita tengok daripada Syukri. Pisau tak akan tajam selalu, maka dari itu dia diasah. Tuhan tidak akan meninggalkanmu di saat engkau dalam masalah. Okey. Jangan tulis di atas kaca, tulislah di atas meja. Jangan nangis kerana cinta, nangislah kerana dosa. Okey. Baik, ada lagi pantun daripada mana tadi ni? Ini namanya siapa ni? Oh, Kak Ita dari Rawang ni. Ayam didik tepian paya, atas perabung hinggap kenari. Kalau adik telah berjaya, janganlah sombong meninggi diri. Rimbun kari di perduhalia, dahan sekah menimpa kawat. Hari Jumaat, hari yang mulia, perbanyakkan sedekah dan juga selawat. Baik, di ujung-ujung ruangan indahnya pantun ni, pemanggil di talian, hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, siapa tu?
6: Ni Emma dari Sematake.
5: Emma, baik. Emma ada berapa pantun?
6: Dua pantun.
5: Dua, silakan pantunnya.
6: Naik bukit, sebarang bukit. Naik kereta, cepatlah sampai. Orang kata dah marilah naik. Dan sudah lemas terkapal-kapal.
5: Lagi?
6: Hari malam gelap gelita, pasang liling jalan ke kampan. Jangan buang sampah merata. Hari malam gelap gelita.
5: Yeah.
6: Pasang liling jalan ke taman. Jangan buang sampah merata-rata. Nanti awak kena saman.
5: Janganlah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu dia yang terakhir untuk tengah hari ni. Pak Otai pun ada hantarkan pantun ni. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau riang gembira. Selamat Jumaat buat semua orang. Moga hidup sentiasa sejahtera. Apa dah? Okey, Kimi Batu Rakit. Hari Jumaat, penghulu segala hari, datang membawa rahmat ilahi. Perbanyak selawat, sucikan diri. Semoga hidup sentiasa diberkati. Okey. Mana ni? Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Sepanyol bermain penuh seni, jaringan tercipta memukau mata. Terima kasih. Itu saja yang sempat Meja bacakan pantunnya untuk edisi hari ini. Kalau yang tak sempat baca, minta maaf banyak-banyak, okey? Kita dah pun di hujung-hujung sebenarnya untuk ruangan indahnya pantun ni. Boleh bawa ke minggu depan pun boleh juga pantunnya tu. Terima kasih untuk anda yang tembusi talian. Yang komen juga di ruangan live TikTok, yang hantarkan menerusi WhatsApp, terima kasih banyak-banyak, okey? Selepas ini, Meja akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang soleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain. Tazkirah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

akhir nanti tempat kita beribadah. Maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

0: muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami dah pernah menerima isyarat daripada rakan perantara yang kini berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Dan bersama-sama dengan kami pada waktu ini, kita ada Ayi di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk Ju di konti utama kita Terengganu FM. Langsung kita untuk saban minggunya di penghulu segala hari, hari Jumaat, kita bersiaran untuk khutbah Jumaat hari ini secara langsung daripada Masjid Abidin dengan kerjasama pihak pengusaha Masjid Abidin. Kita bawakan untuk hari Jumaat ini 3 Julai bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Salam penghulu segala hari menjadi keberkatan di hari yang penuh barakah di hari Jumaat ini. Dan apatah lagi, sama-sama kita akan ikuti khutbah Jumaat walaupun di mana anda berada. Yang pastinya muslimin hadir ke masjid-masjid yang berdekatan, dan juga untuk muslimat juga boleh sama-sama ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan nanti oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim, dan juga bilan yang bertugas untuk hari ini, iaitu yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rifin Sulong. Dan juga selain daripada khutbah Jumaat yang akan saya sambil ikuti, untuk makluman juga bagi masyarakat yang berada di Kuala Terengganu ini, di mana akan berlangsungnya klinik hawa pada petang ini di Masjid Abidin 3 hingga 4 petang, dibuat di Anjung Sayyidatin Aisyah Masjid Abidin. Jadi sama-sama kita boleh marahkan. Dan juga berbalik kita untuk khutbah Jumaat yang akan sama-sama kita ikuti sekejap sahaja lagi dengan tajuk yang akan dikongsikan oleh Tuan Khatib, iaitu Hijrah Membawa Kejayaan. Masih lagi berada kita di bulan Muharram, mencari barakah, mencari semangat, dan juga untuk kita selusuri sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kerana peristiwa hijrah adalah peristiwa yang besar, bukan peristiwa yang kecil, dan di situlah terbitnya, terbangunnya, terwujudnya negara Islam Madinah. Dan ia tidak lahir dengan hanya sebegitu lalu, kerana ia penuh dengan perencanaan. Dan apa yang akan dikongsikan menerusi mimbar Jumaat untuk hari ini, di mana umat Islam perlu untuk berusaha untuk mengambil ibrah pengajaran di sebalik hijrah Rasul. Kerana hijrah baginda dan para sahabat ini adalah ketetapan perintah Allah SWT dan bukan sebuah pelarian, kerana ia penuh dengan perencanaan. Mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga, kendalan serta kehidupan di Mekah demi menyebar luas agama Islam, ad-dinul Islam, yang kita panuti, yang kita anuti hingga ke hari ini. Dan pengembadannya bukan kecil tapi cukup besar, dan sebab itulah kita kena betul-betul menghayati makna sebalik hijrah. Dan juga di hijrah inilah terbentuknya negara Islam Madinah, dan juga syiar Islam yang pertama, dan juga terbitnya perlembagaan Islam, itu piagam Madinah. Dan langsung untuk terus saja kita ikuti untuk khutbah Jumaat untuk hari ini langsung daripada Masjid Abidin. Kita terus saja ke mimbar Jumaat untuk hari ini.
2: Amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

0: onların da helal olsun. Masum Allah onlar.
1: Ikhwanul muslimin sidang jemaah yang dimuliakan, sudah dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khatib menyampaikan khutbah kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المهاجرين والأنصار وسيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Ingatlah saudara, hanya dengan bertakwa kepada Allah setiap daripada kita akan memperoleh kejayaan di dunia mahupun di akhirat sana. Pada hari Jumaat yang penuh berkat ini, khatib menyeru kepada diri khatib dan kita semua agar sama-samalah kita menghayati khutbah yang membawa tajuk pada minggu ini, iaitulah hijrah membawa kejayaan. Saudara muslimin yang berbahagia, kita sedang berada dalam tahun baharu 1448 Hijrah saudara. Sejarah merakamkan bahawa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi satu titik tolak kepada kejayaan dakwah Islam. Maka justru itu peristiwa hijrah ini saudara tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita biarkan hanya tercatat dalam kitab sejarah, kitab sirah sahaja. Dan tidak boleh kita ketepikan pengajaran dan pedoman daripadanya. Umat Islam perlu berusaha untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Saudara, hijrah ini tidak sama sekali memberikan gambaran Rasulullah SAW dan para sahabat melarikan diri daripada Mekah disebabkan tekanan golongan musyrikin Mekah. Bukan begitu saudara. Tetapi hijrah ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta orang yang berjuang di jalan Allah itu, maka mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, hijrah menggambarkan pengorbanan seorang hamba yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha keras menyampaikan dakwah baginda di Mekah selama kira-kira 13 tahun lamanya. Berbagai cabaran dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam di awal penyebaran Islam selama tempoh tersebut 13 tahun. Namun mereka tetap istiqamah, konsisten berpegang kepada ajaran Islam dan menyebarkannya walaupun ditekan, walaupun dikhianati dan sebagainya. Maka perbuatan berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga dan kenalan serta kehidupan di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ini semua sebenarnya satu pengorbanan yang cukup besar demi untuk menyebarkan, menegakkan agama Islam ini. Semangat pengorbanan inilah saudara yang perlu ada dalam diri setiap kita umat Islam pada hari ini. Kesanggupan kita mengorbankan keseronokan dunia hanya untuk memastikan Islam terus berkembang dan diterima oleh orang ramai merupakan amalan yang dijanjikan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang yang berjaya. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hijrah ini saudara mengajar kita tentang pentingnya mengatur strategi untuk kita memperoleh sebuah kejayaan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah tidak berlaku dengan sekelip mata sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia memerlukan perancangan strategi bagi memastikan misi dakwah di kota Madinah berjalan lancar. Maka perancangan awal hijrah itu berlangsung dengan ikatan perjanjian orang Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai perjanjian Aqabah. Orang-orang di Madinah menunjukkan semangat yang cukup tinggi untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjembarkan Islam. Begitu juga lah dengan strategi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat baik baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana memerlukan keduanya berada dalam gua Saur selama beberapa hari. Beberapa individu turut berperanan juga memastikan perjalanan hijrah itu berlangsung dengan lancar dan selamat. Antaranya Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhuma. Masing-masing merupakan antara orang yang berusaha memastikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Gua Saur tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Begitulah saudara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan beberapa orang lain dalam usaha mencapai misi hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa kejayaan itu boleh dicapai dengan perancangan yang baik. Tidak ada kejayaan yang datang secara bergolek saudara. Semuanya memerlukan perancangan yang rapi dan semangat juang yang tinggi. Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah memberikan petunjuk pentingnya institusi masjid dalam usaha meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini saudara mestilah dijadikan tempat untuk meninggikan syiar Islam dan menampakkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berhijrah ke kota Madinah. Apabila baginda tiba di Madinah, maka antara perkara awal yang dilakukan oleh baginda juga ialah membina masjid yang dikenal hari ini sebagai Masjid An-Nabawi. Maka tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membina kedua-dua masjid, Masjid Quba di pertengahan jalan. Kemudian bila sampai di Madinah,

Masjid Nabawi pula. Maka ini semua menunjukkan kepentingan masjid ini sebagai pusat dakwah Islam. Justru itu, saudara, kita perlu sedar tentang kepentingan masjid dan keperluan untuk mengimarahkan masjid. Janganlah dibiarkan masjid lengang tanpa jamaah, kerana keadaan tersebut menampakkan kelemahan umat Islam kita. Rebutlah, saudara, peluang untuk kita meraih ganjaran besar dengan melakukan ibadat di masjid dan surau yang berdekatan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis baginda, barang siapa yang berwudu di rumahnya, yang mengambil air sembahyang daripada rumahnya lagi, kemudian dia berjalan ke masjid untuk mendirikan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkahan itu, langkahan pertamanya menghapuskan dosanya, dan langkahan keduanya mengangkat darjatnya. Hadis diriwayat Imam Muslim. Sedangkan selain jemaat yang berbahagia, tidak ada hijrah, saudara, dengan kelebihan besar yang menyemai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun kita perlu mengambil peluang melakukan hijrah dalam diri kita masing-masing menuju ke arah kebaikan. Maka bersempena dengan kedatangan tahun baru hijrah 1448 ini, marilah kita bertekad untuk memperbaiki kelemahan diri kita masing-masing, berusaha untuk mencapai kejayaan dalam menghidup kita masing-masing berdasarkan syariat Islam dan panduan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kehidupan kita, saudara, semakin diberkati oleh Allah SWT dan kita termasuk dalam kalangan orang yang berhijrah ke arah kebaikan untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajir fil ardi muragaman katsiran wa za'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wakanallahu ghafuran rahima. Artinya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'una qulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب.

0: وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kehidupan di dunia ini saudara perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang lain atas dunia ini. Itulah sunnatullah saudara dalam kehidupan kita. Maka justru itu, pereratkanlah hubungan sesama kita. Saling hormat menghormati, sayang menyayangi, bantu membantu antara kita satu sama lain. Mudah-mudahan saudara, kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi secara bersama. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وانزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه تلنجانو، واحفظ ولي العهد سيدكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمن كراج تلنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan, kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat dan wakaf melalui Maidam. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah kepada mereka. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jadikanlah ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantikanlah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli.
1: Tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Hijrah Membawa Kejayaan yang telah pun disampaikan oleh Khatib Pertukar Sultan ini adalah Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim. Terima kasih tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kesama juga Sungai FM, dan kali inilah siaran langsung untuk kita bawakan daripada Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama saya AI dengan rakan teknik yang bertugas untuk hari ini iaitu saudara Abdul Wahid. Jadi hingga jumpa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Judi Konti Utama Terengganu FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih AI untuk siaran langsung khutbah Jumaat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Abidin Kuala Terengganu.

Inspirasi Mudah pun pukul 1.50 minit tengah hari waktu ini. Jadi terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dan Mat Judah pun di ujung-ujung tugasan temani anda hari ini. InsyaAllah esok akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi Ruangan Nurani pukul 6 petang esok. Okey, selepas ini Gigi, okey, guna gamut orang kita Kak Cik akan ambil alih tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, salam kemaafan dari Mat Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mat Ju temani anda. Yang tak sempat bacakan WhatsApp, yang tak sempat jawab panggilan, minta maaf banyak-banyak. Okey, insyaAllah lain masa lain ketika kita kembali bersua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 minit petang. Terima kasih Mek Ju. Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Ya, yeah, dia macam suan-suan sebam sikit. cuaca hari ni tau. Dia ada jok-jok. Lepas tu panah kejap gitulah. Nak buat kena tau. Hot dia belaka. Hari ni hari Jumaat. Hari ni penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam 3 Julai 2026. Bersamaan dengan 17 Muharram. 17 Muharram 1448 Hijrah. Dan dengan Kak Cik petang ni, Gigi okey, guan negama orang kita. Ya, balik belaka dah ke? Tok lelaki kita, anak jantan kita, balik semayang Jumaat belaka dah tu. Ya, ya, hok gigi sendiri tu kena check sikit lah anak-anak kita, takut izin kau dua-dua ni ada lesen. Tapi memang juga kita pesan-pesan dah. Hari ni lah boleh kupurnya Kak Cik weh. Makan sekali lah muka ni. Atas lambu seorang, bawah tangga seorang, cerok dapur seorang nak guannya. Masing-masing ada kerja buatnya dah. Hari ni hari Jumaat ramai dok kerja lah. Tapi ada juga kerja cari rezeki siasa sama sepuluh Kak Cik ni. Tak apalah nak guannya kerja gitu-gitu. Cari rezeki halal insyaAllah eh. Syukur Allah Ta'ala beri kita peluang lagi untuk, yelah, untuk kita kata-kata menguruskan kehidupan, untuk kita beramal ibadat, untuk kita melihat wajah-wajah kesayangan kita, untuk kita perbaiki apa tengok. Paling sekali, apa penting sekali kita perbaiki apa mana. Benda lopong-lopong tu kita tapun-tapun semula insyaAllah lah. Syukur sebenarnya Allah Ta'ala beri nafas lagi kita untuk kita. Kata orang tu jalani hidup ni dengan lebih baik. Allah Ta'ala beri peluang lah Kak Cik hari ni mari tugah. Kalau dok dengan izin Allah Ta'ala dok mari Kak Cik ke guana. Kita usaha tawakal yang lain kita suruh pada dia lah. Okay, baik. Tenang-tenang saja di petang Jumaat ni. Petang nak pergi duana kita. Ada yang hari-hari minggu gini suka duduk rumah. Ada yang wasa nak tubik hari ni. Tak tahulah sama masing-masing. Kalau demo pula lagu mana. Kalau hari-hari minggu gini lah. Kalau hok kerja, kerjalah. Kalau hok kata, Kak Cik hari minggu tak minggu ke supa je kami ni. Ataupun mungkin hari ni lah. Hari ni mungkin ada setengah orang. Yelah kadang-kadang tubik. Habis piti Kak Cik. Pada duduk rumah. Tapi duduk rumah bahaya juga. Ping-ping. Ada mayor kata barang. Pergi order. Dalam rumah tu ada 5 orang. Wak senyap belaka. Wak senyap belaka. Dua-dua pok dia kena bayar. Sabar je lah. Mok cerdik tak patut. Akhirnya jadi gugah je lah. Tapi gitulah. Hari ni beli jiwa lah kok. Hari minggu beli jiwa anak. Beli jiwa orang ni dan sebagainya. Beli jiwa maksudnya gitulah. Lama kena kan. Hak siapa kami tu kerja kan. Jadi hari ni boleh tenang sikit kan. Mungkin ada janji-janji dengan anak yang main. Kita ingat anak dah pegang janji. Jangan main set-set ni. Mana budak-budak lain ni. Dia pegang janji kita. Jadi jangan janji lebih kurang. Haru je syatak lah dalam telefon dia. Gitulah nak wajak bui eh. Okay, baik. Jadi hari ni belai Jumaat ni dia main sayu sikit perasaan ya. Mungkin pagi tadi ada yang ziarah kubur, pergi kubur mak, pergi kubur ayah. Lama duduk pergi kubur Kak Cik. Padahal kubur belakang rumah je. Nak orang ni kadang-kadang bukan main. Ingat sok mak. Kita ingat sok mak orang tua kita. Ataupun mungkin mak dara, kakak ke, tok lelaki kita ke, ataupun orang rumah kita ke ya, yang telah meninggalkan kita ya. Kadang-kadang kubur tu biar rumah je. Tapi awak pada sibuknya kita doktor. Tapi sentiasa dalam doa kita. Ya tak? Tapi gitulah. Hari ni boleh makan sama-sama Kak Cik. Tapi tak tahu. Ia main sedih pula hari ni. Hari ni nak kata cakap sedih tak juga. Cuma hari ni Kak Cik nak tanya adik kakak lah ya. Sajalah nak bersembah dengan adik kakak. Jujur secara benarnya nak tanya. Demo lah. Kadang-kadang contohnya kan, kadang-kadang kita tengok macam kita masuk-masuk adalah masuk-masuk apa-apa sajalah, lauk ke apa-apalah, masakan ke. Kadang-kadang main sayur tak? Jadi ada tak masakan-masakan yang mengingatkan kita kepada orang yang tak ada dah. Maksudnya orang yang rapat dengan kita, orang yang kita sayang tapi tak ada dah. Tapi masakan tu mengingatkan kita pada mereka, pada dia. Ada tak? Kan? Boleh sajalah ya. Dia main sayur sikit. Sentimental sikit petang Jumaat ni. Jumaat dia lain sikit ya tak. Ya, mungkin ada tadi. Macam kakak cakap tadi. Mungkin ada hok baru lepas ziarah kubur. Dia lah. Kita walaupun berbeza alam. Tapi kenangan bersama. Yalah. Mereka yang telah lama meninggalkan kita tu tak pernah kita lupa. Betul tak? Jadi kalau kita tengok-tengok lah. Bukan tengok macam kita selalu pergi kedai ke, atau kita masuk apa-apalah. Masakan hok dia suka ke, hok dia pernah ajar kita ke. Okay, apa-apa saja kan. Dia akan buat kita jadi teringat. Jadi boleh kongsi ke?
Kau tak sampai hati nak kongsi boleh ya. Kisah je kalau nak kongsi sembah-sembah petang Jumaat petang ni boleh eh. Boleh telefon Kak Cik 6235330 6238330 atau boleh WhatsApp Kak Cik deh 0103446632.

0: saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: Baik Gigi, okey, guna kamu kita baru makan nasi kata. Ah, makan nasi lah benda hari ni special sikit hari ni kat cik. Special sikit mungkin ada apa anak duduk asrama ke ataupun ya ada cucu mari ke. Ada mungkin hak wari jauh ni kat cik. Ada nak mari hari ni janji jadi kita dah sedap juga orang mari. Kena ada juga lagi dari dah apa yang patut ya dok. Ada panggilan ni. Hari ni cakap hasayu sikit nostalgia sikit ya. Okey, bukan dia. Masa time masuk tadi tak tengok laut tadi dok tadi mari teringat kat cik. Ada dok makanan ataupun lauk nasi ke makanan lah masakan juadah ke yang mengingatkan kita pada orang yang dah tiada meninggalkan kita. Siapa dia? Mak ke? Ayah ke? Mungkin Ibrahim. Masakan dah apa tu? Okey, jadi boleh kongsi eh. Sedih sikit tak apa tak? Tak apa kan? Tak apalah. Kadang-kadang bukan kita meratak ke apa mengenang duk salah sesekali betul eh. Kita berkongsi. Okey, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi. Ya, Abi sihat Abi?
1: Alhamdulillah bila kait gori hari ni.
0: Ya, gori hari ni bila. Abi duduk nak pergi ada perjalanan ke Abi?
1: Oh, sebab biasa je.
0: Ah, biasalah Abi ya. Biasa. Alhamdulillah, syukur Abi Allah Taala izinkan Abi untuk Abi untuk Abi berkongsi ilmu. Betul Abi eh?
1: Abi pun amin juga ha kasih muka demo tadi tu.
0: Mana tu Abi? Ah, betul tu. Dan kadang-kadang kita tak perasa kita kadang-kadang kita gagal ataupun kita tak ingat untuk belajar bersyukur Abi. Kita nampak hari-hari bangun pagi biasa bangun pagi tapi kita tak sedar mungkin itu kalau sebelum ni ada yang itu yang subuh terakhir bagi mereka mungkin garik Allah. Yang terakhir bila ada zaman mikir kita Allahu Akbar Allah Taala beri peluang lagi ke kita Abi deh.
1: Alpalah macam kita pun dah macam kat turun masjid kubur mak tu tua dekat dengan masjid
0: betul
1: tapi
0: payuh nak ziarah Abi payuh
1: betul bukan tak sedar tu dah sama anak-anak soleh ni tak putus doa tapi Allah kita pergilah macam cakap masa dia hidup
0: betul
1: ya tadi ginilah nak ambil rekah lah kita beri peluang ke orang lain pulak lagi
0: okey kalau Abi sendirilah ada tak Abi masakan yang mengingatkan Abi kepada seseorang yang telah tiada Abi
1: banyak lah. Macam biasanya mok lah kalau bak masak ni
0: kan. Ya betul Bi. Okey.
1: Tadi lah ni cerita tadi. Biasa Abi ni nak makan lah terijang lah sikit lah.
0: Okey.
1: Terijang.
0: Okey.
1: Lepas Umi kata laponya bang. Kita tak apa kita makan terijang. Jadi Abi tengok terijang. Ada terijang. Lepas tu Abi tengok. Ingat masa arwah mok dulu. Kita cari santan payuh Haji.
0: Cari benda Bi?
1: Santan.
0: Oh santan. Ya. Payuh dulu Bi eh.
1: Dan ni ada instant santan.
0: Oh ya, santan segera betul Bi.
1: Jadi kita ni adik-adik ramai. Jadi arwah mak ni ambil air suam, bubur gula, bubur gagah. Bubur dengan ramai-ramai makan dengan nasi putih gitu. So, ya Allah.
0: Kan, nikmatnya kita Bi.
1: Ya, makan sana dengan Umi. Umi kata, tak apalah bang. Zaman-zaman dulu pun kita pernah rasa nikmat ni.
0: Okay.
1: Ingat lah, kebetulan kat sini bila nangis.
0: Yelah, dia mari teringat Abi, mari teringat kan.
1: Dia tahu lah dengar curhat kat sini malah nak nangis dah. Jadi kita lah, ada kalinya kita... Dia mari satu perbuatan amalan kita terusik.
0: Betul.
1: Benda yang tadi.
0: Betul.
1: Ingat balik cerita yang lain.
0: Kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin nak jetik hati kita lama kot. Kita dah doa ke arwah mak ke ataupun lama kita dah ziarah kubur. Jadi mari teringat tu dia mari nak kita. Apa salahnya? Betul tak Abi?
1: Kalau doa ni doa sokmah cik.
0: Ya betul. Allah
1: mati nubi ni tiap-tiap kali. Mari kita doa sokmah.
0: Betul.
1: Tapi nak melangkah ke tempat dia sedangkan kita nak pergi situ juga.
0: Ya.
1: Sepatutnya kita melazimkan bawa anak kalau ada anak dah.
0: Ya betul Bi.
1: Itulah tapi bila nak makan tapi banyaklah kalau arwah mak saya ni dia orang negeri. Buat gomok saya pergi atau kedai waktu buku. Jadi ni dah ni nak lupa dah cik. Bila musim riang mari kita makan dengan air tu. Ya Allah aku dulu penuh buat ini cakap lah.
0: Mari teringat Abi.
1: Jadi semualah Abi doakan mak ayah kita tu nenek kita ni. Oleh Allah Subhanahu Taala diampunkan semua kesalahan manusia ni kan doa kan.
0: Ya betul Bi.
1: Kita ni jadi doa mudah-mudahan Allah Taala bagilah rahmat semua.
0: Okey, terima kasih. Baik Bi, terima kasih Bi. Semoga dipermudahkan untuk Abi urusan Abi hari ni Terima kasih Bi. Assalamualaikum. Okey, tu Abi. Abi kata tadilah masa makan tadi makan durian tadi teringat arwah mak lah dulu. Kan adik-adik ramah satang payuh dulu. Sam pun tak berapa nak ada tau. Jadi makan kita jadi Abi makan dengan Umi tadi mengembalikan nostalgia sebagaimana mak pernah benda buat gitu dulu ke kita. Jadi kita dia mesti ingat lah automatik mesti ingat betul tak? Sedih pula. Okey baik kita ada mamak pada tengah. Pada tengah bukan tengah pada tengah ya tak? Mak, sihat mak. Dia kata ingat arwah mak time makan siput seduk ya tu. Sebab adik ia wak darak. Benda wak darak? Wak darak ia seduk. Sebab adik ye wak darak, ye sedut sipuk ikut ekor hok kita kerak. Sedut-sedut tu berisi, rupanya ye sedut ikut lain. Arwah suka tengok. Arwah suka tengok merah muka. Sedut isi Dr. B. Oh, sedihnya, ya. Kan? Jadilah, kadang-kadang nostalgia. Kita tengok benda-benda tu mengingatkan kita pada macam banyakkannya arwah mak lah. Sebab arwah mak yang kebanyakannya kalau sedih kalau cerita-cerita mak masuk ni. Tapi ada cukup ayah, ada cukup mungkin sahabat baik kita. Ya tak? Terima kasih mak. Okey mak eh. Jadi kalau tengok sepuk sedut ingat ke mak lah eh. Kita ada siapa ni? Muhammad Firdaus Zulkifli. M. Firdaus Zulkifli Hassan betul eh. Teringat arwah abang. Apa tu? Arwah abang. Arwah abang. Okey, dia kata dia teringin makan asam pedas, ikan sungai, ikan sungai, ikan lapang dan sayur suluh keladi. Air tangan mak dia kata dah meninggal 2 tahun lepas. Arwah abang eh. Okey, okey, baik. Jadi nak-nak kalau tengok asam pedas agak ni mesti ingatlah kan. Okey, baik, kita ada panggil lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa dia? Kak Cik Mak ke?
2: Ya, saya.
0: Oh, Cik Mak jaga-jaga Mak. Jaga-jaga ada, jaga-jaga tak. Gitu, Cik Mak. Cik Mak sibuk kok.
2: Macam dia kerja semua, Kak Cik.
0: Oh, macam dia? macam sekut tu kan?
2: Dia kerja semua.
0: Yelah. Bukan sekut cotek tu kan? Sekut bunga bukan, ya? Bukan. Cik Mak sihat ke? Sihat ke?
2: Cik Mak pun orang kata sihat, saya juga gitu lah.
0: Yelah. Pasti dia ada hari-hari kita segar.
2: Ya, Cik Mak pun baru pergi hospital tu. Kau Cik masuk hospital kan?
0: Apa tu?
2: Mak tua masuk hospital baru operasi hari Khamis.
0: Oh, tok tua. Baik.
2: Yalah.
0: Dah ada di hospital lagi tok tua ke balik dah.
2: Lagi tu lawat lagi lah tu main operasi ni.
0: Yalah betul-betul lah eh.
2: Cakap banyak ni orang kata
0: Cik Mak sendiri, Cik Mak kalau sendiri kalau ada dok masakan-masakan atau makanan yang mengingatkan Cik Mak pada orang yang pada mereka yang telah tiada.
2: Yang macam arwah Cik Mak lah. Arwah Mak dengan arwah ayuh lah. Dia berakhir makan ni kaki eh.
0: Benda apa tu?
2: Macam gerau tu cakap ni bak durian jugalah.
0: Okey.
2: Okey, bak durian. Macam dia kabur sana ni dia makan durian dengan
0: ais wang lah. Satan-satan tak ada. Ya, betul-betul.
2: Ni baru ada hatang ni.
0: Okey.
2: Macam tu ada lah. Sama macam dia kata tu sana tu.
0: Okey.
2: Ingatlah makan-makan tu.
0: Jadi kalau Cik Mak tengok tu masa makan-makan tu. Puak makan mari teringat lah tak?
2: Mak teringat juga.
0: Ya, arwah mak dulu pernah we kita makan ni dan berakhir sangat lah makan ni. Ya tak? Okey, baik-baik. Jadi gitulah.
2: Tapi wak dia je kan habis kita kan?
0: Mak ni kadang-kadang dia nak makan lagi. Dia taruh kita dulu yang mai.
2: Taruh kita dulu. Jangan-jangan.
0: Dan kita pun kita juga taruh kanak dulu. Barulah kita makan. Kan Cik Mak kan?
2: Ya. Ya, sungguh.
0: Dah kita jadi ayah, kita jadi mak belaka dah lah ni kan?
2: Jadi mak ayah, kita dua belaka.
0: Yelah, baik. Terima kasih Cik Mak dah.
2: Okey, sama-sama.
0: Okey, jumpa semula. Waalaikumsalam. Okey.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Okey, baik, kita lain pukul 2.37 minit petang. Jadi nak royak weh lah ya. Hari ni berapa Julai ni? 3 Julai dah. Masuk bulan 7 dah kita. Nak setengah tahun dah. Nak setengah. Dah memang setengah tahun dah kita. Kan? Kalau bulan 6 tu setengah tahun dah kita. Masa cepatnya lah. Lepas tu lagu mana kita duduk nengung gitu. main duduk nengung gitu lagi. Kena degah lah sikit. Slow-slow lah Kak Cik. Benda kura-kura dengan agenda pun dia slow-slow siapa. Padang lah you guna kedoh tu. Okay, baik, nak rakyat bui ni kan, ramai yang tahu dah ya, yang sedia maklum lah, di mana kerajaan telah mengumumkan bahawa start hari 1 Julai Rabu kan, 1 Julai mana-mana pemilik kenderaan diesel persendirian Hok Layok boleh beli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter di bawah inisiatif Budi Madani, iaitu Budi Diesel lah. Jadi pelaksanaan ni dijangka memanfaatkan lebih kurang dalam 700 ribu orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara lah, termasuk Sabah dan Sarawak. Awak, ya. Jadi untuk pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai baru ni, kata orang tu ada, ramai yang menarik nafas lega, terutamanya pengguna-pengguna diesel lah, ya, pemilik kenderaan diesel persendirian lah ya, yang yang menggunakan minyak diesel, mereka boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga turun banyak tu ya, RM2.10 liter. Jadi kalau nak semak, nak tahu status kelayakan, nak minta tambahan kota atau pickup, untuk pickup dan jeep diesel ataupun macam keliru lagi, dok jelas lagi, boleh layari budimadani.gov.my. Okey. Baik, hari ni kita pukul 2.39 minit petang. Cik okey, gua dekat mak kita Kak Cik ada Lia di Kemamang. Dia kata benda hak paling ingat pasal arwah ayah Kak Cik. Tai raya ayah bawa belakang anak-anak pergi beli baju raya. Okey. Baik. Tapi Kak Cik hari ni lebih fokus kepada juadah sebenarnya. Juadah atau masakan, makanan yang mengingatkan kita kepada seseorang ataupun mereka yang telah meninggalkan kita. Ya Lia, tak apalah, itulah. Okey, baik, kita ada Karosa di Telaga Daing. Dulu arwah abah bukan masuk Kak Cik. Tapi kalau tanya menu apa nak makan, laju je dia sebut bahan-bahan. Ikan percik memang menu kegemaran arwah abah lah. Eh. Rojok betik pulak, sokmur suruh cari. Kita makan banyak kali pun duduk jemu Kak Cik. Kan, ikan percik eh. Jadi kalau tengok ikan percik memang ingat arwah abah kan. Eh. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Kak Ha ke?
1: Ya.
0: Ya, jauh dengar. Sihat dah? Ha? Kasih lagi?
1: Duk makan lagi.
0: Apa lewat kat makan? Duk lalu ke guana?
1: Memang lewat makan
0: asyik. Bawa lewat dengan makan asyik? Ke pagi tadi makan berat dah?
1: Oh, iya. Cuma tak ada lagi. Tak ada makan berat lagi.
0: Oh, apa pula? Kasih eh? Kasih eh?
1: Ha,
0: benda apa?
1: Dulu boleh makan berat ni, dedah saja je.
0: Saja je guana? Diet ke guana? Diet ke guana? Anda ingat Kak Ha. Kak, ada tak masakan, makanan, juadah?
1: Kasih.
0: Yeah.
1: Betul, Bi cakap tadi.
0: Abi, ha? Guana tu?
1: Cakap tadi, betul.
0: Kenyata, apa yang betul?
1: Betul, boleh kata kan, makan rinjang tu dengan nasi. Dulu rasa boleh. Memang betul, Kakcik.
0: Benda apa yang betul?
1: Tak putih kaya ha. Mok kaya ha. Gitu juga. Kaya beli jadi yang botik ke bagi 12 orang, 12 orang. Makan nasi gitu lah.
0: Jadi kalau tengok durian tu, jadi memang Kak akan ingat kemok lah ke?
1: Memang ingat lah. Beli dia botik bagi 12 orang. Makan nasi.
0: Mok berahi makan durian ke?
1: Oh betul. Ada dulu pulut ada kat kaki. Memang tak beli. Memang rajin makan gitu.
0: Okey. Lepas tu?
1: Leni je sombong orang-orang. Ada pulut. Awak cakap liang.
0: Bukan sombong je. Kata-kata variasi orang Leni kan canggih, kreatif macam-macam dia rekanya. Ya dah. Dah kalau macam arwah abading macam mana? Kak ada dah teringat kalau tengok start kali masuk ke ataupun tengok lauk-pauk yang teringat ke arwah?
1: Dia bahagia makan nasi goreng.
0: Arwah suka makan nasi goreng?
1: Oh, dia bahagia makan nasi goreng. Dulu dia bahagia hari-hari makan nasi goreng.
0: Jadi kalau... Nak tanya jujur Kak Ha. Kak Ha boleh tak kalau tengok nasi goreng? Kalau goreng nasi memang boleh tak?
1: Kak Ha ni jarang masuk. Kak Ha masuk diri tak. Tak makan. Buat sudu dah habis.
0: Ingat ke arwah ke mana?
1: Dulu tok saja nasi. Dan dulu dah tahu nasi abang ni ada. Pagi-pagi goreng.
0: Okey. Dah. Kalau tengok nasi goreng memang ingat karuh abang dia.
1: Oh, memang
0: ingat. Yelah, lama mana kita hidup dengan dia.
1: Goreng nasi.
0: Yelah.
1: Dia makan
0: seorang. Betul, dia kak. Baik. Dia tu, di rumah ada duit yang ada?
1: Makan. Dia dua kali makan dia anak beli.
0: Yelah. Tak apalah, makanlah.
1: Satu ada yang baik makan gitu, kacik sedap makan butir-butir gitu.
0: Oh, yelah. Satu durian ke makan gitu ke? Kacik tak makan belaka. Kacik
1: rahim.
0: Tak, bunga durian je makan. Kuk kerak. Tak arah lah. Terima kasih, Kak.
1: Kacik.
0: Ya.
1: Nak kabar kacik, apa orang dengar,
0: Cik. Senyap dah, kita bisik dua orang, apa?
1: Dengar dah. Ni nak jepuk kacik sebelah bulan ni lah, satu ni.
0: Oh, sebelah bulan, satu depan lah.
1: Ya, sebelah bulan.
0: Oh, kat awak dia?
1: Ada anak awak sikit lah, kat leha ni lah.
0: Awak, umur di sebelah takir ke?
1: Yelah.
0: InsyaAllah lah.
1: Ada anak kaki puang lama dah boleh anak kaki puang besar-besar tu.
0: InsyaAllah Kak Ha. Tak ada agar Kak Cik Gideh.
1: Besar lah
0: jadi darah. Oh, nak darah belaka. Kita kau tua. Gitulah kita ya tak. Anak kau besar, kita kau tua kan.
1: Okey, baik. Besar dia lama je tengok anak kaki orang puang.
0: Yelah, insyaAllah Kak. Nanti kita kabar mula Kak.
1: Dulu kaki buat mari sama di rumah ni.
0: Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak.
1: Baik, Kak.
0: Okey. Waalaikumsalam, Kak.

0: selesai ke masalah dia ni, ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: Tapi hanyalah kenangan ya. Itulah memori yang kita ada. Udin, waalaikumsalam Udin. Kita ada Berat Nana, Ika Rosa, Ina TL. Kita ada Awam Bilal, Abang Musa tadi. Terima kasih semua. Okey, yang baru je masuk dalam live TikTok Cukan FM. Kak Cik nak menyapa saya sobat kita-kita lemai 86. Okey, kita ada panggilan. Cik Kak Cik ambil dah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wawa desa. Terima kasih dah wah. Di Buloh Gading. Makasih dah wah.
1: Baru lepas.
0: Alhamdulillah. Makasih saing ke seorang?
1: Seorang.
0: Oh, okey. Takut ada saing, ada kawan mari ke, saing mari ke hari ni. Tak ada eh?
1: Tak ada saing seorang.
0: Okey. Yelah kadang-kadang sendiri lebih baik wah. Ada yang kata yeah, berdua lebih baik. Ada kalinya sendiri lebih baik. Dok menyakitkan hati ada juga. Ya wah dok.
1: Okay. Saya rasa duduk dengan adik-adik boleh juga. Tapi saya sekali boleh lah. Kadang-kadang ada yang tak faham.
0: Kadang-kadang
1: kita terasa. Adik kata apa kita terasa.
0: Dia setiap orang duduk sama wah ya. Betul, setiap orang duduk sama.
1: Saya
0: betul.
1: Rasa baik duduk seorang kalau sekali-sekali tu boleh lah.
0: Mungkin kata tu wah dah biasa gitu. Ya.
1: Yeah. Okay. Okay. Saya memang dari dulu kat cik. Saya mana-mana pun saya wantau mana-mana pun saya seorang. Okay. Saya bawa diri.
0: Oh, bawa diri? Memanglah wah nak bawa orang lain tak boleh, kita bawa diri tu sendiri lah wah. Okay, Kak Cik nak tanya wah sini. Kalau wah lah lauk ataupun menu cuadah yang mengingatkan wah kepada seseorang yang telah pergi selamanya.
1: Nenas masak lemak dengan ikan sepat masin.
0: Okey, mengingatkan wawa kepada
1: aroma.
0: Okey, mak memang kata waktu itu masakan kegemaran wawa ke memang ataupun memang mak suka masakan
1: itu
0: tu?
1: Itu memang kegemaran saya, aroma dan harap bapa.
0: Oh ya ke? Okey.
1: Jadi kalau saya nak masak nenas tu, nak beli nenas tu fikir dua kali. Kadang ada satu kali tu saya masak teringin sangat ada belikan sepat lah. Kat sini memang sepat payah sikit kan adik. Yalah. Ada
0: musim dia juga wah. Musim juga sini kalau ikan sepat ni wah.
1: Lepas tu nak masak lah nenas tu cakap dengan adik. Sebab nenas nak. Lepas tu dia kata okey tu. Lepas tu saya fikir dua kali. Tak jadilah kata.
0: Buat apa dah jadi wah? Rasa sayur. Yelah, kadang-kadang kita teringat ni lah. Bila teringat ni dia sayur main perasaan tu kan. Kita rasa macam ada je kita warak.
1: Kadang-kadang kita tak sedar kita makan, kita masak, kita makan. Kadang-kadang kita teringat, kita menangis.
0: Oh, itulah nak awan. Jiwa kita manusia biasa wah. Dia lari daripada perasaan sentimental ni.
1: Kalau dikasih sepat baru saya masak tu pun. Kalau masak pun nenas tu fikir dua kali nak masak ke tidak. Kalau tidak goreng saja makanan sambal.
0: Yelah.
1: Memang kegemaran harap mak saya dalam seminggu. Dua minggu dua kali masak.
0: Oh sedap. Baik.
1: Dan ada masak kuning, masak pedas-pedas sikit. Nenas, masak-masak ke tempat memang sedap.
0: Yelah. Baik. Terima kasih wah. Moga baik-baik saja wah ya. Assalamualaikum. Okey, baik tu dia. Kak Cik ada Pok Yi, BTB. Kak Cik, kita duduk ngetuk masa ia mari duduk sedap mulut, ya tu. Orang ni suap, apa tu, suap nasi tak ambuh, kita suap ye nok, dia tu. Okey, maknanya Pok Yi, bila Pok Yi masa tu duduk sedap mulut Pok Yi je, ye nok hok Pok Yi suap deh. Kita suap ye nok ikan singgang perangak. Ikan singgang perangak hok dua hari dah. Tapi sebenarnya jujur royak ikan singgang perangak tu sedap tau. Dia kata suka sangatlah tu masa tu. Siapa kala ni tengok ikan singgang akan ingat ke dia kat cik. Mak Pok Yi ni duduk ngetuk. Jadi kalau tengok ikan singgang ni akan teringatlah ke arwah tu ya. Gitulah baik-baik Pok Yi. Aduh, lepas tu dok makan ikan singgang ke gua ni Pok Yi. Wadina Fatia. Salam Jumaat. Kita ada Stopa. Assalamualaikum. Kita ada Syuk. Udin 81. Lagi kita ada siapa lagi? Pok Otai. Okey. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum Kak Cik. Salam petang Jumaat yang mulia. Molek cuaca Johor. Baru balik kubur Kak Cik seminggu sekali. InsyaAllah kalau tak ada arah, Kimi akan mencelah lah dalam kesibukan kerja dan rutin harian pun. Akan pergi ziarah lah kubur. Ziarah kubur Mak Ayu Hadid sekalilah. Moga ketiga-tiga insan ni tenang di sana, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah mi. Dia tu cakap pasal masakan. Jadi masa kamuk yang paling Kimi rindu, Kimi akan ingat ialah bubur lambuk lah. Sebab bubur lambuk, maknanya kalau Kimi tengok bubur lambuk, memang akan ingat ke Mok Mir eh. Nak kalau tengok bubur lambuk, bubur lambuk Mok, sebab bukan dia memang sedap lah. The best in the world lah. Mok suka letak sutong, ayam, memang palut molek lah rasa dia. Selagi nasi goreng kapur, Mok pakarlah rijal. Memang duk jumpa di kedai. Duk sama dengan masakan Mok ni. Kalau Mok goreng nasi, mesti nambah lah kami adik-adik rindu masakan Mok. Jadi gitulah, hanya tinggal kenangan sajalah. Jadi kalau rasa kosong sekarang ni kan, memanglah dia separuh jiwa dibawa pergi ibaratnya Mia dok. Jadi gitulah, setiap kali tengok nasi goreng kapung dan juga bubur lambuk, maknanya kalau berapa usia, biasa bubur lambuk berapa usia, dia nitik air mata lah Mia. Kita ada ku, ku kili, saat petang ku on the way nak pergi jual. Semoga dimurahkan rezeki ku. Waalaikumsalam Binjai Bongkok hadir. Sam, waalaikumsalam Sam. Okay, terima kasih Wadina Fatia. Kita ada panggilan kat Cik Amir. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Abang Amir kita tak?
2: Abang Ibrahim.
0: Abang Ibrahim, Abang Amir pula dah. Abang Ibrahim siap eh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay, Abang Ibrahim pula. Ada tak kalau tengok lauk-lauk apa-apalah menu ke juadah mengingatkan Abang Ibrahim kepada seseorang?
2: Ada banyak ni kan suka-suka.
0: Antaranya, antaranya.
2: Adanya wali singa ikan.
0: Singa ikan. Siapa tu? Mok ke? Mok ke?
2: Mok.
0: Okey.
2: Kalau ingat mok singa ikan memang sedap. Dah lama yang learning.
0: Dah kalau macam Abang Ibrahim nyinggang pun tak jadi juga.
2: Tak jadi.
0: Mok bubuh benda apa? Mok bubuh kasih sayang sebenarnya.
2: Tak tahu. Kau yang buat singgang pun sedap je singgang dia.
0: Dok kata kau tu dok nebeng pun singgang dia dah.
2: Dok nebeng. Nampak ibat barang je tapi sedap.
0: Macam capok-capok gitu je Mok. Kita capok-capok, capok kuali masalah. Ya, dok.
2: Capok gitu.
0: Ya. Jadi kalau...
2: Tapi dia dua Mok lari belakang dia ni.
0: Okay. Jadi kalau tengok... Tengok ikan singgang ingat ke Mok lah eh.
2: Ingat ke Mok ikan singgang.
0: Okay, baik. Terima kasih. Okay. Biasa Mok nyinggang.

0: Tapi jangan layang-layang yang manis.
1: Ah, betul. Tapi lebih payah nak cari orang ingat ikan layang. Carilah mana-mana kedai banyakkannya ikan air belah.
0: Ada jajung ikan air tinggal.
1: Betullah, betullah. Yelah. Kata-kata dia main nostalgia kan?
0: Ya, main
1: ingat. Dok tubik ke hari ni? Abang Ibrahim dok tubik ke hari ni ke duduk di rumah je?
0: Hari ni pagi tadi pergi ke tu biasa nikah anak dia.
1: Tu big dah lah.
0: Dekat Dungung, dekat Dungung.
1: Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Saya Khairul Izzuan bin Ramji daripada Kulai Johor, dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
2: Okay, Gigi, okay, Guana Gamak, kita 3.9 minit petang. Okay, kita ada Ahmad Sabri. Waalaikumsalam. Pauli kata, tadi sebab lagi gebang ada lagi Pauli kata. Jadi pagi, awak daging masuk. Masak benda tadi Pauli? Lepas tu tengah hari dah habis reka pulak kot ni Pauli tak? Atas orang kreatif. Ya dok. Ejah. Kita yang ejah dia Pauli bahagian masakan ni. Tapi kalau Pauli kata dalam banyak-banyak tu, kalau tengok benda, kalau buat dan tengok daging goreng kunyit, akan teringat ke mok lah ya. Sebab mungkin mok rajin dan mungkin ni mok rajin masuk daging goreng kunyit tu, ataupun itu adalah makanan kegemaran Pauli yang mok buat kan. Jadi teringat lah ya. Jadi ada dok lauk ataupun cuadah ataupun masakan yang mengingatkan kita kepada seseorang yang telah tinggalkan kita buat selamanya. Dia sentimental sikit petang ni. Yati Ismail, terima kasih. Kita ada nota suara daripada Cik Mi di set Cik Haji Kadir. Kita dengar Cik Mi nak kabar benda dia eh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Mi.
3: Sayang, macam Cik Mi dia ni teringat jugalah arwah mak itu. Dia suka kalau ingat, kalau musim-musim durian macam ni, teringatlah ke mak. Sebab arwah mak dulu dia suka makan nasi macam tu lah, kata nasi putih tu bubur air panas suam, lepas tu dia letak gula sikit, makan dengan nasi dengan durian tu. Lepas yeah. tu dia kalau dia ada durian, memang mak tak masak lauk tu, dia makan, dia suka makan tu ada sekejap-kejap dia makan, kejap-kejap dia makan. Macam laksa juga tu lah. kalau buat laksa, memang dia tak masak dah lauk, makan laksa tu je, sekejap-kejap makan, sekejap-kejap makan. Ingat arwah mak. Kalau sekarang ni kalau musim durian tu, memang teringat lah kat mak tu. Tapi kalau buat laksa pun teringat juga kat arwah mak, sebab dia suka sangat makan laksa. Okey lah Kak Cik.
2: Yeah, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Tapi Cik Mi pandai awak laksa ni. Ya dah Cik Mi. Okey, baik-baik. Okey, kita ada Mizal. Betul ya? Mizal di Kijah Kemamang. Pengak Queenie. Pengak Queenie. Queenie tu Wahkini ke? Oh, Kak Cik ada dengar pengak Wahkini. Rare. Pengak kini arwah tak Wahkini Kak Cik. Arwah Toki. Dulu dok berakhir Wahkini. Tapi Toki masuk sendiri demi cucu. Jadi sedih dan teringat sok mula bila tengok buah kini ni Kak Cik. Wey, buah kini, dok buah kini ni semua buat bau dia. Tak tahulah isi dalam guana, tapi nak royaknya. Hebat orang dulu dah. Buah kini boleh buat pengak. Hebat ni arwah tok kini Miza eh. Itulah. Tapi bukan semua orang boleh buat ni. Baik. Okey, baik. Pengak buah kini. Kita ada Kak Noh Dungung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Kak Cik. Banyak jugalah yang mengingatkan Kak Noh pada arwah mak dan ayah. Antaranya bila Kak Noh terjumpa Karipak besar tu, arwah panggil temosa dulu. Hok itikang tu, makan dulu baru mari teringat. Rasa hampir sama. Kalau ayah pula ada Pak Uteh cawan favourite dia. Hok selalu Kak Noh buatkan apa dia, teh susu favourite dia. Masih tersimpan dalam kabinet. Tak boleh gunanya mari teringat Kak Cik. Walaupun 10 tahun lebih. Ya. Karipak besar. Okey. Kegemaran arwah mak dengan ayah dia. Kemosa. Kalau kita Terengganu kita panggil kemosa. Penyu 83. Kalau rojok kini pernah makan. Ada juga rojok kini deh. Oh, kacik dengan rojok kini makan gitu je. Kita ada panggil lah. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, ayo cik. Khabar ya cik?
4: Alhamdulillah.
2: Ya, ayo cik. Dr. Bik hari ni duduk rumah je ya cik. Eh? Dr. Bik hari ni duduk rumah je lah eh.
4: Mana tubik lah?
2: Dah tubik ke hari ni? Tubik-tubik gimana ke? Tak tubik lah?
4: Dah tubik lah. Tidak jarang. Tak ada musak. Dah tubik lagi saja.
2: Oh, maknanya duduk rumah lah. Rehat-rehat eh?
4: Rehat rumah je.
2: Okey.
4: Kalau tubik pun berapa pagi lah kejap.
2: Yelah.
4: Okey. Lagi barang-barang nak makan apa.
2: Okey. Baik nak tanya ayah cik sendiri lah. Ada tak masakan ke lauk ke? Maknanya kalau ayah cik tengok, ayah cik masak, ayah cik makan ke? Ia mari teringat kepada seseorang yang dah tinggalkan ayah cik. Ada tak?
4: Memang ada lah cik.
2: Benda apa tu?
4: Kalau ayah cik masuk, dengar arwah isteri ayah cik.
2: Okey. Benda apa tu lauk dia tu? Ha?
4: Dia biasa dia buat lauk tu je. Masak akan bedah gitu lah. Kita buat ni memang ingat dia.
2: Asam bedah?
4: Tak kira asam bedah istang ke, pagi ke. Dia... Jadi kita masuk ni, air cik masuk ni, sedikit. Oh, patut kata, katakan nak patutlah mak, mak masa dia ada bising sama kau nak cepat-cepat. Kau duduk dapur
2: ni. Tahu tak apa.
4: Jadi orang puan ni.
2: Ya, barulah kita tahu ya dok. Kan, bila kita masuk sendiri ya dok.
4: Siang ikan, mana nak payah bawaan.
2: Hebat orang puan ni.
4: Batu.
2: Dengan anak kecil lagi kadang-kadang. Gatuh kaki dengan anak kecil. Masa kecil-kecil dulu lah anaknya kan.
4: Kena bila dia tak ada, kena sendiri jadi dia akan masuk adang ke.
2: Tapi asam pedah lah kalau cik ayah cik maknanya kalau makan asam pedah ke kalau beli walaupun tak sama dengan arwah arwah mak mek pun maksudnya kalau tengok asam pedah tu ingat ke arwah lah eh. Asam pedah mana ikan mana biasa kalau arwah arwah masuk ayah cik
4: asam pedah biasa ikan pagi je.
2: Ikan pagi okey.
4: Pagi kalau macam ikan pun ni macam ikan kiri ke jenis jadi dengan asam pedah.
2: Okey. Asam pedah ni bukan semua ikan boleh masuk kan? Kak Cik pernah tengok orang buat asam pedah ayam. Kita rasa macam pelik tapi okey kot. Dah pernah makan ke? Ayah pernah makan ke?
4: Dah makan tapi macam ke orang makan

0: si lagang kot dengan ayam.
1: Oh, tu lah. Tapi dah paluk ya, cik. Dah paluk.
0: Dia kena ikan aja tu.
1: Kak cik pernah tengok orang makan macam ni? Ikan benda nasi dagang dia dengan gula itik ya, cik.
0: Jadi boleh makan.
1: Boleh. Makan.
0: Tapi dia tak duang, tak serasa.
1: Oh, tu ada paluk.
0: Kalau dia se ikan aja se dia.
1: Iyalah.
0: Ikan lain pun dah jadi lagi. Layang.
1: Iyalah, betul. Yelah kalau nak tambah lauk tu boleh. Tapi tak tahulah mungkin sebab mulut kita je kecil makan gitu ya cik dok.
0: Sebab tu ada lagu nyanyi dia gula rasu je.
1: Cuma nyanyi sikit ya cik.
0: Panggil nasi dagang.
1: Terima kasih ya cik deh.
0: Ayo cik nyanyi sikit
1: dengar orang lama nyanyi sedap.
0: Ya air nasi ya. Pegang copong hari ini.
1: Oh no, nak tunggu orang pegang copong baru nak nyanyi. Hari senang, nyanyi dulu lah. Nyanyi dulu lah, kata orang tu. Kita buat panah dulu.
0: Lagu anda lagu anda tu buat.
1: Lagu anda ya cik, anda.
0: Dengar kak cik dengar
1: kan? Nak dengar lah ni. Kak cik seorang je dengar. Dok.
0: Senang semasa dulu.
1: Wah, ni kau jauh.
0: Dalam bayangan wajahmu, padamu cahaya mataku.
1: Abidah?
0: Ya, Abidah.
1: Lah, kejap enggak. Macam benda anakku Sazali. Sazali. Tapi kita lah. Boleh dah tu masuk untuk hari Senin ni. Pegang copong boleh dah tu.
0: Boleh dah. Jale panjang-panjang ingat maru di penyanyi.
1: Wah, benda buat pecah album.
0: Buat semangat.
1: Betul. Terima kasih, yo cik. Gua seluruh deh. Assalamualaikum, yo cik.
0: Waalaikumsalam, jaga diri tu.
1: Baik, terima kasih, yo cik. Cakap dengan yo cik macam cakap dengan yo kita lah. Cun di Kemaman. Sebab kau kak cik, tua saya dia kata suka sangat buat getah. Siapa tahu getah? Bukan getah, getah. Kuih gandum tu rindu rasa. Oh, jadi kau tengok getah tu dah, Cuna, akan teringat lah ke arwah ayah dah. Ke arwah siapa? Ke arwah tok tua. Baik, Kak Cina menyapa sain-sain sobat di live TikTok. Kita ada Namarang. Ya, Nah. Waalaikumsalam, Nah. Selamat petang. Kita ada Imal. Anak-anak Imal. Kita ada siapa lagi? Imal Zehat. Yusri 48. Waalaikumsalam. Okey. Baik, kita ada lagi siapa ni? Sekejap, Kak Cina nak baca lagi. Kita ada Mokci di Pulau Rusa. Makcik, oh sedap. Makcik, masuk benda hari ni? Singkai ikan ke buat ni? Cerah sikit nak buat. Okey, aku masuk ikan. Lepas tu ada udang ni, goreng udang, goreng kunyit gitu. Kadang-kadang sedap juga goreng gini tau. Baik, ni Makcik Pulau Rusa dia kata, pakat nak makan ikan singgang. Oh, ikan singgang tadi. Cucu kalau Jumaat lah. Dia kata pakat nak makan ikan singgang. Ikan panggang tawar, hok rajin. Benda hok selalu ayah bakar dengan pelepuhnya. Dulu tak ada emanggang. Oh, jadi kalau tengok ikan panggang tawar, akan teringat kepada arwah ayah lah. Oh, dulu bakul dengan peleponnya. Manggang-manggang tak ada dulu, kan. Baik. Terima kasih semua. Arif Pinang. Kita ada Jamilah Jaafar. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, kita layan lagu Nusantara dulu boleh dah. Sedap pula dengar ayah cik nyanyi tadi dah. Wasa nak jenera lalu kita. Bukan kata tak sedap. Kita sengulik kan.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Cik Jo, kawan dengan mak kita ada hodok sihat hari ni. Ada depan-depan hidup hodok sihat kat cik. Dok kat mana. Tapi gitulah main 2-3 hari ni kat cik. Kadang-kadang kita rasa macam dok selesa. Dok selesa nak jumpa orang pun dok selesa juga. Kan? Kadang-kadang gitulah. Kalau kita kalau kita ada kerja buat, kekuat nak makan durian. Kuat makan durian pada depan hidung-hidung. Durian juga yang salah, dok salah pun. Tapi janganlah makan parut-parut sangat. Pagi petang siang malam durian. Pagi petang siang malam bola. Tapi nak buat cerita pasal bola ni kan. Jaga-jaga juga lah kesihatan kita, boleh makan, tak ada masalah. Cuma kita tengoklah kita ni ada nyakit ke tidak. Kan pasulah-sulah. Jadi tiga utih. Bukan tiga ulah, tiga utih. Aduh, kata nak makan tiga ulah. Tapi lagu mana tu. Okey, baik. Esok 4 Julai hari Sabtu, kalau ikut sini jadual pelawat pukul 2 pagi, pertemuan antara Australia akan berjumpa dengan Mesir. 6 pagi, Argentina akan berjumpa dengan Cape Verde. Betul eh? Kesalah. Okey, dan pukul 9.30 pagi, Colombia akan berjumpa dengan Ghana. Harap-harap betul lah ni jadual ni, sebab kadang-kadang jadual ni gitulah. Okey, baik. Okey, boleh tengok di TV OK, RTM Click dan juga di Sukan Plus. Okey, kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Cik Ana AMBS ya?
1: Ya.
0: Cik Ana sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Cik Ana pula. Kata orang tu bila tengok lauk ke juadah tertentu tu ada mengingatkan Cik Ana kepada orang yang dah pergi.
1: Ingat pada ni mok lah. Kalau mandanya mok tu ke masuk apa ni, jam terpisah masuk apa ni orang panggil?
0: Jangan misal masuk mana? Masuk lemak ke masuk mana?
1: Bukan masuk lemak. Masuk? Ni buat panjari.
0: Buat panjari. Oh, okey. Jarang-jarang tu.
1: Panjari dah terpisah. Buat kalau Cik Ana balik sekolah, tak dan nak naik tahu rumah, letak beg sekolah kat tangga, terus naik makan nasi.
0: Sedap eh, Cik Ana. Sedap eh.
1: Bau dia sedap. Dia bakit, bau apa, kisik pun semua kan.
0: Okey. Jatuh pisang eh.
1: Kalau patutlah ni Cik Ana buat lah sendiri nak makan kan. Ingat kau mak buat bagi anak nak makan. Lepas tu kabur lah. Ni lah masukkan Tok dulu. Tok suka makan gini.
0: Yelah, dia main sayur. Dia main sayur, main sedih pulak dah. Kita teringat kan. Yelah,
1: ingat dia masuk benda ni. Macam arwah ayah dia suka macam ni. Air-air ni macam masuk cuka. Ikan masuk cuka.
0: Oh, arwah ayah.
1: Ikan
0: ayah kan. Baik-baik.
1: Ayah suka hirup kalau dia tak sihat kan. Dia tu.
0: Dia masam-masam kan.
1: Ikan masuk cuka. Untuk ahli lada pun semua kan. Tumis bagi garis tu. Tak kunyit. Tak cuka. Tak air. Tak payah santan. Mak arwah ayah tak suka santan.
0: Dia suka
1: macam
0: jenis.
1: Mok dia suka ayah.
0: Macam arwah ayah ni suka jenis air-air. Sok-sok gitu ya.
1: Dia suka jenis sok-sok. Sebab okay, arwah ayah ni. Arwah ayah ni asal daripada Thailand.
0: Arwah betul lah.
1: Thailand kan. Dia banyak ke ada ke gitu. Macam mok dia suka masukkan yang berempah.
0: Gitu pula. Yelah.
1: Pada patut kari mamak masa tu. Mok suka lah yang berempah.
0: Baik. Okay.
1: Sebab pokoknya tapi rumah tanah sendiri kan. Masa duduk Kedah dulu. Jangan masa kecil duduk Kedah. Pokoknya ada pokok pisang, ada pokok apa ni, macam-macam pokok di tepi rumah kan.
0: Jadi petik hok sekitar rumah je lah eh. Senang. Dulu tak beli.
1: Cuma rapah je lagi pasal minggu sekali pergi nak basikal tua. Naik gemuk pergi pasal.
0: Yelah.
1: Dulu Cik Ana duduk dekat apa, dekat Bidong, kampung Bidong dulu Kedah. Lepas tu mai pindah duduk di Bukit Besi. Sama dah. Jadi orang Terengganu dah.
0: Amin. Alhamdulillah. Makan-makan singgang orang Terengganu lah ya.
1: Boleh makan Cik Singgang lah. Okay. Boleh makan. Boleh makan. Nak masuk Terengganu ke, masuk macam Kedah ke, boleh insyaAllah lah.
0: Baik, terima kasih Cik Ana ya.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi Cik Ana, yalah setiap orang tu banyaknya sebut mok lah, ada juga sebut tok tadi dah. Ayah mok dan cukup ayah. Kita ada panggilan selagi Kak Cik ambil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia kat cik ni eh?
2: Ayah Long Liga.
0: Ayah dah pergi kebun petang ni, Ayah Long?
2: Lama dah pergi kebun.
0: Apa, dok pergi?
2: Ya, semua dah kat cik.
0: Dok sihat eh, ke guan Ayah Long. Lepas tu Ayah Long suruh siapa?
2: Anak duduk di sini.
0: Okeylah, tak apalah. Alhamdulillah, ada orang jaga, tak apa dah. Ayah Long rehat lah, Ayah Long. Itulah, dok tebal-tebal sangat, dok jadi guk, dok boleh juga, Ayah Long dah.
2: Yalah.
0: Okey, Ayah Long sendirilah. Ada tak macam lauk ke, makanan ke yang mengingatkan Ayah Long pada seseorang yang telah tiada?
2: Makanan saya simple je. Dulu semasa saya duduk di Terengganu lah, di Telang Gedang.
0: Okey.
2: Makanan saya, favorite saya pagi, nasi dingin. Nasi dingin, ikan ayam kukus.
0: Dia mengingatkan ayam long kepada siapa tu?
2: Mengingatkan kepada nyang saya. Saya duduk dengan nyang.
0: Nyang. Oh, okey. Maksudnya nyang masuk masuk mana nasi benda tadi?
2: Nasi dingin saya makan pagi-pagi.
0: Nasi dingin dengan?
2: Dia semalam-malam tu dia masuk nasi banyak.
0: Okey, betul. Okey.
2: Dia makan nasi dingin lah kita orang dulu.
0: Okey.
2: Kemudian tu ikan kukuh, ikan ayam yang kukuh tu.
0: Aha.
2: Berdua dia gari lah dia kukuh ikan ayam tu.
0: Okey. Orang dulu dia tak bazir dulu, dia tak tahu.
2: Dia anak ikan tu lah. Sebab orang mustahak masang-masing dia tu. Dia ni rasa kunyit kuah tu berasa pun.
0: Ya, jadi kalau nak-nak kali ayah lu tengok nasi dingin dengan ikan kukuh gitu, mah teringat kenyang lah eh.
2: Ma, memang kita tinggal sangat lah waktu.
0: Ya, baik. Yelah, dok kita sejak kecil makan deh.
2: Oh, sampai hari ni pakcik ikan kukuh kita berai.
0: Oh, itulah.
2: Kan? Kita goreng dulu, sedap goreng.
0: Oh, ikan kukuh tu kita goreng. Macam mana, lepas kita kukuh, kita goreng, ya cik. Yolong, betul Yolong eh?
2: Ya.
0: Ah, terabuak. Terabuak eh, oh, sedap eh. Kadang-kadang dia makanan hok biasa-biasa dia akan jadi luar biasa. Kalau kita insya-Allah kalau kita masuk dengan penuh kasih sayang. Ya betul ayah Long eh?
2: Betul. Memang dulu dia makan nyo gaunyo.
0: Ah, tak perlu bergadung pun kadang-kadang ayah Long tau.
2: Tak sedap kena main lagi.
0: Iyalah.
2: Bukunya tu dengan kukuk orang kerennya muda tu kan. Tu apa buah bawang.
0: Ni tak ada dah kukurang ni ayah Long. Mata kukurang pun tak ada dah berwarna dah. Ya. Ni kedai belaka ayah Long. Hot segera belaka ya nak katakan ya. Orang sibuk belaka lah ni ayah Long. Baik. Terima kasih ayah Long. Nanti Kak Citra eh. Lepas kukuh ikan tu kita goreng ya Long eh. Okey, baik. Terima kasih ayah Long. Nostalgia tu. Waalaikumsalam. Maya belum teringat kenyang. Kita ada Nor Eka. Makanan yang mengingatkan hamba ke arwah Toki. Maggi racik jatuh pisang. Wak kuah kering. Berpoyok. Wah, rare. Maggi racik jatuh pisang. Pelik ni. Wak ni belum mula ni. Ni gen milenial ni kena buat mula ni. Wak kuah kering. Berpoyok sedap kak cik. Setiap kali tu jatuh teringat lah eh. Ke arwah tak okey. Rumah hamba ada lagi kukurang. Abiwa ada lagi eh. Mata kukurang okey lagi. Okey tu pun. Kena asuh molek lah tu. Kita ada Mangga Hanggu dari Singapura. Sedapnya Mangga Hanggu makan apa tu. Okey. Sayang kak cik dia kata kalau orang Singapura terkenal dengan mie bandung. Mie bandung upih. Sedapnya apa tu. Di Bedok Corner di Gelang Serai. Power. Dan kalau pelancong datang Singapura suka makan bone steak tulang merah di Kapun Jawa Masjid Sultan. Terima kasih. Terima kasih Mak Ngah ya. Okey baik. Jadi itulah. Ni kat Mak Comel sangat Mak Ngah ya. Tengah makan tu ha. Ini kita ada Mak Wan di Kalam Berangang. Apa tu? Mak Wan duk raja lagi buat pengak buah kini. Kalau pulut riang buat kat cik. Macam pelik sikit rasa. Pelik tapi benar. Okey. Baik. Benda apa ni? Tak faham Mak Wan tulis benda apa tau ni. Mak Wan mana? Mak

0: Wang ikan asam krisi. Ikan asam krisi ikan pari sedap juga. Baik. Terima kasih Mak Wang. Kita ada, terima kasih juga Yati. Waalaikumsalam Maziana Muhammad. Terima kasih semua. Okey, kita ada panggil langsung lagi. Sebenarnya Kak Syah ni simple-simple je. Mudah-mudah je hari Jumaat ni ya. Mungkin ada dalam perjalanan ataupun hari ni tak ambil. Malam nak tubik hari ni. Tak tahu apa Kak Cik. Malam nak tubik, nak rehat je lah. Mungkin kita letih dah kerja seminggu dah. Suku sembang kerja seminggu dah. Hari ni mungkin nak rehat dengan anak-anak. Ataupun hari ni ada nak tubik ke mana-mana ya. Tapi itulah. Macam kat kadang-kadang ada. Dia mari kenangan, memori, nostalgia. Masuk kat cik ni. Bila kita tengok makanan, kita fokus. Sebab kita dah lepas daripada makanan. Pagi, petang, siang, malam makan. Susu hati makan. Senang hati pun makan. Makan lah. Tak apalah. Tapi berhenti sebelum kenyang. Okay. Buka, hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Yang terbalik kot pun jadi lain. Okay, jadi kalau cerita buat makanan ni, ataupun lauk ni, ada lauk-lauk ataupun makanan yang mengingatkan kita pada orang yang telah tiada. Jadi boleh cerita tak? Macam tadi macam-macam lah. Dengan duriannya, macam-macam cerita dengan jatuh pisang Cik Ana tadi. Ikan kuku, arwah mak saya dulu ikan kuku, gula kuning sokmo. Sebab tu TikTok saya, saya nama ikan kuku. Alah. Jadi itu kata orang tu mengingatkan kepada arwah mak ya. Okey, baik kan. Ikan kuku tu tak besar ke kita ya tak? Kita makan waktu je tak apa-apa dulu. Ada apa-apa kita, sedap juga. Tak payah bergaduh pun. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Mah ke?
1: Ya.
0: Baik, okey Kak Mah pula. Kata orang tu lauk ataupun dia semestinya mak mungkin suami arwah bukan arwah, maknanya mereka yang telah tinggalkan kita yang kata orang tu yang dia suka
1: Kak Mah dulu ayah dia kalau bulan puasa dia suka makan benda sirih pisang.
0: Memang kalau bulan puasa
1: dengan nak epak tak boleh. Memang kalau tak ada tu memang tak boleh lah. Memang dalam sebulan tu 2-3-4 kali lah
0: kalau bulan puasa.
1: Bulan puasa kalau biasa-biasa gini ikan singgah mama tak lepas ikan singgah semua 2-3 hari ikan singgah 2-3 hari ikan singgah.
0: Okey, baik-baik
1: waktu dia berakhir kalau tak ada ikan singgah dengan budu. Kalau tak ada waktu mama cari ya.
0: Okey, jadi kalau tengok ikan singgah tu memang ingat karawah ayu lah ya.
1: Ayah tu ya dia suka makan. Kalau orang lain makan juga kadang tak boleh lawan ikan singgah dengan budu lah. Kalau bulan puasa sirih pisang dengan nebak
0: sirih pisang sedap tapi payah nak cari lah ni dok. Dia lain sikit sirih pisang ni dok.
1: Kadang-kadang kita sekarang sirih pisang tak ada peti sejuk, dulu tak ada peti sirih awal-awal nak makan sejuk.
0: Betul tu. Kak Cik setuju tu. Dulu masa ialah
1: kita kecil-kecil tak ada bawa beti-beti tu. Ingat kalau macam nak tu kena buat awal-awal. Mak arwah mak dia buat awal-awal.
0: Memang betul. Sebab dulu pula dengan dapur kayunya Kak Mah kan.
1: Dapur kayu. Kalau kayu senang tu ada apakah dapur minyak.
0: Betul.
1: Dapur arang kita dapur kayu je.
0: Yalah. Okey, baik. Terima kasih Kak Mah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Kak Cik.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, baik. 3.53 minit petang, ya. Okey, asal ni lewat juga, ya tak? Jadi kadang-kadang kita rasam molek lah. Takut ada kata nak pergi lepas asal dan sebagainya. Takut rapat ngegagik pulak ke apa kan. Ada nak jalan jauh mungkin hari ni ke. Dan sebagainya, kena molek lah. Hati-hati dalam perjalanan. Kak Cik pun ingat soal molek kalau cerita pasal. Kadang-kadang dengar soal molek cerita kemalangan situ, accident sini. Oh, accident kemalangan sama. Kan, jadi kadang-kadang kita bawa molek dah orang ni pula. Jadi peringat belaka. Hak bawa motor-motor lah. Kenderaan besar lah. Kadang-kadang side mirror betul dah Kak Cik. Tapi kita main-main je celah tiba-tiba. Nak kata pun dah kena. Cuma kita mengingatkan kadang-kadang kita takut itu perjalanan yang terakhir. Yalah, kita ikhtiar dah. Baca doa belaka dah. Yang lain kita serah pada Allah Ta'ala lah. Okey, hari ni 3 Julan. Oh, ya, Bui. Start daripada hari Rabu baru ni 1 Julan. Sebab ni awal Julan kan. Ada benda yang kita selain daripada hak yang disel. Minyak yang disel turun kepada RM2.10 tu. Pasport Malaysia berwajah baharu. Hak biasa pergi jalan-jalan luar negara tu. Pasport Malaysia antarabangsa telah dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi. Dikeluarkan secara berperingkat. Jadi jangan kejut lah pulak. Bapa nampak lain ni kan, start 1 Julai. Kemah lah sikit. Ada ciri-ciri keselamatan ya. Dan kan biasanya kalau kita waktu BPT, GATM tu kan. Waktu BPT ATM tu, bukan Angkatan Tentera Malaysia waktu BPT. Kan, biasa kalau kita pergi bank lain kan, dia cas RM1. Jadi bermula Julai, tak ada dah cas RIA antara bank. Tu dia. Okay, antara kata-kata tu yang berlaku bermula 1 Julai. Terima kasih Suhan Nafi, Ika. Okay Kak Cik. Okay, yang nak berkongsi boleh di live TikTok pun boleh, di WhatsApp pun boleh, 0103446632. Ada yang kata orang tu duduk berhasrat pun nak tubik hari ni. Ada yang macam Ika mungkin kan nak breeze walk kan. Yang lain pun mungkin ada nak breeze walk juga. Nak breeze walk dalam rumah je lah. Pada dapur, ruang tamu, ruang tamu, pada dapur, breeze walk. Tak apalah, saya bahagia. Seorang diri tak ada masalah, saya perlu. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia Kak Cik ni?
3: Pak Ya.
2: Sihat Pak Ya?
3: Alhamdulillah.
2: Pak Ya ada, Pak Ya ada mana ni?
3: Ada punya anak kipsor ni.
2: Anak kipsor. Ada kerja ke situ tu?
3: Tak ada. Saja jalan.
2: Okey, Pak Ya. Kak Cik nak tanya Pak Ya lah. Ada tak bila Pak Ya tengok lauk ke makanan-makanan tertentu mengingatkan Pak Ya kepada seseorang yang telah tiada? Maksudnya orang tu tak ada dah. Telah maknanya kembali ke rahmatullah. Tapi bila Pak Ya tengok tu rasa main, dia mari teringat lah. Mari teringat, oh ni maknanya ni makanan kegemaran dia. Ada tak Pak Ya? Macam tak dia ada
3: buah durian.
2: Ramai sebut buah durian. Okey.
3: Buah durian kan. Ingat masa hari tu saya maknanya betul lah. Ayah baik sangat buah durian.
2: Ayah baik.
3: Ayah kita semua kita beli buah durian di semua terang.
2: Masa dulu kita sen tak berapa nak ada. Ayah tak pernah ada sen kan.
3: Di buah durian buah daru ni. Masa tu guni buah hijau. Akak cik ingat lah guni buah hijau. Rasa beras tau.
2: Okey. Masa tu harga durian berapa Pak Ya masa tu?
3: Harga murah ke lagi.
2: Okey, murah.
3: Guni buah hijau tu dah hampir 8-5
2: riyal. Dulu tak ada musang-musang ki. Tak ada dulu lah Pak Ya dah.
3: Ada. Ya biasa je durian. Tak ada king-king.
2: Sama je dulu dah.
3: Tapi durian dulu dengan durian musang king lain. Musang king ni, I ni Allah, mani dia lebih macam ke bergula lagi.
2: Mana
3: air nanti?
2: Oh, ya ke?
3: Kakcik dah kena riang.
2: Kakcik dah makan riang pun, ya. Kakcik je lah.
3: Kalau bagi saya lah, kakcik. Doyang baik, doyang kampung, ada segar-segar mana-mana. Doyang bukan kinting ni, tak jadi galik.
2: Yelah, atas orang.
3: Bau je. Tapi, sedap dia kita kampung dah biasa lemaknya.
2: Yelah.
3: Ni yang musaski ni manis, sungguh-sungguh manis.
2: Oh, ya ke?
3: Kurang.
2: Kaki
3: dah tahu pasal kaki dah makan.
2: Itulah. Memang duk makan, Pok, ya.
3: Awak makan lah.
2: Awak makan, tapi tak ada, you duk cari. Kalau ada, makan. Gitulah dia. Baik, jangan we. Kalau we habis.
3: Ya, rumah kaki dah makan, Pok, ya.
2: Duk, serumah duk makan, Pok, ya.
3: Berat,
2: Pok. Memang. Bunga durian je makan. Jadi, mana kan kuih bunga durian tu makan lah. Jadi, mana kalau tengok durian tu memang ingat arwah ayo lah.
3: Arwah ayo.
2: Berkahi dia.
3: Okay.
2: Terima kasih, Pok, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, itu dia. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Z kita dari Kuala Lumpur. Sihat ke?
4: Bukan Kuala Lumpur, di Kuantan.
2: Di Kuantan dah. Ada di Kuantan dah ni dah.
4: Di Kuantan.
2: Ya. Baik. Okay, Cik Z sendirilah. Kata orang tu bila tengok juadah masakan ataupun lauk-lauk tertentu akan mengingatkan kepada siapa agaknya?
4: Ingat pada arwah saya itulah.
2: Lauk apa tu?
4: Biasa masak nasi lemak putut riang saya ingat.
2: Oh, maknanya dia berahi, arwah berahi ke ataupun dia biasa masak?
4: Banyak sakit saya makan tapi mata biasa terah. Nasi lemak putut riang kita dia makan.
2: Nasi lemak dia berahi dan maknanya arwah isteri tu memang suka makan nasi lemak eh?
4: Dia
2: sihat dulu lah. Dah kata ingat ke dia lah. Okey, baik. Cik Zek kuat semangat eh.
4: Semoga pulang petang radio sekarang next ni. Mendoakanlah semoga kesejahteraan trofi tu dapat rahmat lah.
2: InsyaAllah. Terima kasih Cik Zek. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, Abang Jo. Waalaikumsalam Abang Jo. Ikan kuku kata buat apa kakcik dok makan durian. Dok tahu buat apa. Apa dok tahu. Garuda, waalaikumsalam Garuda. Memang boleh makan Hishamuddin Juso Induk Maimun. Selamat petang. Kakcik nak baca sebenarnya tadi ni yang komen-komen tadi sekejap. Mana kena TikTok ni, kena scroll balik lah ni. Ni Ali Cuka, dia kata arwah tok saya suka makan bubur lambuk. Kakcik, kalau makan bubur lambuk selalu tinggal ketuk. Arwah suka sangat kan. Yelah. Okey, baik. Ika Kuku kata kenangan tinggal kenangan kedua ibu bapa kita. Ya, nak kadang-kadang ada senyum, ada suka, ada duka. Sariah Hamid. Okey, mana Sariah Hamid? Sariah Hamid kata arwah suami saya mi goreng, kakcik. Memang kegemaran dia lah. Tapi saya masuk juga mi goreng walaupun suami tak ada pun untuk anak-anak lah. Tapi dia mari teringat lah. Baru 7 bulan suami tak ada. Baru lagi ya Sari Hamid. Kuat semangat untuk anak-anak deh. Anak ni arwah ayah suka makan pisang goreng tabur gula, kakcik. Bukan pisang naka yang mentah tu, kita goreng tabur gula. Kalau kita pasal pisang goreng tabur gula ni, memang biasanya dia akan kakcik ingat dulu bulan puasa, ya tak? Bulan puasa. Waalaikumsalam Abang Jo. Terima kasih. Tak mau terang makan. Suka terang tak setara. Tak mau terang.

0: ke?
1: Tukar orang dah tu.
0: Ah, sudah, sudah, sudah. Siapa dia eh?
1: Tukar dah.
0: Oh, siapa dia eh?
1: Oh, Kak
0: Ani. Eh, Kak Ani lah. Kak Ani jarang-jarang eh pun. Kak Ani aja ya?
1: Oh.
0: Ya, Kak. Hari ni itu dah agak jual dah hari ni, Kak?
1: Hari ni jual.
0: Cuma Sabtu ni mungkin ramai juga. Ramai orang Kak Bisai Minggu ke sama je, Kak?
1: Siapun ngerti tak ada dok kata dok lama tu dok lama ada orang puas juga hari-hari.
0: Oh yelah betul dah kadang-kadang ada kok mari hari-hari nak makan kau pisang kan macam hari ya kau.
1: Begitulah.
0: Ya, baik. Okey, kalau Kak Ani sendirilah kata orang tu lauk ataupun cuadah yang mengingatkan Kak Ani kepada orang yang rapat yang telah meninggalkan Kak Ani.
1: Oh, gini Kak Cik. Ini kan ni musim-musim orang kata musim bulan surga lah.
0: Surga, okey baik. Betul-betul. Ingatlah. Bulan Muharram kan?
1: Muharram. Masuk bulan Muharram, kalau makan surga, memang kita akan banding lah dengan arwah mak kita buat.
0: Okey.
1: Kalau mak kita, arwah mak ni, semua barang yang nak buat surga ke peratus, semua digoreng dulu.
0: Oh, digoreng dulu. Semua digoreng belaka?
1: Ya, macam lada kering ke repuh-repuh ham tadi goreng kat sini.
0: Oh, okey.
1: Kan dia tak
0: sebab tu bakit molek tu.
1: Betul kat sini. Maknanya masuk benda tu kita makan pun tak lah kata sakit perut ke bendanya.
0: Tengoklah orang dulu ceremak bahagian masukkan dia. Kan?
1: Bakit aroma dia tu bau bila masuk tu semua benda tu kira masuk dah lah.
0: Okey. Baik.
1: Ada peti-peti kok. Hari yang kedua, yang ketiga tu ada suruh-suruh ada habis lagi dah siap pun dalam lidah dalam talam so tu. Kering je lapik dah pisang benda-benda tu dah habis makan. Dia akan jemur pulak.
0: Oh, suruh tadi?
1: Hai, jemur pagi. Kering-kering tu mana kering kena je panas ni kering. Mana sedap lah macam pun.
0: Oh, ya Allah, tengoklah dulu.
1: Bila ni kalau tu kan pula peti.
0: Lepas tu kau ketung?
1: Tak habis makan sama nanti tak malam tu rapuh juga.
0: Tu lah.
1: Memang tak ada makanan tak dulu kat si.
0: Tak ada makan saya lagi dulu orang-orang tua kita send apa pun ada berjimat cermak anak-anak ramah betul ya Kak eh?
1: Ya kerap pun dia jemur orang talam sampai kering kat si. Makan kita rasa lagi kehangatan matahari dengan tu rasa bau dia tu. Nak cerita lah,
0: asyik
1: sedap
0: lah kita. Betul. Dia sama lah kita buatnya. Kita leni goreng-goreng, tidak gorengnya pun. Tak?
1: Kau beli hot kedai pasal bong-bong gitu.
0: Ya, nak senang kita leni. Ya tak? Bak mai surga ni, tak boleh buat sorang. Buat ramah-ramah kan?
1: Ha, makannya tak seberapa kan?
0: Betul?
1: Aura dia tu lah. Boleh sikit-sikit tak pedang.
0: Betul lah. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sama. Semoga dimurahkan rezeki insyaAllah hari ni, Kak.
1: Insya Allah,
0: terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu Kak Ani dia aje. Kak Ani hari ni kata-kata buat jualan ini ya. Kita ada Khatijah. Teringat arwah ayah dia suka makan pengat durian campur dengan nasi pulut. Ni kan pian durian lah ni dok. Bila tengok buah durian teringat ke. Yalah arwah ayah, arwah mak. Ya dok. Pukul 4 minit petang. Kita dengar lagu dulu deh.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Baik, Gigi, okey, kau dengar mak kita. Eh, lagu mana ni eh? Ah, dia kata sudahlah. Dia benda duduk luar tak ada orang di rumah ni. Tadi jumpa kan? Lepas tu lagu mana? Telepon ke jirang lah. Takut boleh kesok-kesok sikit ampayang. Ya tak? Pasal ini cuaca gitu like petang ni, dia takut ada cuah main cuah. Saja je lah kita main jumpa kain petang ni. Ya tak? Jadi kadang-kadang nak minta tolong jirang, kita tak baik mana dengan jirang. Sudok. Sebab itulah kita ni dengan jirang ke, jirang tetangga ke, dah kira lah. Jirang tu pula ada wadik kita. Kadang-kadang kita ni baik dengan orang jauh, dekat tu tak baik pula. Aku faham sikit. Jadi gitulah kita ya. Biarlah kadang-kadang hari minggu ni, kalau kita masuk lebih, berilah ke jirang ke, tanya khabar, hok mana-mana kita boleh tak. Jadi nak minta-minta tolong senang ni. Tak nak minta tolong, kita cari dia. Tapi segan juga oh, kalau tak nak minta tolong baru cari dia. Jadi gitu ya. Jadi gitulah, agak-agak kita sama-samalah bermuafakat lah ya. Kalau ada apa-apa boleh kita tanya khabar, boleh kita kata orang tu minta tolong kan. Adat hidup berjirang ke guana. Ampai di beranda je. Di beranda je, beranda pula beranda. Okey, Pak Suku. Ai kerek tu, set scammer telefon ada. Dia kata marah kat cik 4 kali lagi tak jawab, lagi tak jawab, aku jawab. Kalau kita jawab, dia tahu dia dipanggil silent caller. Maksudnya dia nak pastikan telefon kita tu ada orang. Kita ni hidup lagi ke dok? Kalau ada tak apa. Ya, ejah kot lain pula. Nak buat guana, dok nak kata apalah set-set ni. Ya, dok ejah kot tu, ya ejah kot ni. Yang terbaru, saya dengar kot tu kot. Tapi bukan di Malaysia, di adik Sabah, Sarawak gitulah. Hak dia Azlan, waalaikumsalam Azlan. Hak dia kata harga yang 5 riyal tu. Jadi dia suruh klik pautang apa. Jadi kawan tu klik-klik, ya dok jadi apa. Lepas tu dia kabur pula arahan seterusnya. Dok, saja-saja.

0: dia cengeng aktiviti dalam bank. Jadi hati-hatilah dengan tawaran yang bukan-bukan pelik-pelik ni ya. Okey, Kak Cik ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, salam Kak Cik.
0: Ya, Ma, Pak Bila. Ma sihat, Ma?
1: Ya, sihat. Baru okay. Balik dari Kampung Awai. Ada Sumatera Akhir
0: dah ni. Ah, Kampung Awai. Ada daripada Kampung lah ni, ada Sumatera Akhir dah.
1: Aha, okay. Apa dalam ketiga lebih ni.
0: Baik, kalau Mah pula, ada tak Mah kalau macam lauk ke atau makanan-makanan menu yang mengingatkan Mah kepada orang yang dah, katakan tu seseorang yang dah tak ada lah, orang yang mungkin orang yang terdekat dengan kita lah. Ada tak Mah?
1: Selalunya kalau macam berapa puasa lah.
0: Okay.
1: Kalau berapa puasa tu masa arwah suami dulu, dia suka makan naibak.
0: Baik.
1: Kalau kita beli tu, kalau kita jelas memang sama kalau ada naik bakso beli. Jadi kita balik masuk tu, maknanya kalau dalam semakuk ke TV tu pada seorang ni, kita tu makan kat cik.
0: Oh, banyak juga semakuk tu. Buah putih semakuk.
1: Kadang-kadang
0: naik bak kan mani kan makan?
1: Tapi mah buat dok mani-mani lah.
0: Tapi memanglah kalau naik bak ni bulan puasa je mah.
1: Bila bulan puasa dah kita mari ingat ni.
0: Betul. Yalah.
1: Macam lauk lain tu memang dia makan belaka lah.
0: Naik bak lah Kalau mani kalau tengok naik bak tu akan teringat ke arwah lah
1: Memang ingat lah.
0: Okey, baik. Okey, terima kasih mah.
1: Sama,
0: assalamualaikum. Salam. Induk Maimu tanya naik bak tu kuih apa? Naik bak ni kuih tradisional Terengganu. Biasanya bulan puasa, induk. Bulan puasa orang carilah. Tapi duk puasa pun ada jual. Tapi duk apa duk. Ini cari bulan puasa juga. Bulan Ramadan juga, induk. Dia kuih tu dia tahu je. Tapi dia masuk dengan gula manis lah sikitnya. Dia lembek-lembek gitulah. Okey, kita ada Kak Ti Cuka. Ya, Kak Ti. Waalaikumsalam. Kama ke Mamang. Kamar Kak Cik takut kamar lagi pada takut bok-bok. Memanglah Jumaat satu seorang kamar weh. Kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah. Selamat petang Kak Cik.
0: Selamat petang. Apa dia Kak Cik ni? Cik Latih ke?
2: Ni Abang Zed.
0: Abang Zed yeah. Mana Abang Zed? Jarang-jarang Abang Zed ni.
2: Cenek mama kenal tak? Cenek tahu.
0: Cenek. Aja dengar tapi rasa macam pernah kita tapi lama dah Abang Zed.
2: Ke mama.
0: Ujang tak dia Abang Zed? Tak ujang ke?
2: Dia sepada Kelantan.
0: Yelah. Tak ujang lagi cuaca setakat ni. Okey.
2: Mendung lah ni.
0: Sama lah. Sama Kuala pun kita juga. Okey. Baik Abang Zed pula Abang Zed. Abang Zed ada tak kalau tengok macam tadi macam mah tadi dia kata bila tengok naik bak kalau bulan puasa teringat ke arwah tu suami dia dululah. Jadi dia mari teringat kalau kita tengok macam dia mari tak nak buat warna. Betul tak? Okey. Kalau Abang Zed sendiri ada tak Abang Zed? Macam kalau tengok lauk ke atau apa-apa saja makan yang mengingatkan kepada orang-orang yang dah tinggalkan Abang Zed ada tak?
2: Tapi kita dua jenis je.
0: Benda tu.
2: Bulan puasa ke tak puasa ke mahu kita cari kalau ada.
0: Benda apa tu?
2: Terima ni dengan orang yang ada. Marah sangat.
0: Sebab?
2: Tahu sedap. Makan tak puas.
0: Bukan mengingatkan Abang Zed kepada siapa-siapa dok.
2: Bukan dok. Lepas tu arwah pula. Arwah mak.
0: Okey.
2: Sejenis je dia buat orang paling sedap. Tapi rekah je.
0: Benda apa tu?
2: Boleh makan puluk apa ni. Ikan kuku.
0: Ikan kuku dah.
2: Sedap lah.
0: Apa dok sama dengan orang kita buat Abang Zed?
2: Dok sama.
0: Padahal ya kuku ikan macam kita kuku
2: buka cuma. Buka tudung tu bang dok sedap.
0: Ya berapa benda apa?
2: Tak tahu. Dia lapik daun pisang. Lepas tu dia atur ikan lapik pulak daun pisang.
0: Beradong.
2: Dia lapik gitu kan.
0: Beradong kat tua kita masuk dia.
2: Beradong dulu. Dia betul. Lapik daun pisang. Masa lapik lima naik dia lapik daun pisang pulak.
0: Patut wangi.
2: Lepas tu dia letak pulak kerah. Kerah malam.
0: Patut wangi.
2: Tak ada beraya macam orang kita masak ni. Beraya. Ada air kita lakukan kuku. Macam ikan singgah. Contoh.
0: Yelah. Sebab tu.
2: Makan dengan puluk sedap.
0: Sudah. Sebab tu kata orang tu. Lama ikan kuku arwah mak kita buat dah.
2: Betul.
0: Tu cara dia lapik-lapik dengan daun pisang.
2: Dia lapik daun pisang. Tapi orang ngelas kali atas tak lapik lah.
0: Baik.
2: Kata Kak Cik tak makan roda yang.
0: Dok makan Abang Zed.
2: Dok makan roda yang rugi.
0: Tahulah Abang Zed terah juga. Bukan terah memang dok berasa nak makan Abang Zed. Nak guna Abang Zed.
2: Kalau sekapung kau rugi lagi orang niaga.
0: Sebab kat nasib ada kapung tu Kak Cik seorang je dok makan rugi. Dok rugi sangat ada.
2: Kalau
0: ramai dok gitu. Ramai tidak tu rugi lah toke durian je dok.
2: Rugi.
0: Kerana Kak Cik seorang ni. Okey baik. Terima kasih Abang Zed gua selagu deh. Baik. Assalamualaikum. Okey. Rugi Rugi kak cik ke rugi token rugi yang tu? Okay, Kamal kata kak cik, jadi throwback mak ayah. Amba sedih semua lah. Mudah touching. Yelah, biasalah kau cerita pasal mak ayah. Ya tak? Apa tu, Haji Din kata ikan selayang rebu sedap telajak. Kalau ramuan dia cukup asal keping. Kena lebih sikit lah. Okey, okey. Baik, terima kasih Haji Din. Kak Ti Cuka dia kata, kalau tengok ke telur masing dengan sutung teringat ke arwah mek, dia bahaya sangat lah. Dengan lauk sutung masuk serah tu kak cik. Telur masing makan dengan kabu. Al-Fatihah untuk arwah mek. Jadi kalau tengok telur masing deh. Telur masing. Kak cik pernah tengok dia makan telur masing ke budu? Aduh. Makan telur masing ke budu. Dahlah budu masing makan telur masing pula. Okey, baik, kita ada Amzan Draman ya. Baik-baik, terima kasih. Kesian kita leni semua lemah. Benda dok sedap seperti orang duduk-duduk apa pun. Alhamdulillah, tetap selera lidah sampai hari ni dengan makanan-makanan menu kini. Syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala kita masih lagi boleh merasa nikmat makanan. Sebab Kak Cik pernah tengok ada orang tu, dia ada segalanya. Tapi oleh kerana ialah kerana penyakit-penyakit tertentu, dia dah makan dan dia rasa dia hilang. Kita dah bayang leh. Kita ambil contoh gini ialah masa zaman COVID gitu kan. Hilang dia rasa. Wah, tuan ni, makan apa semua rasa tawa, semua rasa kelak. Itu baru sikit Allah Ta'ala tarik. Ya dok, baik kita nak royak pun, peringat balik. Kita ada panggil langsung. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Putus dah setengah dah. Haji Din sambung. Jadi kamu dia tu. Dia kata, Ambo teringat sokmoh. Hak arwah ambil Ambo buat ikan selayang rebu. Kang, Kamu sebut hari ni ikan kuku dok. Tapi hak kata tu arwah mek, arwah mok, dia buat tu lain. Mungkin waktu kita dulu dia buat lain, dia buat dengan penuh kasih sayang. Bukan kata leni dok kasih sayang, dia bergadung dalam masakan ni, dia buat bergaluh. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, kak cik pun dia kak cik ni.
3: Kak cik gitu lah, dok kenal mok.
0: Bukan dok kenal. Dia dok mari, dok mari. Siapa dia?
3: Kak cik, anak cucu sihat bakal ke rumah?
0: Sihat, Alhamdulillah. Kak kita, siapa dia? Dia pergi dah. Dia pun sekali-sekala. Daripada Kak Yah semaya tak?
3: Awak suruh makan dia, jangan lupa makan.
0: Itu masalah. Kalau makan, kau ingat. Kak Yah semaya, betul tak?
3: Yelah tu, Kak cik.
0: Ya, apa khabar, Kak?
3: Tak pun kita lah, kau tua.
0: Tak apalah, Alhamdulillah. Maksudnya, kata, yelah, sihat. Tapi syukur Alhamdulillah ada juga orang muda cakap tapi tak sihat kan. Jadi gitulah. Atas kata kadar masing-masing kak, kadar masing-masing. Okey, kalau Kak Ayah sendiri, Kak Ayah ada tak Kak Ayah kalau macam tak ada lah. Dia kata kalau macam siapa Kak Ti tak ada. Dia kata kalau tengok telur masing ingat arwah mek dia. Teringat. Kalau Kak Ayah ada tak kau tengok lauk-lauk tertentu ataupun macam menu-menu tertentu teringat?
3: Teringat arwah ke suami ni lah. Dia arwah yang makan ni kak cik. Bawa pelang. Sambal bawa pelang.
0: Arwah suami? Bila suami meninggal kak ya?
3: Lama dah kak cik. Bulan 12 ni 2 tahun lah.
0: Okey. Baik. Buah sayur benda tadi kak ya?
3: Buah pelang ni sambal ikan
0: mati. Sedapnya. Buah sambal buah pelang.
3: Kita sambal ikan tu kita bakar dulu. Okay. Lepas tu kita pun tumbuk. Kita paruk pelang tu. Labis so pedas sikit kan.
0: Dia berahir.
3: Suka makan tu.
0: Jalan ni kak ya buat lagi?
3: Dia ni kalau ada pelan tu buat pun makan ingat kecil kacik.
0: Salah. Sebab dah kita hidup lama mana ke dia dok. Memang teringat ke dia lah sebab dia berakhir. Betul dok Kak Ayah dok?
3: Kalau buat senang makan tu kalau anak wali pelan tu buat kacik. Tu ada lagi dah peti tu baru buat kemarin dulu.
0: Yalah. Ya mari teringat kita. Bahasa dia dok.
3: Ingat pun kalau buat senang makan buat juga kacik.
0: Yalah. Betul dah.
3: Lepas tu gula ikan kuning, ikan gula tu. Ikan kuning gitu je. Hari-hari tak makan juga. Tapi kurang.
0: Gula kuning. Ikan mana biasa kak you guna kak ya?
3: Kadang-kadang ikan ni kacik. Ikan sebelah kuning. Ikan gigi.
0: Sedap. Makan pulak dengan sambal pelang tadi. Tak ada apa lah kak you.
3: Ya. Suka makan kacik. Tapi ingat kau kacik ke dia tak.
0: Memang
3: dah. Makan awak pelang pun. Kan dia pun ingat kau kacik. Dah kita duduk. Bukan sehari dua.
0: Betul dah. Kita duduk cara ke dia kak you. Macam-macam lah.
3: Sampai 12 lagi. Dua tahun. Dia tak ada kacik.
0: Itulah. Sekejap je masa.
3: Ada balas lah dengan kacik. Ada pun juga balas.
0: Itulah. Kadang-kadang gitulah kak deh. Tak apalah. Allah Ta'ala pincamkan dia untuk kita. Ya kak?
3: Betul. Okay. Yalah kak cik. Dia dulu. Lepas tu kita pergi pulau lagi.
0: Betul. Menyusul lah tu. Ya tak? Kita ni ibarat kata dia tunggu gilegang je kak weh.
3: Baik.
0: Yalah, insyaAllah. Baik. Kita harap yang baik-baik saja. Doa yang baik-baik saja, Kak Ayah. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Okey, tu dia Kak Yoh kita. Okey, baik. Kita ada gone to work. Dia kata gulai tak serhati. Arwah Kak Long wak ya tersedak. Tapi bila dia tak ada, tak jumpa dah. Kalau awak tak jadi, tak palut kadang-kadang gitulah. Yeah. Yelah, kadang-kadang ya bagi teringat macam kakcik kamu tak adalah dok-dok kalau bulan puasa. Bulan puasa ni kalau hari lain, hari ni dia lain sikit sebab hari Jumaat aku. Dia sentimental sikit, syahdu sikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sebab lini kita pukul 4:36 minit petang dah. Jadi dah lama nak asal dah kita. Asal Kak Cik nak khabar jugalah untuk Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negus. Asal kita hari ni pukul 4:40 minit petang. Besok dah setiu 4:42, Hulu Terengganu 4:41. Manakala untuk daerah Kemaman dan Dungun, asal kita hari ni pukul 4:40 minit petang juga. Jadi kita wakuh dululah. JJ OK Guana Gamak kita, Kak Cik tak balik lagi, ada sini lagi ya. Lepas asal kita ada rancangan terbitan Ain, Kalam Murabi.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahaduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

0: berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
1: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
2: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
3: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kedah ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk Jeep Pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik. GG OK, Gua Negamo Orang Kita, 5.16 minit petang. Hujan tak kita tempat yang mana tahu? Sini tak tahu. Hujan kot. Oh, jauh gitu lah. Ada mungkin hujan-hujannya lah kot. Betul lah, mana janji dengan orang? Tak apa, boleh lah kau janji dengan orang. Kalau dia musuh aku, aku apa kelur lah dia sepatuh. Jangan senyap dan sunyi. Dia tertunggu kat gikang. Orang dah cair dah kita. Orang kata, apa janji gitu. Ya dok? Okey, ni Kak Cik, benda nak kabur juga ni. Ini jualan rahmah yang terdekat kalau untuk esok. Hari ni lepas tu hari ni 3 bulan hari ni dok. Untuk esok, untuk daerah, untuk di Setiu. Ada di Setiu pukul esok 8.30 pagi sampai 12.30 minit tengah hari, 12.30 tengah hari, di Dewan Tertutup Kampung Kerandang. Esok ada di Setiu. Lepas tu kalau di Besut esok ada juga pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari di Kuala Besut Square. Okey, tempat-tempat lain insyaAllah dari masa ke semasa kita akan khabar lah ya. Kita ada WhatsApp daripada Oja. Oja kan Kak Cik, kalau teringat nasi dagang memang teringatlah arwah mak. Nasi dagang arwah memang paling sedap lah. Sila Oja duduk dan belajar dengan arwah ya tu. Kuah arwah masuk memang lain. Masuk suku-suku dulu baru capur. Nasi duduk guna beras basmati, guna beras siang, capur dengan beras puluk. Kalau raya memang arwah sibuk lah awak nasi dagang ni. Anak-anak tu nak balik raya. Biasa Oja suka makan panah-panah. Memang nambah lah Kak Cik. Setiap kali teringat memang nangis lah ya tu. Arwah mak dah pergi 5 tahun lebih, 8/3/2021 ya. Jadi gitulah, bila tengok nasi dagang ni teringatkan arwah mak lah Kak Cik. Yelah, itulah kata orang tu, mengingatkan kita kan. Okey, baik. Kak Ba Dungu dikata, di sebalik sebuah perjalanan seorang ibu, air tangan dia tetap terbaik kan. Betul lah Kak Ba. Dulu Tok Tua Kak Ba di pandai wak gulai ikan masin bubur nenah sedap tahun 1996 atau semakuk rumah Kak Ba itu. Tapi itulah teringat kalau tak, kalau tengok gulai nenah agak memang teringat lah ke arwah Tok Tua Kak Ba ya. Oh, Kak Ba ni baik ni, Tok Tua ni biasa yang ni tau. Baik-baik, terima kasih Kak Ba. Depan tu ni waktu petang beli kuih baulu, pergi cari di kedai Pok Ramli. Teringat aku jaman-jaman dahulu, masakan ibu enak sekali. Dok Kak Ba dah belajar Dok Kak Ba. Okey, baik, lagi kita ada siapa lagi ada WhatsApp-WhatsApp ni. Terima kasih Kamal, Kamal di Kemamang ya. Kamal di Kemamang. Kejut kita pasal apa gitu. Kak Zun Rahman, assalamualaikum Kak. Dia kata, kita Kakak Cik, kalau tengok pucuk raja masuk asam rebus dengan ikan selor, teringat dekat arwah mak Kak Zun yang dah pergi sejak tahun 2016 kan. Ya, itulah orang-orang tua dulu ya dok. Masak dengan, masuk dengan kasih sayang. Bukan kata kita ni dok masuk dengan kasih sayang. Tapi itulah, sebab bila kita dah jadi ibu ni, anak-anak pula dia akan kata masakan kita yang terbaik. Gitulah, begitulah putaran hidup. Baik, kita nak dengar lagu lah. Cakap apa panjang-panjang ya dok. Kita nak dengar lagu pilihan demo, bukan pilihan Kak Cik ni. Dalam pilihan retro, kita ada Silam Kasih di Taman Hayat lah Samudra. Lagu pilihan siapa dia? Syambulo Gading. Awi, Awi minta Samudra juga. Jadi kita satukan lagu ni. Boleh Awi eh? Okey, Awi di Kuala Abang dan juga Syambulo Gading. Lepas tu kita ada Metafora. Wasaka Cinta. Okey, ni ni ni ni na na na gitu lah. Okey, terima kasih. Itu lagu pilihan siapa ni? Lagu pilihan Kimi di Batu Rakit. Dan satu lagi kita ada Bubbles. Okey, Kesetiaan. Lagu pilihan Din Khairuddin di Teluk Pasu. Kita layan pilihan retro.

0: bermula 5.15 petang, semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Ulfah binti Cikgu Muhammad daripada Kampung Teluk Paku, Gugur Raja, Kuala Terengganu. Saya pengusaha Kepuk Lekor Tengku yang sebelum ni beroperasi di Bukit Bayah yang berdekatan dengan Kuih Menganang Kak Rozi. Kami membuat kepuk lekor rebus dan kepuk getih goreng selalu. Saya berniaga di situ hampir 9 tahun. Selepas pada PKP, sambutan kurang berbanding dulu. Jadi kami mungkin atas faktor ekonomi dan bahan mentah yang agak mahal. Jadi kami ambil keputusan untuk berniaga di rumah sahaja di Kampung Teluk Paku. Dengan adanya bantuan daripada Mardi yang memberi bantuan mesin vacuum, jadi kami juga ada menyediakan kepuk vacuum, vacuum goreng dan vacuum rebus. Satu paket kepuk vacuum goreng dengan rebus tu harganya RM9. Kepuk rebus biasa harga RM1 dan kepuk goreng RM2. Bila kami buat di rumah, kami hanya membuat untuk pelanggan yang tempoh sahaja. Maksudnya pelanggan yang jual di kedai-kedai kopi, kedai-kedai makan dan kedai goreng pisang. Kepada sesiapa yang ingin membuat tempahan, kami juga membuat perkhidmatan COD. Kepada sesiapa yang ingin membuat tempahan, boleh hubungi kami dengan nombor ataupun WhatsApp dengan nombor 013-99-56-589. 013-99-56-589.

petang hari dengan lagu Gina Ujang pulak di Maya Syahdu lah. Ya dah, hari ni ramah cuti lah kan. Duduk di duana-duana, duduk rumah sajalah. Kadang-kadang kerja pun banyak rumah ni. Dah habisan kerja rumah ni nak rakyat buin ya. Tak apalah, selesai mana yang patut lah ya. Hari ni cukup hari untuk kita berinteraksi banyak sikit. Berterima kasih lah dengan anak-anak. Balik asrama tu jangan kita mokpo ni. Kita mahukan anak-anak dengan ada telefon kita pun lebih kurang juga. Tak? Anak-anak ada cerita itu ini kita. Ha. Yang main budak-budak ni dia alert benda-benda gini. Dia berasa tak ada orang nak dengar masalah dia kan, cari orang lain pula kan. Gitulah. Okey, baik. Jadi pandai-pandailah cari ruang masa ya untuk kita lebih kata orang tu rapi, lebih kata orang banyak komunikasi antara ahli keluarga. Sebab dia ni kurang komunikasi dan hempung je lah ni, dok sama sebenarnya ya. Okey, baik. Jadi ujung-ujung dah kacik dengan Damon. Terima kasih untuk makcik di Pulau Rusa. Makcik khabar, dia kata nak slow nak hujan ni, baru nak tubik gede ke apa tu, lagu mana nak hujan ni makcik. Dok larat mana pasangan tu, nampak dok larat sangat tu. Pak Din ke Mama kata di ke Mama menyejong kat Cik Dok Ujang lagi. Okay, baik, kita nak dengar lagu-lagu insyaAllah kalau dan 5. Okay, kalau ikut pilihan daripada sen sobat kita lah, kita ada kumpulan Arena Selamat Tinggal Cinta, lagu yang di petik daripada filem Harry Boy tahun 1991. Lagu ini pilihan siapa? Pilihan Eddie Asmadi di Sungai Dahaka. Lepas tu kita ada Kini Ku Menangis Lagi Apa Pulau, pasal ada tubik jalan ko. DJ Dave, lagu pilihan makcik di Pulau Rusa. Kita ada Rindu Bayangan Carefree, lagu pilihan Pak Din Kemamang. Kita ada Kusapu Air Mata Perpisahan, Stings, pilihan Kak Badi Pulau Seradung. Dan kalau dah, kita akan siap lagu Yati di Padang Miding. Nak dengar lagu Toki Hampa. Jadi sampai sini dululah dia dengan Kak Cik dia. Minta maaf banyaklah. Ada khilaf, ada yalah kita gurau-gurau selorah tu. Ada yang rasa kukuk ke atau rasa setok sikit. Minta maaf banyaklah. Kita manusia biasa tak lepas daripada kadang-kadang ketidaksengajaan. Tak sengeleng ya tak. Baik, pukul 6 sekali lagi nak dengar berita tengah FM. Lepas tu dia makan bersama-sama dengan Yoteh dalam bukan Nurani Nan 9. Okay? InsyaAllah panjang umur rezeki. Jumpa Kak Cik dengan awal semula lah. Ya hak ni dalam GJOK Guan Negama. Kita waktu yang sama hari je lain. Pukul 2 sampai pukul 6 petang. Jadi selamat berhujung minggu. Sentiasa beringat di mana pun dia berada. Duduk duana pun sentiasa beringat. Ya. Kadang-kadang walaupun dia ada rumah, duduk rumah sekalipun kena sentiasa beringat-ingat juga. Ya. Apapun, semoga berbahagia ya di hari minggu ini insyaAllah. Okay? Jadi sampai sini dulu dengan Kak Cik. Jaga diri belakang dekat kakak dan sobat. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.

dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: hati terus memunca. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nurani.

Kita dalam segmen Nurani ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Minggu kepada sains-sains godong kita, kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang mendengarkan Terengganu FM di seluruh negeri Terengganu, juga menerusi RTM Klik ataupun di mana sahaja mendengarkan Terengganu FM. Masa ceria ketika ini. Alhamdulillah, kita di penghujung hari Jumaat hari ini. Kita dah memasuki penghujung 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Julai 2026. Izinkan saya, Rizal Imi Haji Muhammad Rizal, hari Minggu ini menemani rakan-rakan kita dalam Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan terima kasih kepada sahabat saya, rakan saya yang telah temani kita dalam GGOK sebentar tadi, Guan Agama Orang kita, Kak Cik ataupun Rohani Hussein. Didoakan perjalanan Kak Cik kita sampai ke rumah, InsyaAllah. Jadi petang-petang bagi ini ada yang berambil kesempatan untuk membawa anak-anak berjalan, makan-makan angin, keluar. Ada yang ambil kesempatan untuk mencari peluh. Orang Terengganu panggil cari peluh, keluarkan peluh ataupun apa saja. Yang penting kita gembira hari ini, hari Jumaat. Dari sekarang sampai pukul 9 malam adalah program-program yang akan menemani rakan-rakan kita dalam siaran Terengganu FM. Selepas ini, selepas lagu ini, insyaAllah kita akan ikuti khutbah Jumaat. Ulangan ataupun khutbah Jumaat rakaman, siaran rakaman yang telah kita siarkan secara langsung alunsi khutbah Jumaat tengah hari tadi di Masjid Abidin. Dan pukul 6.45 kita ikuti ulangan Lughatul Jannah, dan insyaAllah Lughatul Jannah pukul 6.45 petang nanti dengan tajuknya Terima Kasih. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Terengganu FM, mesra ceria.

0: hari apa?
1: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Yeah. Berapa orang? Satu hari.
1: Saya Air.
0: Ya, yang kedua?
1: Saya Abu.
0: Yang ke belakang.
1: Saya Amal.
0: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
1: Bapak sama.
0: Oh.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المهاجرين والأنصار وسيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Ingatlah saudara, hanya dengan bertakwa kepada Allah setiap daripada kita akan memperoleh kejayaan di dunia mahupun di akhirat sana. Pada hari Jumaat yang penuh berkat ini, khatib menyeru kepada diri khatib dan kita semua agar sama-samalah kita menghayati khutbah yang membawa tajuk pada minggu ini, iaitulah hijrah membawa kejayaan. Saudara muslimin yang berbahagia, kita sedang berada dalam tahun baharu 1448 hijrah. Saudara, sejarah merakamkan bahawa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi satu titik tolak kepada kejayaan dakwah Islam. Maka justru itu peristiwa hijrah ini, saudara, tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita biarkan hanya tercatat dalam kitab sejarah, kitab sirah sahaja. Dan tidak boleh kita ketepikan pengajaran dan pedoman daripadanya. Umat Islam perlu berusaha untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Saudara, hijrah ini tidak sama sekali memberikan gambaran Rasulullah SAW dan para sahabat melarikan diri daripada Mekah disebabkan tekanan golongan musyrikin Mekah. Bukan begitu, saudara. Tetapi hijrah ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta orang yang berjuang di jalan Allah itu, maka mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, hijrah menggambarkan pengorbanan seorang hamba yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha keras menyampaikan dakwah baginda di Mekah selama kira-kira 13 tahun namanya. Pelbagai cabaran dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam di awal penyebaran Islam selama tempoh tersebut 13 tahun. Namun mereka tetap istiqamah, konsisten berpegang kepada ajaran Islam dan menyebarkannya walaupun ditekan, walaupun dikhianati dan sebagainya.
Maka perbuatan berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga dan kenalan, serta kehidupan di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ini semua sebenarnya satu pengorbanan yang cukup besar demi untuk menyebarkan, menegakkan agama Islam ini. Semangat pengorbanan inilah saudara yang perlu ada dalam diri setiap kita umat Islam pada hari ini. Kesanggupan kita mengorbankan keseronokan dunia hanya untuk memastikan Islam terus berkembang dan diterima oleh orang ramai merupakan amalan yang dijanjikan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang yang berjaya. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hijrah ini saudara mengajar kita tentang pentingnya mengatur strategi untuk kita memperoleh sebuah kejayaan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah tidak berlaku dengan sekelip mata. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, ia memerlukan perancangan strategi bagi memastikan misi dakwah di kota Madinah berjalan lancar. Maka perancangan awal hijrah itu berlangsung dengan ikatan perjanjian orang Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai perjanjian Aqabah. Orang-orang di Madinah menunjukkan semangat yang cukup tinggi untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjembarkan Islam. Begitu jugalah dengan strategi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat baik baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana memerlukan keduanya berada dalam gua Saur, gua Saur selama beberapa hari. Beberapa individu turut berperanan juga memastikan perjalanan hijrah itu berlangsung dengan lancar dan selamat, antaranya Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhuma. Masing-masing merupakan antara orang yang berusaha memastikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Gua Thawr tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Begitulah saudara, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan beberapa orang lain dalam usaha mencapai misi hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa kejayaan itu boleh dicapai dengan perancangan yang baik. Tidak ada kejayaan yang datang secara bergolek saudara. Semuanya memerlukan perancangan yang rapi dan semangat juang yang tinggi. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah memberikan petunjuk pentingnya institusi masjid dalam usaha meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini saudara mestilah dijadikan tempat untuk meninggikan syiar Islam dan menampakkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berhijrah ke kota Madinah. Apabila baginda tiba di Madinah, maka antara perkara awal yang dilakukan oleh baginda juga ialah membina masjid
yang dikenal hari ini sebagai Masjid An-Nabawi. Maka tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membina kedua-dua masjid, Masjid Quba di pertengahan jalan. Kemudian bila sampai di Madinah, Masjid Nabawi pula. Maka ini semua menunjukkan kepentingan masjid.

ini sebagai pusat dakwah Islam. Justru itu, saudara, kita perlu sedar tentang kepentingan masjid dan keperluan untuk mengimarahkan masjid. Janganlah dibiarkan masjid lengang tanpa jamaah kerana keadaan tersebut menampakkan kelemahan umat Islam kita. Rebutlah, saudara, peluang untuk kita meraih ganjaran besar dengan melakukan ibadat di masjid dan surau yang berdekatan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis baginda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, yang mengambil air sembahyang daripada rumahnya lagi, kemudian dia berjalan ke masjid untuk mendirikan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkahan itu, langkahan pertamanya menghapuskan dosanya dan langkahan keduanya mengangkat darjatnya. Hadis diriwayat Imam Muslim. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, tidak ada hijrah, saudara, dengan kelebihan besar yang menyemai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun kita perlu mengambil peluang melakukan hijrah dalam diri kita masing-masing menuju ke arah kebaikan. Maka bersempena dengan kedatangan tahun baru hijrah 1448 ini, marilah kita bertekad untuk memperbaiki kelemahan diri kita masing-masing, berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita masing-masing berdasarkan syariat Islam dan panduan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kehidupan kita, saudara, semakin diberkati oleh Allah SWT dan kita termasuk dalam kalangan orang yang berhijrah ke arah kebaikan untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajir fil ardi muragaman katsiran wa za'a. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wakanallahu ghafurur rahima. Artinya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'un aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمال الذنب.

اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kehidupan di dunia ini saudara perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang lain atas dunia ini. Itulah sunnatullah saudara dalam kehidupan kita. Maka justru itu, pereratkanlah hubungan sesama kita. Saling hormat menghormati, sayang menyayangi, bantu membantu antara kita satu sama lain. Mudah-mudahan saudara, kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi secara bersama. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وانزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه تلنجانو، واحفظ ولي العهد سيدكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمن كراج تلنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan, kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat dan wakaf melalui Maidam. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah kepada mereka. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jadikanlah ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantikanlah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Nurani.

0: Selamat Jannah bersama Ustazah Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Al-Ukh Nur Ain. Kali ini dengan topik yang lebih menarik, At-Tahiyyat Bil-Lugha Al-Arabiyyah, iaitu ucapan-ucapan di dalam bahasa Arab. Baiklah, antara ucapan yang terpenting dan yang paling asas untuk kita pelajari adalah ucapan terima kasih. Betul? Ucapan terima kasih dalam bahasa Arab yang paling mudah adalah syukran. Syukran bermaksud terima kasih, dan balasnya adalah afwan. Afwan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ucapannya adalah syukran, terima kasih, dan afwan, sama-sama. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran, iaitu jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bermaksud semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa jawapan dia? Kita boleh balas wajazakallahu mislahu. Wajazakallahu mislahu bermaksud moga Allah membalas seperti yang tersebut untuk kamu. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran dan jazakallahu khairan, iaitu barakallahu fik. Kita selalu dengar orang cakap barakallahu fik. Ia mengandungi doa yang bermaksud moga Allah berkati kamu. Maka kita boleh balas wafika barakallah kalau lelaki. Kalau perempuan, wafiki barakallah, moga Allah berkati kamu juga. Seterusnya, ucapan selamat datang. Kita boleh cakap ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, jawapannya adalah ahlan bik. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, ahlan biki. Seterusnya adalah ucapan selamat pagi. Kita boleh cakap sabahul khair. Sabahul khair, jawapannya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Ucapan selamat petang pula kita ungkapkan masaul khair. Masaul khair, jawapannya adalah masaun nur. Masaun nur, selamat petang. Ucapan selamat malam pula kita ucapkan lailatun sa'idah atau lailah sa'idah. Ucapan balas lailah sa'idah. Terdapat ucapan khas yang diungkapkan sebelum tidur dengan ungkapan tusbihu ala khair, bermaksud moga anda bangun pada esok pagi dalam keadaan yang baik. Tusbihu ala khair, dan balasnya adalah wa anta, sekiranya lelaki, wa anta min ahli. Sekiranya perempuan, wa anti min ahli. Semoga anda tergolong dalam golongan tersebut. Kalau kita lihat, semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini mengandungi doa-doa. Seterusnya, sekiranya kita ingin menjemput seseorang untuk makan, ucapannya adalah tafadhal, bermaksud silakan, tafadhal. Kemudian kita boleh sebut bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut menggembirakan kamu. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut memberi kesihatan dan kesembuhan untuk kamu. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ingin menjemput orang makan, kita boleh cakap tafadhal, silakan, bilhana wasyifa. Saya ulang lagi sekali.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Dengan FM sebagai paduan bersama tepat pukul 7 malam.

0: Antaranya Allah bila nak suruh kita syukur, Allah ingat dengan detik waktu kita dilahirkan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita renung. Kalau ibu-ibu yang masih ada ibu, masih ada mak ataupun ibu kita telah meninggalkan kita, kita kena ingat bagaimana detik ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Macam mana keadaannya? La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Orang terkandung kata tak tahu satu sah. Tuh. Tak tahu sikit apa. Tak tahu benda. Waktu kita dilahirkan. Itu kita. Lahir dalam keadaan kita tak ada ilmu, tak tahu apa-apa. Tiba-tiba waja'alakum sam'a, Allah beri kepada kamu telinga, Allah beri kepada kamu pendengaran. Allah nak pujuk kita, Allah nak pujuk kita supaya kita bersyukur. Allah beri kepada kita telinga, sebab itu perkara asas yang dilakukan oleh bapa kita dahulu, azankan kita, qomahkan kita, sebab diri yang pertama berfungsi ialah telinga.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا.

وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhanku, panjangkanlah usia kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, perelokkanlah amalan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Wahai Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada segala kebaikan dan jauhkanlah kami daripada segala kejahatan, serta sampaikanlah segala hajat kami terhadap agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Dengan FM Masyarakat Ceria, 7.36 habis 7.37 minit malam, dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran pada malam ini oleh Rosli Zagani dan akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Hajjah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Hajj ayat 47 hingga 57. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من ربك فيؤمنون به

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baiklah saudara, sebagai panduan bersama, kita dah pun, sebenarnya kita dah pun tepat pukul 8 malam.

0: Dengan FM Malaysia Ceria pukul hampir pukul 8.05 minit malam, seperti mana yang dijanjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang ditepikan untuk siaran oleh Rosi Zagani. Dan tajuk hidayah ulangan hari ini ialah menuntut ilmu, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Suhaimi Muhammad. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بشكر كهذرة الله سبحانه وتعالى. Pada petang yang penuh keberkatan ini, sekali lagi dengan izin Allah kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dikurniakan Allah Taala taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, insya Allah. Jadi pada petang ini kita akan bicara mengenai 8 perhiasan. Jadi kita akan bicara pada Sheikh Iskandar mengulas, orang yang menuntut ilmu itu memerlukan 4 perkara. Jadi menuntut ilmu ini suatu perkara yang memerlukan kepada 4 benda. Yang pertama, nak ada waktu. Menuntut ilmu, kalau nisbah pada orang dan waktu tak sempat masa, memang tak boleh menuntut. Dan menuntut ilmu ni perlu kepada masa yang panjang sebenarnya. Sama ada tak kira lah budak-budak ke atau kita orang tua ke, bila nak menuntut ilmu, tak dapat tidak mesti kita ruangkan masa. Jadi kalaulah takdir kita tak dapat nak ruangkan masa, jawab dia, tak dapatlah kita nak menuntut ilmu. Kalaulah sekiranya tidak kerana ada niat nak mari belajar, nak mari dengar, maka sudah barang tentu kita kena ruangkan masa baru boleh mari. Kalau kita tak ruang masa, jawab dia, tak sabarlah kita. Masa penting. Yang kedua, kesungguhan. Kesungguhan nak ada. Kadang masa ada tapi tak sungguh, tak jadi juga. Jadi biarlah dulu, tengoklah dulu, oklah dulu, mulah-mulalah, macam-macam ayat jadi. Kerana apa? Kerana kesungguhan tak ada. Jadi, makna kata anyuk-anyuk sikit pun, pergi. Itu tanda sungguh. Kata berasa ganyuk pada, tapi siapa? Kesungguhan nak ada. Itu dia. Yang kemudiannya lagi, yang ketiga, mesti ada akal. Mesti kita ni berakal barulah boleh menuntut ilmu. Kalau orang yang tiada akal, tak kira lah sama ada dia tu kecil doh lagi, tak tahu kehala lagi, tak jadi. Atau orang-orang yang yang kena penyakit gila ke umpamanya, tak sorak mari lah. Jadi jaga benda-benda, mesti ada akal orang nak menuntut ilmu ni. Jadi nisbah pada kita,

yang ada dalam dewan ni, alhamdulillah lah, Tuhan kurniakan akal fikiran pada kita. Bila orang mengajar, kita boleh dengar, boleh renung, boleh fikir untuk kita amalkan. Dan seterusnya lagi, kena ada minat. Minat. Orang yang tak ada minat, tak jadi. Ia kesungguhan yang kedua, minat. Ada orang yang sungguh sangat mari. Mari kot siapa, tidur. Tapi kalau kita tidur pun, nisbah kepada saya lah, saya faham. Lebih lagi kita ni ada ke lama sikit Tuhan widuk ni, kadang ni mari letih. Nampak macam mana? Minat tu ada dah. Ini panggil tak dang lek kita. Jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk ada belaka empat benda tadi. Waktu kita ruang. Sebab tu kita kena ada jadual. Makna hari ni pukul sekian-sekian hamba ada belajar. Mana kita tak ada begitu. Kalau kira nak main dengan cucu semua, tak ada. Yang keduanya, mesti ada kesungguhan. Kena ada alhamdulillah. Walaupun dah berumur, tapi kesungguhan tu ada lagi. Syukur, alhamdulillah. Kemudian kena ada akal. Fikiran kita, alhamdulillah, Tuhan we ada. Bersyukur banyak-banyak pada Allah. Akal ni, kalau kita tidak baja dengan ilmu, akal kita tak berkembang. Bila kita baca dengan ilmu, akal kita insya-Allah akan berkembang. Jadi bila kita bercakap pun ada benda percakapan kita tu, ada isi dia bang. Tapi orang tak ada ilmu, dia bercakap ni sekodoh wak maruh dia orang ni. Wak nyakit hati orang ni jadi. Kerana tak ada ilmu. Berkaitan dengan suka meminta-minta, junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha baba mas'alatin fataha Allahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah, wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhullah ta'ala a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Jurair au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membuka pintu untuk meminta sesuatu, maka Allah akan membuka pintu kefakiran baginya di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Dia buat kiraan dia kok. Tak apa, hamba nak minta dengan orang tu, hamba nak minta dengan orang ni. Dia menjadikan sumber rezeki dia dengan minta dengan orang. Nak pergi minta di pasar malam, nak pergi minta di pasar tani, habis buat kira jadual dengan dia. Tu dia. Jadi orang yang kiraan meminta-minta ni, sebenarnya dia jauh daripada rahmat Allah. Sehingga dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan membuka pintu kefakiran bagi orang tadi di dunia dan juga di akhirat. Dunia, berapa ramai kita melihat orang-orang yang suka minta sedekah ni, walaupun dia boleh banyak, tapi esok dia minta pula. Walaupun esok boleh banyak pula, dosa minta pula. Menyebabkan kehidupan dia tu begitu je. Taklah kata dah piti banyak ni, rumah jadi, dia boleh beki, pakaian dia pula berubah jadi mon. Tak. Jadi kerana Allah Ta'ala tarik rahmat tu, jadi lagu tu sama dia. Tak jadi kemolek dia. Dunia, akhirat pun lebih-lebih lagi lah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah bab mitok-mitok ni jangan kita ajar. Jangan ajar mitok-mitok sangat. Boleh hok sendiri, hok sendiri. Boleh usaha-usaha dulu. Tak ada arah mana baru buat kira. Kalau boleh usaha, usahalah dulu. Itulah sebaik-baiknya. Jadi jangan ada tabiat suka meminta-minta, jangan. Hatta kalau mari telitah dalam hati kita nak minta benda ni sikit dengan orang ni, cepat-cepat kita tepih litasan hati kita tu, jangan kita minta. Jangan kita minta. Semolek-moleknya begitu. Jangan duk minta. Tengok benda tu nak, tengok benda ni nak. Nak minta. Jadi bahananya kefakiran dia ni berterusan dunia dan akhirat. Sementara dia kata, barang siapa yang membuka pintu pemberian kerana mencari redha Allah,
maka Allah akan memberi kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ha, siapa dia? Bangun pagi, telitah dalam hati, kalau saya jumpa orang susah hari ini, saya nak bagi derma, saya nak bagi bantuan. Tengok orang-orang yang kita nampak dia ni payah kehidupannya, ha, kita pun holoh bantuan sedikit sebanyak. Jadi orang seumpama ni yang berpagi-pagi ada niat nak tolong orang, nak bantu orang, nak sumbang ke orang ni, maka Allah Ta'ala akan membuka padanya pintu-pintu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ha, sebab tu kita antara dua, menadah dengan mengholoh, pilih bagian holoh, jangan pilih bagian tadah. Ha, pilih bagian holoh. Ada benda-benda hak sabit dengan derma, jangan kita pilih wak dak tahu. Allah wak ima 10 sen, wak ima 5 sen pun. Ha, ubuh kerana fadilatnya besar, mendapat redha Allah dan mendapat kebajikan daripada Allah dunia dan akhirat. Ha, orang yang memberi, Allah Ta'ala hindarkan dia daripada jadi fakir, daripada jadi miskin, daripada jadi papa ke dana. Tidak, insyaAllah. Ha, jadi ajar, kalaulah cucu-cucu kita pergi masjid hari-hari Jumaat tu, kalau kecek-kecek lagi tu, ubuh dalam kocek dia seria. Ha, kalaulah sampai masjid, ha, bila mana kopi ataupun teh yang apa ni, yang dia edor depan dia tu, ha, ubuh kita kata. Ha, ajar sudah cucu kita tu. Ha, insyaAllah dia membesar dalam keadaan suka memberi. Ha, membesar dalam keadaan suka memberi. Ha, tu dia. Jadi kena ajar. Ha, jangan kita apa ni, tok ayah dia, tok ki dia tu ajak cucu pergi masjid hari Jumaat, adalah 2-3 orang duduk di gendong tu. Tu dia. Bila tahun siapa tok ki ni, cepat-cepat Allah tak lain. Tahu. Oh, cucu duduk berhati. Tu cucu esok bila jadi lagu dia, jadi tok ki dia juga. Tu dia. Jangan. Wih, suria-suria seorang cucu tu, suruh ubuh. Biar pakai ubuh. InsyaAllah. Bila anak cucu kita pun murah, esok bila kesang dia, pas kita pun yang murah juga. Kakak wi pitih, kita kata pitih apa baru ni, wi dah kemuk. Biar mu nak wi puluk dia. Alhamdulillah. Berkat didik mak dia, berkat didik ayah dia. Tapi kalau kita didik kedekut kok, dah baru benda kita ni. Yang balik sedara juga baru durian. Kata orang makan mana, makan kedal, biar jalan mok itu. Dah naik sutir atas rumah ni. Tak ada kita makan di nombor belaka. Paidu ke tu nanti sedara. Baru durian. Itu dia. Duk teka lah di 24 ke apa ke. Jadi itu. Itulah benda ni. Jangan. Kita ajar dah ada kecek lagi ni. Anak-anak cucu biar pun murah. Bila besar kok, murah habis dia dengan siapa-siapa pun. Ada orang yang pemurah, pemurah ni banyak perikat juga. Ada setengah orang dia murah bila mana bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, dia belanja belakang. Dia pergi ke kedai, dia makan. Lepas tu ada beberapa orang dalam masuk dalam kedai tu yang dia kenal, dia belanja habis orang-orang dia kenal. Itu pemurah. Tetapi ada yang lebih hebat lagi. Bila dia masuk kedai, dia nampak beberapa orang yang dia tak kenal pun dia beri juga. Maknanya murah ni dia. Tak nanti orang kenal. Orang tak kenal pun, bila kita pemurah, ruang untuk kita memperolehi rezeki yang lebih besar terbentang luas. InsyaAllah. Orang rakus atau tamak tidak pernah berpuas hati dengan tumpukan harta yang menimbung. Ini tabiat yang lazim. Bila mana ada perasaan rakuh, tomok, haloba bersarang dalam hati, maka walaupun harta dia jenuh, walaupun dia makan dah habis pada kiraannya, tetap dia akan rasa tak cukup. Orang kata musim-musim dekat dengan korban ni, haji tak korban ke? Dia kata berat sikit tahun ni, lembu mahal dia kata. Lembu mahal tu dah dengan piti hak haji ada tu, tak boleh beli ke mana.
boleh sangat, tapi biarlah, ada orang pakat kata mahal, dia tu. Orang pakat kata mahal, jadi tak tergamuk nak beli kita tu. Cara kau orang bilang piti kita tu, piti kita cukup. Aduh, boleh ha. Tu dia ni duk orang duk kata mahal, kalau bilang kering air mulut. Duk tek lama-lama tek sekali, lama tek sekali. Kering air mulut, kena minum air. Banyaknya piti dia. Tapi dah jadi gebang. Okey. Orang kata mahal sangat lembulan ni. Jangan. Mahal-mahal ni sebuah pada orang lain. Kalau tak ada, ini sungguh mahal sungguh lah. Ini sebuah pada orang yang dimurahkan Allah. Ini jangan sebut mahal. Dia kena buat. Sambil menyebut alhamdulillah. Syukur hamba padamu ya Allah. Dapat hamba berkorban tahun ni ya Allah. Mudah-mudahan rezekikanlah lagi saya ya Allah. Tahu ada saya nak buat kulok. Tu je. Jangan ada. Kalau benda-benda molek ni, jangan ada kita nak batal dalam diri kita. Tambuh mahal, biarlah. Jangan. Jadi ada dalam bab korban ni, ada setengah orangnya dia tak berkorban sebab dia kata dia tak makan mana tak, daging ni kurang. Sejak darah tinggi ni kurang no daging. Dia kata tak rebang, tak eh. Dia ingat rebang ni nak makan ke dia. Jangan. Dia korban ni nak uri korang. Sehingga dalam kitab duduk sebut dia kata makan sekali makan je. Sekali makan mak pada nak royak nak uri je. Itu korban. Kalau duduk taruh, duduk susun dalam peti sejuk atas bawah penuh menuh. Korban apa lagu tu. Tu orang molek tu kau. Dalam peti sejuk, kalau orang nak buka peti, buka molek jatuh daging. Buka molek peti jatuh daging kan. Banyak je daging. Itu awak kira lepas-lepas apa ni musim haji, kalau orang balik haji esok bila dia kata cadang nak panggil orang makan sekali, awak kira daging tu itu. Tu je. Kalau lepas tu masuk bulan-bulan Muharram tu, cadang awak suruh tu. Dia kira atas hak tu lalu tu. Tu dia. Jadi nak jumpa ke rebang adat tu, ada 4-5 ketul lagi dah. Jadi jenuh rebang lah orang lagu tu. Orang kata rebang lah, kecang lagu ni kau kata. Korban dia bukan erti kita nak kita. Orang korban ni jangan ada dalam hati dia tu berasa nak taruh. Kalau ada istighfar lah tu. Astagfirullahalazim. Hamba korban kan, apa hamba nak taruh? Wih, tu dia korban. Ni kau nak taruh juga, taruh juga. Korban tak mih nak taruh buat seumur. Tapi duk taruh itu, jangan buat gitu. Ada setengah orang pula dia duk korban. Orang tanya buat apa duk korban. Dia kata kau nak buat tu boleh sangat, tapi duk ingat kata anak-anak boleh balik seorang. Jangan sabit orang balik duk balik. Korban tu kan ibadat. Orang ada, orang tak ada pun, siapa masa serta ada kemudahan, buat. Jangan kita duduk sabit anak tak balik. Begitu juga ada setengah orang dia tak korban. Orang tanya buat apa haji tak korban tahun ni. Dia kata duduk ingat dia buat 7 bahagian dah. 7 tahun dah buat. Sebahagian setahun cukup dah kira seekor lembu. Dia dah cukup seekor tu, jadi lah dia. Orang buat kira gitu. Kata mazhab mana pandai yang ha, ini buat kira ke dia tu. Tu kau dah betul belaka tu. Dia korban ni sokmo-sokmo siapa ke su abi homo. Bukan kata buat bila cukup 7 bahagian kira-kira seekor lembu tu kau pakai dok. Dok. Ni ramai orang kita yang jadi betul-betul benda lagu kena ke dia. Bukan betul benda kena ke orang, tak kena ke dia. Pergi semayang gitu kok di Masjid Nabawi. Orang kata siapa dia semayang 40 waktu. Terlepas dia daripada alamat munafik. Pergi buat sungguh 40. Lepas tu tak gigi. Kata balas nak jadi munafik mula ni. Dia lagu tu. Duk kira jugalah. Sudah tu kot tanda dalam buku 35 dia tu. 35 dah dia kata. Cukup 40 dah buat teruk dah. Tak pergi teruk dah. Jangan begitu. Selama ada situ, pergi sama-sama. Pergi sama-sama. Begitulah. Jadi kena jaga benda-benda ni. Jadi orang yang tidak berkorban ni kadang-kadangnya kerana sebab-sebab yang tak munasabah. Sebab-sebab yang tak munasabah tu banyak. Jadi jangan begitu. Kalau ada rezeki, kalau tak ada, tak apa. Bukan wajib. Sunat. Sunnatun muakkadatun. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kemudian dia kata orang rakus atau tomok tidak pernah berpuas hati dengan tompokkan harta yang menimbung. Duk berasa tak cukup sama-sama. Hendaknya dimaklumi bahawa dunia terdiri dari 3 macam, iaitu dunia yang mengandungi pahala,
dunia yang mengandungi hisab dan dunia mengandungi seksa. Dunia yang mengandungi pahala adalah dunia yang menjadi perantara atau wasilah untuk menyampaikan kebaikan dan menyelamatkan diri dari kejahatan. Ini dunia yang berpahala. Orang yang menjadikan dunia dia dunia yang berpahala. Maknanya dunia ni dia guna sungguh untuk nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak buat amal ibadat. Kiraan hati dia tu tak ada sikit hak bagi yang awak benda-benda hak dak juru hara, benda hak dak molek, benda hak Tuhan larang tak ada. Siang malam pagi petang kok mana dak kira benda apa hak Tuhan suruh hamba nak buat. Apa benda hak hamba boleh tolong, apa benda hak hamba boleh buat. Awak molek sama. Tak ada telitah dalam hati kecil awak benda dak molek. Ha, maka orang ni dia panggil dunia dia dunia berpahala. Alhamdulillah, syukur orang kalau boleh lagu tu. Yang kedua, dunia yang mengandungi hisab. Dunia semacam itu adalah pemberian, apa nama ni, dunia yang berpahala tadi, dia kata adalah merupakan pemberian atau suatu nikmat bagi orang mukmin dan satu batu loncatan permulaan untuk ke akhirat. Jadi siapa dia yang Allah Ta'ala bagi hati dia betul benar nak buat kebaikan sokmo-sokmo, tak ada litah nak buat uduh, maka orang ni dia panggil orang bertuah. Bertuah orang lagu ni, orang yang dikurniakan petunjuk oleh Allah, mendapat nikmat yang mana hatinya senantiasa luruh untuk buat kebaikan. Bersyukurlah siapa dia Tuhan wih gitu. Tak ada kira nak kelahi baloh, tak ada kira nak keletong orang, nak ambil hak orang. Doh, bahkan hak dia tu pula, ya terbuku kalau dia nak wui korang tu, nak wui korang ni. Tu dia. Biasa orang-orang tua dulu lah, biasa betul benar hati. Tu dia. Kalau buat jamu, panggil orang, panggil doh. Lepas daripada majlis jamuan tu, kalau dengar di telinga, ada orang hok yang tinggal melih ayam beradang pulak jepuk hok orang ya sulat orang hok hok dak kena tu pulak apa tadi apa juru hok dulu. Kita dak gitu. Kita ni main kasar dia panggil main kasar gitu je. Dulu dak. Dunia yang mengandungi hisab pula adalah sebarang bentuk dan jenis harta, dan dunia yang menyibukkan diri dari melaksanakan perintah Allah pada waktu mencarinya tidak bercampur dengan perkara yang dilarang. Tu dia. Jadi dunia yang mengandungi hisab ni pula dikata dunia yang pasal mananya, iaitu sebarang bentuk dan jenis harta, dan dunia yang menyibukkan diri dari melaksanakan perintah Allah. Ni dunia hisab dia panggil. Dia kiraan dia kot nak menambah harta je. Sehingga tidak ada dalam kiraan kepala dia nak sedekah jeriuh ke retek, nak buat kebajikan retek, tak ada tu. Dia kira macam mana nak menambahkan laba je, macam mana nak biar dia ni jadi jutawan 2 tahun lagi. Dia buat kira gitu. Jadi tu kalau orang kata derma-derma kat retek, hei jangan jangan ngok jadi dia tu. Dia bimbang takut hajat dia tak tercapai. Jadi orang lagu ni dia panggil orang yang dunianya dunia hisab, dunia kira-kira, dunia matematik sahaja. Jadi orang dunia seumpama ni sebenarnya orang lagu ni tidak mendapat rahmat daripada Allah. Tak dapat rahmat Tuhan juga, sebab otak dia hanya memikir macam mana nak tambah kepitih dia, macam mana nak uri harta dia ke banyak. Tu je. Nak buat kebajikan, tak ada. Tak ada. Awak-awak dah tahu gitu. Awak-awak dah tahu je. Kemudian dunia yang mengandungi seksa adalah dunia yang dapat menghalang dari melaksanakan perintah Allah dan mengheret kepada pelanggaran larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang panggil dunia seksa. Dunia seksa ni sebahagian manusia yang hidupnya apa yang Tuhan suruh tak dibuat. Tinggal semua-mana bang berderohong pun tak semayang,
Bulan-bulan Ramadan, orang puasa, orang duk kata rasa seronok puasa. Dia tak puasa. Bahkan dia tak puasa malah. Orang lain duk kira bila nak pergi haji, bila nak pergi Mekah. Dia tak ada kira. Kalau tanya nak pergi ke tambuh. Tambuh begitu je. Jadi lagu tu nah. Lepas tu bukan sekadar hak Tuhan suruh dia tinggal. Bahkan mana-mana yang dilarang Allah jadi amalan dia. Larang judi, dia kaki judi. Larang curi, dalam rumah dia tu tiwi hak malah marah yang ambil tu. Mutu-mutu dua tiga buah rumah dia tu kok. Hari ketek dengan teriti. Jadi lagu tu. Na'udzubillah. Banyaknya hak Tuhan suruh dia tinggal. Hak Tuhan larangnya buat. Orang ni dia panggil, dia telah membentuk dunianya menjadi, dia panggil dunia seksa. Akan menyeksakan dia. Menyeksakan dia di dunia dan juga di akhirat. Kalau orang tahu dengan PA perangai dia, orang akan marah dia, orang akan hentam dia, orang akan pukul dia. Kalau orang tak tahu, selamatlah dia pada kiraannya. Tapi di akhirat pula akan diseksa. Jadi jangan kita memilih untuk mendapat dunia seksa. Sebaliknya dalam tiga tadi tu, pilihlah mendapat dunia yang berpahala. Bukannya dunia hisap ataupun dunia seksa. Dunia hisap ni dia nak nambah je. Orang nak tumpang rasa hak dia, minta maaf, minta apun. Bukan kata setuh dah wi. Setuh dah wi. Kerana nak colek nak berlalang mulut kau orang marah. Buat tepuh setuh sikit. Jangan koreng kereta orang kan. Kereta baru tu gitu. Itulah benda ni. Na'udzubillah. Jadi dalam tiga tadi, dunia berpahala, itulah sepatutnya jadi amalan kita. Dunia hisap tu acu boleh janganlah, tak payah. Memang kita nak kepitih, memang kita mencari harta kesenangan dunia, tapi dalam masa yang sama kiraan nak belanja pada jalan Allah tu dia ada. Begitu. Bukan Tuhan dak wi jadi orang kaya, jadi jutawan tak apa. Tetapi semangat nak membantu, nak menolong, nak wi korang retek, nak wi mana-mana orang hak patut boleh rasa, boleh rasa. Itulah yang disuruh. Dan jangan sekali-kali kita menjadi dunia seksa. Dunia seksa ni balik kuk sekali. Hak Tuhan larang dia buat, hak Tuhan suruh dia tinggal. Tu dia. Jadi pakat-pakat kabur lah ke anak menantu masing-masing, ke cucu kita belaka semua. Jadi orang yang dunia berpahala. Sungguhnya ramai orang yang mencari dunia dengan bermacam-macam cara. Antara lain ialah, pertama, orang mencari dunia harta dengan niat menggunakannya nanti untuk menyambungkan dan mengukuhkan tali karabah. Tali karabah, dan menyumbang mereka yang kekurangan dan membantu orang-orang yang kurang bernasib baik. Ini muhammolek ni. Cari harta, bersungguh-sungguh, bekerja. Orang kata dah nak benda. Yang sibuk sangat kerja ni, dia kata dengan sabit ada rezeki, InsyaAllah, hak waruh saya, hak susah-susah tu, saya boleh tolong-tolong batu. Dan buat kerja sungguh. Kadang orang cakap je. Nak batu orang ni pas boleh piti tu buat senyap. Masuk kedai makan ngadap dinding, ngadap tembok tu, takut orang pergi salang kat orang. Orang tersebut disifatkan sebagai dermawan. Ia mendapat pahala jika perbuatannya sesuai dengan niat tersebut. Tetapi tidak ada hikmah baginya, kerana orang yang bijak itu tidak pernah mencari sesuatu yang belum jelas tentang apa yang terjadi dikala sesuatu tersebut telah diperolehi. Jadi maknanya, ada di kalangan orang
dia walaupun telah dijelaskan buat baik dapat ganjaran daripada Allah, bersedekah jeriah mendapat nikmat dunia dan akhirat. Ha, tapi ada juga setengah orang dia nak tengok dulu. Nak tengok dulu betul ke dak benda ni. Ha, ya ke dak lagu ni. Kalau dak nampak contoh-contoh, ha, dia tak buat. Dia tak buat, takut habis saja piti dia. Ha, duk jamu korang, duk makan korang, duk batu korang tu, korang ni susu baik kerak kita dia kata. Ha, jadi sebenarnya bila Allah Ta'ala beritahu, bila Nabi beritahu tentang kelebihan memberi, menginfak fi sabilillah, maka fadilahnya sudah pasti. Kita orang beriman kena yakin. Ha, tak perlu nak tengok contoh orang buat, tak ada, tak payah dah. Bila Tuhan khabar tu pakai ya dah. Ha, tak ada apa dah. Buat je lah. Kemudian orang yang mencari dunia, yakni harta, dengan niat memenuhi kehendak seleranya, yakni nafsunya, dan bermewah-mewah atau bermegah-megah dengan berbagai kelazatan dan keseronokan, orang seperti ini terbilang sebagai kelompok binatang. Itu dia. Jadi cari harta apa benda ni, orang tanya apa tujuan sebenarnya nak ke harta melimpah ruah ni. Oh, dia kata bila harta jenah, kita ni dapat bermewah-mewah. Ha, kita makan dalam gelas, minum dalam gelas yang apa ni, maha-maha, makan dengan pinggang yang maha-maha, garpu sudu yang maha-maha, rumah yang hebat. Ha, dia nak begitu. Ha, tak ada kiraan dia nak batu orang, tak ada tu. Dia kira pasal tu je. Boleh melacung sana sini, boleh duduk di hotel berbelah-belah bintang misalnya. Ha, dia nak begitu je. Dia setakat berapa bintang eh? Jadi maknanya kiraan dia nak batu orang, nak apa orang, tak ada. Dia kira anak mewah je. Dia mewah ni bukannya tak boleh, boleh juga. Tapi kira anak nak batu orang, nak apa nama ni, nak sedekah jeriah tu kena ada juga. Ha, mudah-mudahan diberi keberkatan pada kita sekalian. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Sekarang ni 6.9, kita menghampiri pukul 8.52 minit malam. Masih lagi Rizal temani rakan-rakan kita. Dan Alhamdulillah, jangan lupa malam nanti ataupun pagi nanti masih lagi berlangsungnya Piala Dunia. Pukul 2 pagi, pertemuan antara Australia menentang Mesir. Pertemuan antara Australia menentang Mesir 2 pagi. Kemudian pada pukul 6 pagi esok, pertemuan Argentina bertemu dengan Cabo Verde, Cape Verde. Kemudian pada pukul 9.30 pagi esok, pertemuan antara Colombia dan Ghana. Dan sebenarnya semua pertemuan sudah pun lengkap. Cuma hanya 3 lagi pasukan dalam 3 perlawanan itu untuk menentukan pasukan mana yang akan bertemu dalam pusingan yang ke-16 Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Kanada dan Morocco akan bertemu antara pasukan ni pasukan mana ni? Bukan Kroasia. Pertemuan antara Perancis dan kemudian antara Perancis ke? Sekejap. Pertemuan antara kemudian Kanada, Maroko akan bertemu antara Paraguay dengan Perancis. Pertemuan antara Brazil dan Norway akan bertemu antara Mexico dan England. Pertemuan antara Portugal dan Spanyol akan bertemu antara pasukan Amerika Syarikat dan Belgium. Dan pemenang antara Australia dan Mesir akan bertemu antara pemenang Argentina dan Cape Verde. Dan pertemuan antara Colombia dan Ghana akan bertemu dengan New Zealand yang sudah pun melengkapkan 16 pasukan kedana yang sudah pun layak ke peringkat 16 terbaik. Jadi kita dah pun 8.53, jangan lupa terus temani saya dalam Nurani 6.9.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jangan lupa, malam nanti, pagi nanti, 2 pagi ada, pukul 6.30 pagi ada, 9 pagi esok pun ada, okey? Okey. Jadi, sampai di sini saya, tugasan saya, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, temani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi. Dan insyaAllah, dalam carta 10 terbaik nanti, lagu-lagu carta yang ini, temani rakan saya Hal sampai 12 malam dalam Saita. Jadi, salam ceria, salam hormat. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerja persekutuan, kerjasama kerja negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Oleh Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

0: dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Assalamualaikum, selamat malam, sempat kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Jumaat hari ini 3 Julai 2026, malam 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayu Teh tadi tempatkan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Apa khabar anda? Okey ke? Kalau okey bagus, alhamdulillah, harapnya akan okey lah ya, sampailah ke anda nak tidur malam nanti. Okey, 9 malam hingga 12 malam nanti anda akan terus bersama-sama dengan saya malam ni dalam Selekta 912. Apa yang menarik menanti anda 9.30 malam nanti, di carta top 10 Terengganu FM sampai pukul 11. Pukul 11 tu ada utama 11 malam. Lepas pukul 11 tu kita lah dengarkan ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda pula sampailah ke 12 malam nanti ya. Paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi anda, kekalkan terus pendengaran anda bersama-sama dengan kami, satu-satunya Terengganu FM malam ni, Selekta 912 bersama-sama saya. Nama saya Hal.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya betul lah tu, kalau anda tak dengar tak tahulah kan. Hanya pendengar Terengganu FM saja yang tahu. Okey, 9.32 minit malam sekali. Selamat malam semua. Baru je dengar radio tu, baru je tune Terengganu FM 88.7 tu. Betul lah tu, itu frekuensi kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga di Hulu Terengganu. Sekarang ni sampai pukul 11 malam nanti, dengan sama-sama dengarkan kedudukan lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Jadi terima kasih banyak-banyak ya, yang dah pun mengundi tu. Nanti kita tengok lagu yang anda suka tu, yang anda undi tu, okey ke tak okey kedudukan dia untuk minggu ni. Ya, okey ke tak okey, kita nak dengar dulu imbasan carta 5 lagu terbaik top 5 carta minggu lepas.
0: Ini imbasan carta minggu lepas.
1: Ini nombor 5. Minta ampun, mohon ampun. Ini nombor 4. Nombor 3. Dan juara. Ah, yang ni juara minggu lepas.

0: yang baru minggu ini.
1: Anda boleh cadangkan lagu yang anda rasa kita masukkan dalam carta Top 10 Terengganu FM sebagai pencalonan baru. Dan untuk minggu ni kita bawa masuk Kak Mish, Misha Omar dengan IDLYA, singkatan untuk I Don't Love You Anymore, sebagai pencalonan baru untuk carta Top 10 Terengganu FM untuk edisi 3 Julai 2026.

0: Calonan baru minggu ini. Percalonan baru minggu ini.
1: Kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini daripada Kak Misha, Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Ya, rupa-rupanya lagu ni adalah lagu kesinambungan. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2025, minggu lepas lah pula. Tahun lepas, okay. Tahun lepas lagu apa? Lagu Break.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya betul, Kamilah, Terengganu FM. Kalau tak boleh nak dengar kod frekuensi, maklumlah bukan ada dekat negeri Terengganu sekarang ni kan. Ada dekat luar, ya. Tapi walaupun ada dekat luar, tapi negeri Terengganu tempat sendiri ni tetap ada seorang nombor satu dekat hati, ya. Boleh dengar kod RTM klik di Google Play dan juga App Store. Anda boleh dapatkan percuma saja kat situ. Selain tu juga, anda boleh saksikan perlawanan pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Nanti kita akan kongsikan jadual perlawanan siapa apa ni penyokong Argentina nanti pukul 6 pagi ya. Okey, tadi kita dengarkan lagu nombor 9 dalam Diam Mojek Hafiz, Zainakal dan juga Zami Haritz. Lepas tu nombor 10 tadi tu adalah lagu pencalonan baru minggu lepas. Lagu daripada Datuk Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ila Nabila dengan Tiga Kali Kau Sakitin Aku, ya. Tiga kali kau curangi aku. Masuk ke empat kali, selamat tinggal, bye-bye. Itulah dia. Jom sekarang ni kita nak dengarkan lagu di nombor 8 pula.
2: Lagu ni nombor 8.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, dah pukul 10.01 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masuk ke jam yang kedua pertemuan kita, edisi 3 Julai 2026. Malam 18 Muharram 1448 Hijriah. Hari Jumaat hari ni. Berkabar semua, okey ke? Oh, hari ni pergi jalan-jalan ya. Bawa keluarga pergi pantai, pergi apa ni, ambil angin kat situ, kat sini, kat taman ya. Oh, bagus. Sebabnya anda menghabiskan waktu berkualiti anda bersama-sama dengan keluarga dan juga orang yang tersayang. Kena hargailah masa-masa yang ada ni. Sebabnya gitulah, masa-masa yang ada ni ianya tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah memori saja. Jadi nikmati betul-betul ya. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Chatham. Dan lagu ni tak boleh nak undi lagi lah minggu seterusnya. Sebabnya dah tak ada dah dalam Chatham. Terkeluar daripada Chatham kan. Lagu yang terkeluar daripada Chatham untuk minggu ni ialah lagu ni, Haziq Rosabi dengan Nur Lela.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Alfa dengan Bujang. Mana yang tak berpunya tu? Mana yang ingin cinta?
1: Ku dah sedia.
0: Ku dah sedia, ya. Bolehlah cuba-cuba, ya, mendekati diriku. Lagu tadi tu bukan ayat daripada saya. Saya buat contoh je. Okey, dah pukul 10.12 minit malam sekarang ini. Selamat malam. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, ya. Anda semua memang best lah, sebabnya anda tonton perlawanan-perlawanan untuk pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni dekat RTM, dekat RTM Click, kan, ya. Senang sekarang ni, tengok telefon je, buka telefon tu ada aplikasi RTM Click, tengok je, tunggu jadual je pukul berapa pasukan pilihan anda keluar. Contoh pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, 7 pagi, 10 pagi. Buka je kat telefon tu RTM Click tu, tengok je kat situ, kan, sambil baring-baring sambil gilek-gilek santai. Okey, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Click. Juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga untuk pelanggan You Mobile berpeluang menang hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Okey, dan kita juga nak kongsikan dengan anda perlawanan untuk edisi 4 Julai 2020 dan lepas pukul 12 malam nanti. Okey, pukul 2 pagi nanti Australia akan bertemu dengan Egypt. Okey, pukul 6 pagi, ni siapa yang sokong Argentina bertemu dengan Cape Verde. Pukul 6 pagi dan juga pukul 9.30 pagi, Colombia akan bertemu dengan Ghana. Okey, itulah antara perlawanan berikutnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sedar tak sedar, kita dah pun masuk ke lagu yang ada nombor 4 untuk carta Top 10 Terengganu FM untuk malam ni.
2: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, patut. Biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

Masih lagi kekal juara carta untuk minggu ni adalah Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Tepuk sikit. Mana bunyi tepuk? Kekal juara carta top 10 Terengganu FM lagi untuk minggu ni. Dan tahniah juga untuk anda semua yang selalu mengundi setiap minggu tu untuk carta top 10 Terengganu FM. Okay, lepas ni anda boleh tentukan 3 lagu terbaik minggu depan. Lagu mana anda rasa nombor 3, nombor 2 dan juga juara untuk minggu depan? Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh telefon juga 0962353330 atau 6238330 ataupun boleh komen juga dekat live TikTok ni. Saya dah live TikTok dekat TikTok Terengganu FM _ sekarang ni.

0: nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-6 bagi saluran berita RTM. Nyanyilah lagu happy birthday dekat diorang.
1: Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahir.
0: Berita RTM.
1: Selamat hari lahir.
0: Tambah satu lagi. Yang sahih.

0: Asyik.
1: Daripada Romantis, daripada Romantis pula, Desa Spring dengan Romantis 1996. Ya, vokalis dia orang, orang kampung Apal, Ameng lah. Okey, dah pukul 10.47 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami dekat sini. Pukul 6 pagi tadi lagi dengar. Sampailah ke Leni ni. Ha, tak tukar-tukar lagi frekuensi dia. Tak ubah-ubah lagi frekuensi. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, saya nak bacakan kiriman untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik untuk minggu depan. Kita ada Hisham Baharun. Dia kata nombor 3 minggu depan. Saya nak lagu adik saya Abel Sore, Eda Ezrin dengan Din Manjo. Lepas tu nombor 2 saya nak lagu Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Alfa dengan Bujang. Oh, terima kasih banyak-banyak ya. Seterusnya kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada yang hantarkan kiriman ni. Nama dia adalah Haji Nasir. Apa khabar Haji Nasir? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Ernie Zakri dengan Dansa. Nombor 2 saya nak lagu Ding Keding Ade Bernade. Juara carta saya nak lagu Adik Saya Abis Sorel. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, seterusnya kita ada Zikrul Hakim. Apa khabar Zikrul? Zikrul kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Bujang Alfa. Nombor 2 saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Misha Omar, lagu pencalonan baru tadi. Ni mesti peminat Misha Omar ni. Misha Omar, lagu pencalonan baru tadi tu adalah kesinambungan lagu Break dulu yang keluar tahun lepas kan. Tahun ni dikeluar I Don't Love You Anymore. Sebabnya dalam lagu Break tu dia minta break dulu, kita break dulu sekejap ke, kita break dulu sementara. Lepas tu nak fikir-fikir dulu, rupa-rupanya jawapan yang ku boleh beri kepadamu adalah I don't love you anymore. Ya, selamat tinggal, bye bye. Gitulah cerita dia. Pukul 11 ada utama 11 malam. Lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Terus bersama-sama kami, inilah Terengganu FM.

0: FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6?
0: Piala Dunia FIFA 2020.
2: Seronoknya saya bersama Piano FM.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 11 Malam.

0: kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16. Semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paluh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian

Kembali semula bersama sampai kami di Seletar 912 Terengganu FM pukul 11.21 minit malam kita sekarang ni. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, dan untuk menyemak status kelayakan boleh mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel. Untuk maklumat lanjut layari budimanani.gov.my. Okey. Sekejap lagi hal akan bacakan kiriman anda untuk ucapan dan juga dedikasi siap malam, dan juga nak dengar suara-suara anda pula ya, untuk ucapan dan juga dedikasi jugalah sampai ke pukul 12 malam nanti. Tapi sebelum tu, jom kita nak teruskan dulu hiburan kita malam ni. Ini lagu bersama Visa dengan Untukmu Selamanya. Kekal bersama kami di 96.2 di Besut dan juga Setia Terengganu FM.

0: Lagu tajuk dia adalah Hai Miradil daripada filem Josh. Okey, lakonan Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai dan juga Chandachur Singh. Okey, nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Anda semua kalau nak dengar lagi lebih banyak lagu-lagu Hindi, lagu Hindustan, kena dengarkan setiap hari Sabtu pukul 9.15 sampai pukul 11 malam untuk rancangan yang diberi nama Namaste. Okey, filem Josh tadi tu dia cerita pasal kumpulan something jalanan, ya, lakonan antara watak-watak yang ada dalam filem tu yang saya ingat lah, yang saya tengok dululah, ya, dulu pun kaki Hindustan juga zaman fenomena filem-filem Hindi kan, dia ada watak, dia ada Max, ada Shirley dan juga Rahul. Max dengan Rahul ni dia bersenggeta. Dalam masa yang sama, Rahul ni dia jatuh cinta dengan adik Max ni, nama Shirley tu. Lepas tu dikenalah bercinta dalam diam-diam gitu, ya. Lepas tu akhirnya dia dia berbaik-baik dengan Max dengan Rahul tu. Lepas tu bolehlah menjalin hubungan cinta dengan Shirley tu, tak rahsia-rahsia lagi lah. Lama dah tengok ni. Ingat dah ni. Kena tengok mula. Okey, 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Kita nak dengarkan pemanggil pertama kita ni, suara daripada mana ni? Assalamualaikum. Siapa kat sana tu? Apa khabar Surya?
1: Ya, masa tanah mensai nyanti nesara. Hello.
0: Apa tu?
1: Ingat sikit je.
0: Ingat sikit je. Okey, malam esok nyanyi. Malam esok nyanyi dengan awak kan malam esok.
1: Bini awak malaku.
0: Bagus. Okey, ucapan awak untuk lima nama, silakan. Lima orang.
1: Kak Nipinja, Kak Ara, Cik Mi, Aman Setiu, ada berkelepu Abang Ramin kepada Al-Ki'i Adi-Adi.
0: Buatlah ucapan selamat malam.
1: Dengar ucapan selamat malam Abah Had. Apa dah gitu?
0: Makan dah tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, masuk.
2: Tak apa lagi.
0: Mas Puluh.
2: Masuk ke mana ni? Lama tak masuk ni.
0: Ya. Mas Puluh ingat
2: juga.
0: Mas Puluh pernah tengok tak filem Josh tadi tu?
2: Oh, lama dah tak tengok. Dah ingat sikit pun cerita dia.
0: Dah ingat. Kita pun ingat, dah ingat gitulah.
2: Dah ingat sikit. Sebab lama saya tak tengok. Dulu saya tak tengok, tapi lama dah tengok. Dah ingat dah kisah-kisah dia tu.
0: Yang kita ingat adalah lagu dia je. Hai,
2: lagu dia je. Lagu dia tu memang dengar.
0: Curah kele gaya. Okey. Buat ucapan untuk lima orang, silakan.
2: Okey, mana cakap selamat malam buat Abang Fadil, yang dirindui selalu tu, yang disayangi tu. Cakap selamat malam lah. Lepas tu buat Syamrul Gadi, terima kasihlah banyak buat ucapan sama. Lepas tu buat Nik Kak Nisa Ripo dia burung. Lepas tu buat Kak Leha. Apa ada 4 orang tau?
0: Seorang lagi.
2: Lepas tu seorang lagi tu buat benda ni Kak Nabat Tuan Nang lah. Macam dah semalam. Lama dah dia dah masuk dalam lagu dia.
0: Ya.
2: Lepas tu buat tu macam dah semalam lah. Sama ambil tugas lah.
0: Terima kasih.
2: Itu sahaja. Yeah. Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana dia nak masuk dalam lagu dia? Tinggal dekat cerita Piramli tu, ya. Masuk. Tuan, telefon ni kecil tuan. Macam mana saya nak masuk? Bukan suruh masuk dalam telefon. Cakap dengan orang lain. Manager Kemat Hassan. Okey, 11.34 minit malam. An dengan Cinta Melankolia.

0: Dan dengan cinta melankolia 11.39 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita nak kongsikan sekali lagi untuk jadual perlawanan berikutnya 4 Julai 2026 pukul 2 pagi nanti. Anda akan dapat saksikan perlawanan Australia bertemu dengan Egypt pukul 6 pagi di mana fans Argentina akan bertemu dengan Cape Verde pukul 6 pagi, dan pukul 9.30 pagi pula ada Colombia bertemu dengan Ghana. Juga nak ucapkan terima kasih kepada 9.3 juta yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Click. Boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Click OK. Juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Kita lagi dengan ucapan daripada Rupiah Segamat. Dia kata ucapan untuk Osman Gubai Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Alijah Sungai Perak, Jumari, Adni Osman, dan juga untuk semua pendengar dengan FM. Sama juga, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Rina Kemaman, untuk Abang Syam, Bulu Gading, Jeff dan juga Zimane, Tehma, Z75 dan juga Cik No. Semua, semoga mimpi indah. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kimi di Batu Rakit, untuk isteri saya Nur Fiza, untuk Cik Mi, Dengkidam, Mawan, Kak Liha dan juga Kak Zuraida Muhammad, serta Kak Nur Dungun. Semoga balik nanti hati-hati. Terima kasih, semoga damai selalu di malam ini. Kak Ningsu di Kemaman, untuk Asmadi di Sungai Dahaka, Putri Kaima, Sis Nur Dungun, Z75 dan juga untuk Mi Samad dan juga untuk semua. Take care semua. Oh, take care, ya. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Gadim. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan selamat istirahat untuk Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syah, Mada Sokmo, Kak Leha dan juga Mok Ngoh, dan juga sahabat-sahabat semualah yang kenal dengan saya dengan ucapan selamat malam. Kita juga ada kiriman daripada Mek Nakihah. Dia kata selamat malam untuk Isa Dungun, semoga cepat sihat. Untuk Mat Ruzal, esok jangan lupa pergi Lembah, pergi Jalan Lembah.
1: Lembah?
0: Untuk semua yang kenal dengan saya, untuk DJ Hal tu yang sedang bertugas sampai pukul 12 tengah malam, saya ni nak tidur dah ni, tapi nak dengar radio lagi sampai pukul 12 tengah malam. Kalau radio ni sampai pukul 6 pagi, sampai pukul 6 pagi saya dengar, dia kata. Oh, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Untuk Mekna Kihah. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kalau 24 jam awak dengar 24 jam ni, jangan tutup radio tu, jangan sampai berasap sudah. Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 6238330 untuk nak ke udara bersama-sama dengan untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Lepas ni kita sambung lagi.

0: Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.
2: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel untuk semua pendengar Terengganu FM.

Europe Kerry. When lights go down. Lagi dalam pukul 11.51 minit malam, saya nak habiskan kiriman yang masuk ni. Kiriman Syam di Buloh Gading. Syam ada soal. Ucapan buat kakak Cik Mi yang sentiasa ada. Zima ni, Kimi Putrakit, Kak Leha, Z dan juga Mas 14 untuk Dijahal. Semoga damai selalu. Terima kasih. Kita ada Deng Khairuddin juga. Dia kata untuk Ali Syariwan Semaju KL, Zima ni, Nik Syaraf Adul yang buruk, Kimi Putrakit dan juga Osman Goodbye Penang. Dan juga untuk Putri Kaimah dengan ucapan semoga berbahagia selalu di samping keluarga yang tersayang. Okey. Kita dapat sampai ke hujung tugas saya teman anda. Bermula pukul 6 pula dah. Pukul 9 malam tadi. Sampai lah ke pukul 12 malam nanti.

kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sini lah. Hilang kejap je dekat mata ni. Dia hari tak pernah lupa. Kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu senang, orang selalu sayang dengan kita. Macam biasa, kekerasan dan juga kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Dan sekarang ni, Hal nak undur diri untuk seketika. Jangan lupa 2 pagi nanti saksikan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ada pukul 2 pagi, pukul 6 pagi dan juga pukul 9.30 pagi ya. Untuk lebih banyak informasi, boleh ke page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Hal undur diri untuk seketika. Jaga diri baik-baik. Selamat istirahat semua, selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jama Aloha. Neni Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Syah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di geng burung hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertemankan saya AJ hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri, akar di bumi. Wow.

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Sahaja dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi, demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Zizal, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Heda, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah, kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Alik Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun, tak ada, saya akan maafkan. Dikodi juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa, kita ada Aura Nasi Kandak dan Mie Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan pasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sebut sedikit lah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klik betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Super.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencari

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Nosi Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda. Sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai. Kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan ya, tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di Nasional FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu, sejuk hati dia, seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang, sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam game.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: dengan kerjasama RTM. Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Inilah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

Audah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman Raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormatiyetun İmam Tuan Bilal Aliyat'a kuasa Mescid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimin ستا إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعظه وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. حضرين حضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk maklumat kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukharilah. Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawah Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul. Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pendapat Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khulafaur Rasyidin. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu, Jibril ajar macam ni. Maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain, ayat yang sama, ya, ayat yang sama, Jibril ajar jenisnya bunyi macam lain. Maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan, takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubah hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta, tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini, dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah, ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin, daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dah peringkat tinggi dia panggil Usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada Usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluar hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqh. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih halim pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis, dalam bab fiqh dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya, kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham, ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab, ya? Pasal kita tak mampu, kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada enam. Enam yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada lima. Ha, kita baca hak ni, hak enam tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardhi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik, supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihan, membersihkan hati. Okey, ada lagi ke yang harus kita lakukan? Sebab hidup ni sedang tengah, iyalah nak masuk surga Allah Ta'ala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung. Menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, terasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana yang saya tengok. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nanti. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini barangkali kalau mencuri tangkap di polis, kalau saya mencuri gini, ini muhasabah lah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita, bal kukuhkan iman kita, kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah kamu melihat apakah hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala. Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni, wal tanzu nafsu ma qadamat, wattaqullah. Ulama kata dalam tafsir, wattaqullah ni Allah sebut sekali lagi, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala maha bertakwa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Ya, sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang. Contoh sakit, saya kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Kerana makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang itu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah selam. Okeylah, selam dengan rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang inilah saja untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain, insyaAllah. Jumpa.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Siti Isa, mantap jiwa, Sidilicious temani anda pada pagi ini. Kita harapkan agar semuanya berada dalam keadaan yang tenang, berada dalam keadaan yang terbaik. Dan untuk edisi hari ini, kita selamat berhujung minggu juga untuk anda. Hari ini hari Sabtu, 4 Julai 2026, bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Jadi selamat pagi semua. Apa khabar pagi ini? Semuanya rasa dalam keadaan yang semangat ke? Let's start your engine guys. Boy. Okay, kalau belum lagi minum kopi tak apa pagi ini, jangan lupa untuk minum air kosong dulu tau. Ni tahu tak sebenarnya kalau kita dah tidur selama 6 hingga ke 8 jam ni, sebenarnya kita banyak kehilangan air melalui pernafasan kita, melalui peluh kita. Sebab tu bila kita bangun pagi, ramai yang rasa macam letih, pening-pening sikit kan, ataupun susah-susah, susah sangat nak fokus. Jadi menariknya, ada satu kajian yang mendapati walaupun dehidrasi ringan sekitar 1 hingga 22% daripada berat badan, ia boleh menjejaskan tumpuan, daya ingatan dan masa tindak balas seseorang. Jadi dinasihatkan untuk kita minum air masak terlebih dahulu. Dah minum ke belum tu? Kalau dah minum lagi, pergi cari selalu eh. Okay. Yang telah pun selesai menunaikan solat fardu subuh, alhamdulillah. Dan Siti nak kongsikan kepada anda pada waktu ini, ada cerita dari negeri Terengganu. Terengganu
1: sana sini.
0: Ini agak menduka ceritakan jugalah. Ini kisah ni yang berlaku di Kemaman ni, iaitu ni seorang murid lelaki tahun 1 sekolah kebangsaan di Sri Geliga cedera parah apabila merempuh sebuah kereta sewaktu melintas jalan berhampiran sekolahnya. Jadi dalam kemalangan pada pukul 12:30 tengah hari, jadi mangsa berusia 6 tahun 9 bulan itu terbabit terpaksa ditidurkan apabila kecederaan parah pada bahagian kepala berlaku. Jadi Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli, katanya kejadian berlaku apabila kanak-kanak tersebut melintas jalan tanpa menyedari kehadiran sebuah kereta. Jadi ia menyebabkan mangsa merempuh sisi kereta yang dipandu seorang wanita yang berusia 40 tahun. Jadi sewaktu kejadian, pemandu wanita terbabit dikatakan dalam perjalanan ke SK Sri Geliga. Jadi Muhammad Razi katanya lagi, murid tersebut kemudiannya dikejarkan ke Hospital Kemaman sebelum dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk rawatan lanjut. Dan beliau berkata lagi, kes sedang disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1487. Jadi berhati-hatilah sentiasa kita berada di jalan raya, khususnya kita kena sentiasa ingatkan anak-anak nak melintas jalan tu, kena tengok kiri dan kanan dan tengok balik kiri untuk kita pastikan kenderaan ataupun laluan yang untuk kita melintas itu dalam keadaan yang selamat kan. Itu boleh Siti kongsikan untuk Terengganu sana sini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Sekejap saja lagi Siti nak ambil pemanggil yang bertuah di talian kami 0962353330 ataupun 62383330. Ceria pagi, Cengkan FM.

0: Mari kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. 90.7 MHz kalau anda yang berada di Kemaman. Guna pagi ni beriah tak? Beriah ke rebeh? Jadi pagi ni kita nak bersama-sama dengan pemanggil-panggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Ayu. Pagi ni beres ke rebeh?
1: Alhamdulillah beres, semuanya siap. Ayam baju siap hari ni semua.
0: Woi, nak pergi mana?
1: InsyaAllah lah hari ni jemput Siti lah sekali ya. Kalau free-free bawa anak isteri tu ke Mayamur tingkat 5 hari ni. Raikan penderma-penderma darah wira-wira yang terdendam.
0: Wow.
1: Peringkat Negeri Terengganu dan Hari Talasemia. Banyak aktiviti lah menanti semua pengunjung daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang.
0: Macam-macam aktiviti ada. Terbaiklah.
1: Dan boleh kenal lah golongan penderma-penderma hebat yang sentiasa memberikan orang kata bantuan kemanusiaan tidak kira masa. Bila orang kata apa-apa juga, inilah wira-wira yang tak didendang di Negeri Terengganu.
0: Dan akan diraikan juga pada hari ini. Satu hari je ke you? Satu hari je ke?
1: Satu hari je hari ni, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4.30 petang. Pelbagai pengisian menarik dan banyak. Sebanyak 20 lebih booth yang akan buat pameran juga situ.
0: Baik. Terima kasih Ayu.
1: Ya.
0: Okey, itu dia, kita ada Ayu dari Kolej Ibai. Okey, kalau ada masa tu, bolehlah kita singgah-singgah. Tempat Ayu kongsikan tadi tu, okey? Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang kedua di talian ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Muhammad Rashid bin Muhammad Isa.
0: Ya, Muhammad Zuhali bin Yusuf. Jauh ni, tapi suara tu pesepa tu.
2: Dia biasalah pagi-pagi ni, sorak-sorak ni.
0: Oh, kena sorak-sorak. Tak nyerok lagi, no?
2: Tak nyerok.
0: Oh, dia kena minum air-air ni, air hangat sikit, eh?
2: Dia kena air hangat sikit. Oh, okey boleh,
0: ya? Kan, baru dia akan timbul tu suara tu.
2: Betul.
0: Okey, tapi itulah macam mana di cuaca di sana. Kedah, ditanya masang Kedah okey ah.
2: Kalau sepanjang hari memang tak ada hujan. Tak hujan.
0: Alhamdulillah. Dia kalau tak hujan tu, aktiviti apa yang biasa Jazu Alif buat?
2: Kalau hari Jumaat Sabtu ni, hari tu tak ajak mengaji. Jadi rehat-rehatlah sampai dengar Terengganu FM
0: lah. Alhamdulillah. Alright. Selamat dan semoga dipermudahkan segala urusan Zul Alif, eh.
2: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
0: Baik.
2: Esok juga di Kedah cuti hari keputusan Tuanku Sultan Kedah.
0: Seronok tu, no?
2: Jadi minggu ni Kedah cuti 3 hari ya.
0: Tu dia. Dapat cuti 3 hari, sedap lah, no?
2: Sedap lah.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Zul Alif.
2: Untuk CD pun macam tu juga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga sahabat-sahabat sampai pukul 10 nanti.
0: Baik. Terima kasih diucapkan. Itu dia sahabat kita jauh dari Tanjung Musang Kedah. Abang Mai. Tu dia. Okey, tak apalah. So, ngaku aku suara macam ni. Pasal apa? Tak. Okey, kita nak dapatkan panggil kita seorang lagi di talian ni. Hello.
3: Hello, Sidi.
0: Ya. Kago.
3: Sidi yang
0: seru
3: pagi pagi ni
0: dulu. Ya, Kak Roh juga pagi-pagi ni beres ke rebeh, Kak Roh? Pagi ni
3: beres belaka.
0: Jadi rasanya hari ni tak ada apa-apa aktiviti ke, ada dah dirancang ke, lagi mana sebenarnya?
3: Hari ni Kak Roh rasa duduk rumah lah. Kemarin kita berjalan dah kemarin.
0: Pergi jalan mana?
3: Kemarin pergi Mesra
0: Mall
3: kemarin.
0: Aduh. Okay.
3: Dengan
0: keluarga.
3: Pukul 6 balik lah.
0: Okay. Selamat lah tu. Hari ni kira duduk relax-relax rumah lah.
3: Hari ni duduk rumah lah. Duduk jalan
0: banyak-banyak. Duduk lecok. Okay. Baik. Terima kasih Kak Ro. Kak Ro?
3: Ya.
0: Terima kasih banyak lah.
3: Sama-sama
0: Cidi,
3: selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalau selepas ini nanti Cidi nak kongsikan ada satu cerita dari dalam negara. Semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Cengkan FM.
4: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift dengan Blank Space yang membawa kita pada waktu ini dah pun pukul 6.54 minit pagi. Jadi kepada anda yang kekal berteman kepada kami, pada waktu ini kita doakan supaya semuanya berada dalam kekal yang terbaik. Kekal yang terbaik itu maksudnya kita lebih tambah baik lah daripada yang dulu sampai sekarang ini, kita tambahlah ataupun kita lebih berpositif. Begitu. Supaya apa yang kita nak, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita tu akan tercapai. Okey. Jadi kita perlukan semangat daripada anda juga untuk sebenarnya apabila kita dalam keadaan ataupun bidang psikologi positif ni juga ada juga penyelidikan tau. Dia tunjukkan individu yang mempunyai tahap optimisma yang lebih tinggi cenderung kepada tabah ketika berhadapan dengan tekanan, mempunyai kesejahteraan mental yang lebih baik. Jadi yang lebih mudah bangkit selepas juga menghadapi kegagalan. Jadi sikap positif ni dia bermaksud kita menafikan, bukan menafikan masalah, tetapi kita memilih melihat jalan penyelesaiannya. Begitulah lebih baik kan. Okey, dan sini nak kongsikan kepada anda pada waktu ini ada cerita dari dalam negara.
2: Semasa dalam negara.
1: Ini semasa dalam negara ini, cubaan 13 pendatang asing tanpa izin parti menyelinap masuk ke negara ini melalui laluan haram ataupun lorong tikus. Ini di sempadan Kelantan gagal selepas mereka diberkas Jabatan Immigration JIM semalam. Jadi lebih membimbangkan, siasatan awal mendapati terdapat antara mereka yang ditahan dipercayai pernah disenarai hitam. Ini daripada memasuki Malaysia namun masih cuba juga menggunakan laluan tidak diwartakan bagi mengelak pemeriksaan pihak berkuasa. Jadi Ketua Pengarah JIM Dato' Zakaria Syakban katanya operasi khas bermula pukul 5.10 pagi itu dijalankan di dua lokasi sekitar Kota Baru, Kelantan. Ini hasil maklumat daripada orang awam dan juga risikan pihaknya lah. Jadi menurut beliau lagi, operasi berkenaan dia melibatkan jabatan pegawai bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Immigration Putrajaya bersama JIM Kelantan serta kerjasama strategi unit risik marin MOPPM W3 Pengkalan Kubur Tumpat. Jadi katanya lagi, berdasarkan maklumat awam serta risikan yang dijalankan, pasukan operasi menyerbu lokasi pertama di sekitar terminal bas dan menahan 8 lelaki warga Bangladesh, 3 lelaki serta seorang wanita warga Indonesia. Itu boleh kita kongsikan untuk pagi ini dalam semasa dalam negara. Terus kekal bersama-sama dengan kami. 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Habitat ATM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: hari apa?
1: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Berapa orang? Satu hari.
1: Saya Air.
0: Ya, yang kedua?
1: Saya Abu.
0: Yang ke belakang.
2: Saya Amal.
0: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
2: Bapak sama. Oh.

0: Suria Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Pagi ni ada yang kata bangun-bangun tidur, kata saya penat lah. Aduh, bangun-bangun tidur je dah negatif. Jangan kita bersikap macam tu. Jadi kita kena ubah ya. Daripada kita penat, kita tak boleh, kita ni, kita cuba daripada tak boleh, kita tukar kepada aku belum boleh tapi aku sedang belajar. Wah, gitu. Aku belum boleh tapi aku masih lagi usaha untuk menjadi juara. Oh, gitu. Okay, jadi pagi ni macam nampak kecil je perkataan-perkataan ni, kita ulang sehari untuk kita bentuk cara kita melihat pada diri kita sendiri kan. Jadi jangan kita, soalannya pada itu, pernah tak satu ayat yang positif yang akan mengubah, ada mengubah hidup anda? Yang itu nanti kita nak ceritakan kepada anda untuk chit-chat pagi kita tu lah. Kan? Kita nak tengok hari ni macam mana perginya sahabat-sahabat kita ni berkongsi. Tapi namun begitu, kita nak kongsikan anda juga pada waktu ini untuk paparan utama akhbar.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita berterik menerusi akhbar dalam talian kita pada waktu ini. Dan sebelum tu, kita nak tegur juga Kak Lina Johor. Dia kata mulakan pagi anda dengan minda yang positif. Betul, saya setuju. Ada yang tak setuju ke? Jangan buat hal eh. Ya, tapi saya nak berikan tepukan untuk Kak Lina sekali. Ha, tu dia. Wah semangat. Ha, gitu. Okey, kita nak kongsikan, nak menerusi paparan bahagian utama ini. Ini insiden letupan bom tak baik. Kerajaan Thailand beri pembasan RM80,000 kepada Muhammad Yusri. Dan lagi, Allahyarham Hafiz Al-Bukhari cekal jaga bapa terlantar walaupun disahkan hidap kanser. Ini kata adik. Dan lagi, ini program teksi madani, anjakan bersejarah industri pengangkutan awam negara menurut GTSM. Kita beralih seterusnya untuk aksi sukan. Popovic pertahan keputusan tukar penjaga gol. Cuaca panas jadi senjata Paraguay. Dan Haaland jadi taruhan Norway tumbangkan Brazil. Lagi, Perancis tak kisah cuaca panas. Messi kemudi Argentina lawan Cape Verde. Dan Wahabi yakin Diaz kembali menyinar. Kita intai-intai pula ataupun kita rentas ke ruangan yang lain pula pada waktu ini. Antara yang boleh kita kongsikan dengan waktu ini dari dalam negara lagi, ini kompleks PKN Shah Alam kembali beroperasi selepas patuh langkah keselamatan. Dan dalam ruangan dunia, kita rentas seketika ke Asia. Ini Jepun naikkan yuran residensi warga asing secara drastik mulai Oktober. Thailand perketat keselamatan anti dadah di lapangan terbang susulan kes di Australia. Guru guna pemanas sendiri dipercayai punca kebakaran sekolah di Tokyo. Dan cerita tentang artis pula pada pagi ini. Nabila Huda warnakan rambut demi kelainan. Selamat pengantin baru Eddie dan isteri. Isteri hidap kanser payudara, Nizam Laksamana fokus misi bantu pesakit senasib. Itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. 7 pagi nanti, 7.30 minit pagi, kita mengaminkan bacaan doa harian. Kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Ceria pagi, Cengkan FM.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

Bala-bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. 7.39 minit pagi. Saya Siti Isam, mantap jiwa, si delicious. Teman anda pada pagi ni yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Dan pastinya apa yang kita harapkan adalah kita nak pasukan-pasukan kita mara ke perlawanan ataupun peringkat yang seterusnya, kan. Sebenarnya ramai yang dah bertukar dah ni. Dia dah bertukar kumpulan, dah tukar ke pasukan dah sebenarnya. Jadi tak apalah, walau bagaimanapun sekarang ini juga anda boleh dapatkan juga sedang berlangsungnya pada ketika ini, pada minit yang ke-78, Argentina menentang Cape Verde. Dan sekarang ini kedudukannya satu sama, masih dalam minit perlawanan. Dan gol yang telah pun dijaringkan oleh pasukan Argentina iaitu Lionel Messi pada minit yang ke-29 dan De Roy Duarte pada minit yang ke-59 untuk pasukan Cape Verde. Jadi apapun, kita nantikan untuk keputusan penuhnya. Sambil-sambil itu juga ada yang katanya daripada hari ini katanya nak menunggu perlawanan Colombia dan juga Ghana yang akan berlangsung pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Dan esok akan berlangsung untuk 16 pasukan. Okey, maksudnya untuk yang Colombia Ghana yang terakhir bagi 32 pasukan, dan esok akan bermulanya untuk perlawanan bagi pusingan 16 pasukan. Kanada akan menentang Morocco dan Paraguay menentang France juga akan berlangsung esok. Dan 6 hari bulan Julai 2026, iaitu pada hari Isnin nanti pada pukul 4 pagi, perlawanan yang dinantikan ni Brazil menentang Norway. Dan juga hari yang sama pada pukul 8 pagi, Mexico akan menentang England. Itu yang boleh kita kongsikan semasa demi semasa berkenaan dengan FIFA Piala Dunia untuk 2026 ini. Okay, jadi bersedia selepas ini, Siti nak ajak kepada anda bermain permainan makna saat ni. Kita tak main bola dalam konti, kita main-main makna saat ni. Boleh tak? Boleh. Gitulah semuanya selepas ini. Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
3: Sekali pagi di Terengganu FM.
4: Cakap benda kau banyak-banyak lengah. 7.46 minit pagi. Maksudnya untuk kita bermain permainan makna saat ni. Ha, pagi ni Zidin nak berikan anda satu perkataan. Iaitu perkataannya kluk-klek. Kluk-klek. Dia nak bawa macam dua kataan tau. Tapi kita gabungkan dia menjadi satu kataan. Iaitu yang ada satu maksud untuk anda yang boleh kongsikan menerusi terjemahannya dalam ayat yang bakal dikongsikan. Mengikut situasi anda lah. Jadi anda boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang intai-intai, yang dah masuk, yang dah kekal, yang dah bersahabat di live TikTok Terengganu FM. Sini nak ucapkan ribuan terima kasih untuk semua. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita kekal-kekal di situ dan kita bermain permainan makna saat ni kita bersama-sama. Jangan keluk-keluk, okey? Boy, awal tu. Okey, dan pagi ni untuk anda kekal bersama-sama dengan kami. Kejap ya. Begitulah. Banyak kita punya platform ni. Sebab Siri dah gunakan untuk live TikTok dan juga di live Facebook dengan FM tau. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan, ayuh kita terus rancakkan pagi ini dengan penyertaan anda melalui platform-platform yang sedi kongsikan tadi juga. Anda jangan lupa untuk hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 untuk anda tembusi talian mesra kami. Dan yang nak hantar secara kiriman di WhatsApp, macam mana caranya? Hantar ke nombor 010-344-6632. Kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama lah di talian pada pagi ni. Hello.
5: Hello Sidi.
4: Ya, ya Kak Roh. Okey Kak Roh, macam mana ayat kita ni?
5: Ayat perlu kelak tau. Ayat dia gini Sidi. Mu ni cakap nak biar betul perlu kelak, perlu kelak. Sekali nak pergi, sekali tak mau pergi.
4: Oh, mu ni cakap kau betul sikit tau. Kelu kelak, kelu kelak tau.
5: Nak pergi, kejap tak mau pergi.
4: Tinggal je lah. Tinggal je, tinggal je. Orang gitu kita tinggal je.
5: Tinggal je. Bawa CD dah.
4: Bye. Bye. Okay. Bawa kita jangan. Kita dengan kerja ni. Janganlah bawa kita lagi. Okay. Di talian seterusnya ni. Hello. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Saya Kak J.
4: Kak J, dari Kampung Ladang. Okey, Kak J, macam mana ni ayat kita kluk-kluk?
6: Mu ni, oh. Cakap kluk-kluk-kluk-kluk yang gitu, oh. Aku dah faham lah mu cakap. Cakap apa mulut sikit. Cakap dia, dia betul sikit.
4: Ha, ha.
6: Ha, gitu dia.
4: Berasa, berasa, berasa. Pak macam kecakapkan kita je. Berasa. Berasa nak lagi. Berasa kita kena sama dengan Kak Cik makin ni. Bukan kita wak. Itu dah wak pun.
6: Sianya.
4: Terima kasih Kak Cik.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Gitulah. Mari halu-halu je berasa. Gitulah. Tapi tak ada, tak ada kena-kena. Kak Jay tahu. Dia takkan cakap ke CD pula. Takkan ingat cakap ke hamba pula. Dok pasal lah pula. Gitu kan. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita di kita nak bacakan dari live TikTok. Ni kita ada Kak Mona ni, katanya benda mu cakap keluk-keluk gitu. Kena suruh aku bahang. Mama Jah dia katanya perangai benda mu ni cakap keluk-keluk sok mo. Julie katanya derah kot sikit siap keluk-keluk keluk-keluk. Lambat tinggal. Bye. Oh, boy. You kena gitu, you kena gitu. You tak boleh macam ke tolong siap segera. Cepatlah siap. Kita sudah nak pergi ni. Tak ada makna je. Lambat tinggal. You kena gitu tau. Baru je mari berasa. Gitu. Okey, kita ada sahabat kita ni, siapa ni, 9575 ni, Magna. Okey, Magna. Magna kata gini, orang nak cepat ni, dia duk keluk-klek blok. You duk keluk-klek blok, katanya. Terima kasih. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit. Kimi katanya, selulah mu ni buat kerja keluk-klek, keluk-klek. Laju kau sikit, ripping eh. Ripping ni memang gitu. Sebab dia tak ada gu. Ruping. Kalau ada ruping dan ripping. Ruping dan ripping eh. Lai macam. Okey, kita ada Zah Parker. Zah kata macam ni. Mudi guan ni cakap keluk-keluk gitu. Ha, balah. Jak no ke semek. Jak no ke minoh. Aduh. Tak faham kau gitu kau. Not belaka. Mana mu lah. Okey, kita ada Cik Noh Gliga. You kata apa ni?
7: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
7: Ini Cik Noh Gliga ke mama. Nak buat ayat daripada perkataan peluk leh. Oh, mu ni pun peluk leh semua benda-benda.
4: Mu ni pun peluk leh semua benda-benda. Now, okey, kita ada di Facebook. Kita ada sahabat kita ni yang menghantarkan kiriman. Katanya, Mia makan deras. Makan degah, jangan keluk-kelek. Daripada Zainura Zulkifli, terima kasih. Ni Nazirah, dia kata begini, mu ni cakap apa keluk-kelek? Hanya awak tepeng gitu, orang marah. Yang awak cakap keluk-kelek, keluk-kelek gitu, orang marah. Marah dia orang, bukan seorang aja, ramai akan marah. Okay, jadi kita ada ni, kita nak sambung lagi ni. Sahabat kita di talian, siapa agaknya ni? Hello.
8: Halo, Assalamualaikum Fidi.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Mas. Macam mana ni? Ayah kita ni, keluk-kelek.
8: Dah lah. Tadi dah aku duduk siap. Tak siap lagi keluk-kelek. Keluk-kelek siap aku tumbuh ya.
4: Tinggal. Kata tu, keluk-kelek. Tinggal mu kata.
8: Tu kata. Oh, padanya uak. Apa kita gerik?
4: Aja uak ke gitu? Jangan uak gitu ketuk lelaki. Dah dah sabik dah, dah sabik dah, dah sabik ah. Lalu dah. Dah saja je, saja je. Maafkan saya, maafkan saya.
8: Tak apa.
4: Okey. Bunyi tak apa macam dalam tekok. Okey. Terima kasih Mas.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya dah, ya biasa buat gitu. Okey, kita ada seorang lagi ni, pemanggil kita di talian pada pagi ni. Okey, dah terlepas. Tak apalah, tak apalah. Tak ada, tak ada rezeki. Tak ada rezeki, kita akan tengok, kita akan baca yang lain pula. Gitu. Okey, Nazima dari live TikTok. Dia katanya keluk-keluk sungguh mu ni. Kejak nogi, kejak tambogi. Wak mana se dah tahu. Gitulah. Oh, itu jangan layang eh. Oh, itu jangan layang sangat. Okey, Yati pada meeting juga begini. Keluk-keluk, keluk-keluk, keluk-keluk. Jalan. Bila nak sapar, hau betak sungguh lah. Macam mana kalau keluk-keluk, keluk-keluk jalan tu ke mana? Sejakoh-sejakoh ke? Ha? Ya main gitu ke jalan? Ha? Kura boleh potong dia, tahu tak? Okey, khabar dungung. Ya khabar gini, keluk mu, mu, mu kecek, keluk-keluk, keluk-keluk macam orang tamih je. Oh, ni nak marah benar ni. Oh, ni biasa nak marah benar lah ni gini ni. Tapi jangan sabit lah benda-benda tu kan. Ha, tamih ke apa ke tu tak payahlah dah. Okey. Okey, kita ada ni Hazni Kemamang. Mu nak main dok bola ni. Jangan buat keluk-keluk kok. Okey, betul. Memang dah kalau gitu kita nak main dah. Dah nak sepak mula dah ni. We say referee nak tiup dah ni. Kita duduk dalam, duduk tengah pakai stocking lagi. Ha, gitu. Okay, you color store. Dia katanya nak kerja tambah. Mari keluk-kelek, keluk-kelek. Nak buat kerja, buat molek sikit. Katanya. Oh, backhand dia pagi ni. Backhand nak buat you ke pagi ni. Jarang you color store backhand gini. Puan Suharung. Kuah suara Kip Titi. Dia kata begini, mu ni pelik sungguh. Keluk-keluk mareng janji lain. Hari ni janji lain pulak. Ha, gitu. Lepas tu kata. Okay, siapa lagi ni ya? Siapa lagi yang saya tak baca lagi? Saya rasa saya baca belakang dah. Cuma saya nak dapatkan pemanggil kita yang terakhir. Hello.
9: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
9: Ani.
4: Ya, Kak Ani.
9: Ani ni.
4: Okey, Kak Ani. Kak Ani.
9: Makan keluk-keluk. Keluk-keluk. Ya, makan kat rumah. Jangan kat sepo-sepo tu.
4: Oh.
9: Enggak pergi kat rumah sepo. Duduk lalu nak.
4: Oh. Betul, betul, betul, betul. Oh, kita ni betak gitu. Oh, kita ni lah gaduh dah ni.
9: Kita ni sakit lutut seumur. Nak
4: kisah-kisah pun. Kita ni kaki sakit lutut seumur. Jawab gitu ke Ani ya. Ha. Kan boleh sakit lutut kan kemu kat gigi kan. Mu boleh sakit lutut kan gigi kan. Ha. Bang aku kan.
9: Ha. Lawa-lawa.
4: Terima kasih Kak Ani.
9: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ha, kita backup Kak Ani. Kita backup Kak Ani. Tak apa Kak Ani, saya kita backup. Ha. Gitu. Seorang lagi lah di talian ni. Hello.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
10: Jangan.
4: Ha, Kak Mah.
10: Kak Mah ingat kalau ada Kak Mah ingat Kak Mah.
4: Ha. Kak Ani. Kak Leha. Kak Leha jangan buat nyama-nyama suara gitu ya.
10: Bukan nyama
4: sendiri
10: tu,
4: dah doktor. Dah apa? Ha. Ya. Yelah bukan dok, bukan dia ni bukit. Tadi suara lain, dok buat suara Kak Leha. Patutnya Kak Leha kena guna suara Kak Leha.
10: Okey, ni tadi
4: lah
10: air, tengah
4: air lah air. Oh, ya salah. Lain. Maknanya tak dok salah kita lah. Ha. Ha. Okey. Kak Leha.
10: Ayah gini.
4: Okay,
10: mu cakap mu dia kalau pilih nak pilih. Aku tak faham. Cakap lah mu sikit-sikit. Aku cakap betul tu. Butir-butir. Apa faham.
4: Oh. Oh. Wow. Bolak mulut-mulut.
10: Ha?
4: Gigi-gigi. Doh, bukan kita keling. Kita dapat bayang doh. Nampak doh warna pasal muka gitu. Oh, bulak mulu-mulu cakap. Oh, gitu.
10: Bijak-bijak
4: gigi. Oh, itulah kata. Tapi not with sedak tau. Not with sedak tau. Ha. Ada dah dah siapa. Terima kasih Kak Leha.
10: Sama-sama cerita mereka sini.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itulah hot masa kita ada. Dan yang berikan jawapan pada hari ini, tak ada lah. Hot salah betul belaka lah hari ini. Bijak aset kita. Okey, pukul 8 pagi nanti jom kita nak dengarkan juga untuk Buletin Pagi Terengganu FM. Terus kekal bersama dengan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.